0: Mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan untuk pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menggerak AFNI, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli HP, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti bersama Pro 3 RRI beberapa informasi yang telah dihadirkan bersama Pro 3. Saat ini Anda kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Ya, pukul 7.32 ya, nanti hingga jelang pukul 8 Anda kami hadirkan opini publik.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun

Ya, pendengar Anda masih bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Pagi 25 Agustus 2026. Ya, saat ini pendengar Anda di Opini Publik, ya, kami akan berbagi informasi terkait dengan peringatan Maulid Nabi yang menjadi momentum, ya, untuk kembali meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman masyarakat Sanggau. Nilai keteladanan tersebut penting untuk memperkuat persaudaraan dan kerukunan. Tantangan menjaga kerukunan semakin beragam, mulai dari perbedaan pandangan hingga pengaruh informasi di media sosial. Karena itu semangat Maulid Nabi dapat menjadi pengingat, ya, untuk membangun sikap saling menghargai. Ya, pendengar, pagi hari ini di Opini Publik kami undang Anda, ya, untuk memberikan komentar, tanggapan, ya, terkait tema kita di Opini Publik pagi hari ini. Bagaimana menurut Anda, apa makna Maulid Nabi dalam menjaga kerukunan? Dan apa tantangan terbesar menjaga kerukunan di lingkungan Anda? Serta apa yang bisa dilakukan masyarakat Sanggau agar perbedaan tetap menjadi kekuatan? Di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494.

Iya, pendengar Maulid Nabi Muhammad SAW ya, tahun ini diperingati pada Selasa 25 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Iya, pendengar, di mana Maulid Nabi Muhammad, kadang-kadang Maulid Nabi atau Maulud. Dalam bahasa Arab, translate Maulidan Nabi, yaitu peringatan hari lahir Nabi Islam Muhammad, yang menurut tradisi sebagian Sunni jatuh pada 12 Rabiul Awal dan Syiah pada 17 Rabiul Awal. Dalam penanggalan Hijriah, kata Maulid atau Milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah kematian Muhammad. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Muhammad, di mana banyak firkah-firkah Islam merayakan Maulid. Dengan munculnya kelompok Salafiyah, Deobandi, ahli hadis, dan Ahmadiyah, umat muslim khususnya Salafi Wahabi mulai banyak yang menolak perayaan tersebut karena dianggap bid'ah yang sesat. Juga diakui sebagai hari libur di negara mayoritas Islam kecuali Qatar dan Arab Saudi. Sejumlah negara mayoritas non-muslim dengan populasi penduduk yang besar seperti Ethiopia, India, dan Tanzania, dan lain-lain, juga mengakui Maulid sebagai hari libur nasional. Ya, kami undang Anda untuk memberikan komentar dan tanggapan di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Iya, pendengar, nilai keteladanan ya sangat penting untuk memperkuat persaudaraan dan kerukunan, di mana tantangan menjaga kerukunan semakin beragam, mulai dari perbedaan pandangan hingga pengaruh informasi di media sosial. Karena itu, semangat Maulid Nabi dapat menjadi pengingat untuk membangun sikap saling menghargai. Bagaimana menurut Anda, apa makna Maulid Nabi dalam menjaga kerukunan, dan apa tantangan terbesar yang menjaga kerukunan di lingkungan Anda, serta apa yang bisa dilakukan masyarakat khusus Kabupaten Sanggau ya, agar perbedaan tetap menjadi kekuatan. 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494 Anda bisa bergabung memberikan komentar dan pendapat Anda.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2, gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad ya, di mana hal ini menjadi momentum ya untuk kembali meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, di mana nilai keteladanan tersebut penting untuk memperkuat persaudaraan dan kerukunan. Tantangan menjaga kerukunan semakin beragam, mulai dari perbedaan pandangan hingga pengaruh informasi di media sosial. Karena itu, semangat Maulid Nabi dapat menjadi pengingat untuk membangun sikap saling menghargai. Iya, seperti apa menurut Anda makna Maulid Nabi dalam menjaga kerukunan? Apa tantangan terbesar menjaga kerukunan di lingkungan Anda? Serta apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Sanggau agar perbedaan tetap menjadi kekuatan?

Iya, pendengar kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini ya sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami RRI Sanggau. Pagi hari ini ya kebersamaan kita nanti hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM 757 ya waktu Indonesia Barat saat ini. Nanti pukul 8 hingga 9 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Sanggau Pagi di Dialog Interaktif.

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA mau dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pergaulan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.
2: Capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
4: Sana cepet.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pa, apa?
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA mau dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pergaulan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.

Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

0: guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Pagi hari ini Anda terus kami temani ya, nanti ke jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat ini kita di Sanggau Pagi ya, di dialog interaktif. Dan nanti perbincangan kita akan membahas terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad ya, di mana peringatan ini menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Sanggau. Dan nanti juga kita akan bersama tiga narasumber kita yang akan berbincang-bincang ya terkait dengan peringatan Maulid Nabi pagi hari ini. Yang pertama ada ya Bapak Faturrahman ya, beliau ini Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Dan ada juga Haji Abdurrani, Sekretaris PD Muhammadiyah Sanggau. Dan yang ketiga ada Haji Nasri Razali, Ketua MUI Sanggau. Iya, pendengar, di mana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman masyarakat di Kabupaten Sanggau. Dinilai keteladanan tersebut penting untuk memperkuat persaudaraan dan kerukunan. Tantangan menjaga kerukunan semakin beragam, mulai dari perbedaan pandangan hingga pengaruh informasi di media sosial. Karena itu, semangat Maulid Nabi dapat menjadi pengingat untuk membangun sikap saling menghargai. Untuk membahas masalah ini ya, nanti kita akan berbincang-bincang ya bersama tiga narasumber kita yang ya saat ini sudah tersambung ya via Zoom. Saya sapa dulu tiga narasumber kami.
3: Iya, Inggris di Krapa.
2: Di via Zoom ya sudah tersambung. Kita

0: Iya, saya sapa dulu tiga narasumber kita ya yang sudah tersambung via Zoom. Yang pertama ada ya Bapak Faturrahman. Beliau ini dari Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Pak Fatur.
1: Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga bagi Nasir Darajalimat juga, Pak Abdi Abdurani. Semoga kita sehat-sehat semuanya.
0: Baik. Dan yang kedua ada narasumber kita ada Haji Abdurani. Beliau ini sebagai Sekretaris PD Muhammadiyah Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Pak Haji.
2: Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Assalamualaikum juga kepada Pak Fatur dan Pak Haji Nasri Haji Rajali.
0: Baik, dan yang ketiga ada Haji Nasri Razali. Beliau ini Ketua MUI Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Pak Haji Nasri.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
3: Salam juga kepada Pak Faturrahman dengan Pak Haji Abdul Ghani dan seluruh pendengar RRI Sanggau yang sedang on pada saat ini.
0: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kami ya yang sudah tersambung via Zoom pagi hari ini. Kita akan berbincang-bincang nih terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Saya ke Pak Fatur, Pak Fatur.
1: Iya, siap.
0: Baik, Pak Fatur, Maulid Nabi ini kan sering menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah nih, Pak Fatur. Kalau menurut Kemenag Sanggau, nilai keteladanan apa yang paling relevan diterapkan di masyarakat saat ini untuk menjaga kerukunan nih, Pak Fatur?
1: Ya, baik, terima kasih. Para pendengar RRI, Antikong, Sanggau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalam telah kita ikuti kegiatan peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami monitor bahwa sangat meriah sekali tadi malam peringatan tersebut, baik itu di masjid, rumah ibadah, bahkan ada yang rumah-rumah yang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami merasa sangat senang sekali. Tapi memang juga perlu diketahui bahwa jangan sampai kegiatan maulid ini sekedar seremoni belaka, tapi juga sebagai sebuah cermin renungan tentang yang tadi kembali ditanyakan oleh tadi bahwasannya nilai apa yang paling relevan. Bagi kami, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, nilai yang paling relevan yang perlu kita teladani dari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai kasih sayang. Yang diteladankan Nabi Muhammad SAW saat beliau membangun kota Madinah. Nilai toleransi itu adalah saling mudahnya saling harga menghargai, saling memahami, saling menghargai, menghormati apa-apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban daripada kita masing-masing. Kemudian juga ada nilai keadilan. Di masa kapanpun, dimanapun, keadilan ini juga hal yang begitu sangat didambakan oleh setiap insan. Dan kemudian selanjutnya adalah nilai kasih sayang yang bagi kami juga salah satu nilai utama yang perlu juga kita teladani dari peringatan Maulid Nabi ini. Kita tahu di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Sanggau, kita diajak untuk meneladani beliau bahwa memang masyarakat Sanggau itu berbeda-beda, ada perbedaan suku, bangsa, bahkan perbedaan agama. Tapi sering kembali kita sadari lagi bahwa dengan nilai toleransi, keadilan, kasih sayang itu, perbedaan yang ada itu bukan dianggap sebagai jurang pemisah, tapi bahkan itu dianggap sebagai jembatan pemersatu bagi kita, semacam pelangi yang memperindah langit keberagaman yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Maka kemudian jika kemudian nilai kasih sayang, nilai keadilan, nilai toleransi bisa kemudian kita teladani, kita hidupkan lagi, kerukunan, toleransi itu kemudian akan tumbuh kembali di masyarakat kita, dan kemudian masyarakat kita akan selalu menjadi masyarakat yang harmonis, masyarakat yang rukun, masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, ya seperti visi-misi pemerintah daerah, dan seperti keinginan kita bersama. hidup makmur bersama-sama menikmati pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan. Demikian kita sampaikan.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Patur. Banyak hal yang perlu diteladani ya dari akhlak Nabi Muhammad ini ya, terutama diantaranya terkait dengan keadilan. Di mana kita lihat saat ini di negara kita Indonesia ini untuk mendapatkan keadilan itu kecil kemungkinan gitu Pak Fatur ya, bagi masyarakat kecil, sehingga dengan peringatan hari Maulid Nabi ya hari ini, tentu bisa menyadarkan kembali ya para petinggi-petinggi kita agar bisa memberi keadilan yang adil, seadil-adilnya bagi masyarakat. Dan Pak Patur, untuk Kabupaten Sanggau ini Pak Patur, di mana Sanggau ini merupakan daerah dengan masyarakat yang beragam, baik dari sisi agama, suku maupun budaya. Sejauh mana nih Pak Patur kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sanggau saat ini Pak Patur?
1: Baik, terima kasih. Kalau kita lihat Sanggau itu memang rumah besar, penduduknya juga cukup lumayan besar, sekitar lebih daripada 500 ribu jiwa. Itu ada sekitar mayoritas agak beragama Katolik, kemudian Muslim, Islam, Kristen, dan kemudian ada agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, Sanggau ibaratnya sebagai rumah besar ini, dengan beragam warna banyak penghuninya ini, ternyata warganya rukun di dalamnya. Dan kerukunan ini bukan mimpi, dan itu bersifat nyata. Karena ternyata kita bisa saling membina kerukunan, saling memahami, saling toleransi satu sama yang lainnya. Kerukunan ternyata bisa, karena berbeda iman tapi tetap kita menebar senyuman. Kita selalu menjunjung tinggi kebiasaan tradisi gotong royong, saling menghormati. Sudah biasa kalau di kita itu ketika sholat Idul Fitri, kawan-kawan yang non-muslim juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan yang ada di sekitar pelaksanaan rumah ibadah hari Idul Fitri. Begitu juga ketika pada perayaan Natal di beberapa gereja, kawan-kawan kita yang muslim pun kemudian turut membantu untuk memperlancar jalan lalu lintas dan keamanan yang ada di sekitar gereja tersebut. Ia nyata, ia real. Gotong royong bersama juga masih ada di warga kita di Sanggau. Ini harus terus kita dorong, dan bagi kami kemenang terus mendorong semangat saling menghargai, semangat moderasi beragama ini kemudian menjadi napas kehidupan kita bersama di Kabupaten Sanggau ini. Karena sekali lagi rukun itu kan bukan berarti sama, tapi mau berjalan bersama, walaupun mungkin cara langkahnya berbeda, ayunannya berbeda, mungkin bajunya berbeda, tapi sama-sama kemudian kita berjalan menuju ke gerbang yang kita cita-citakan. Dan ini alhamdulillah sekali lagi kerukunan dapat kita jaga sampai saat ini. Di Kabupaten Sanggau tidak ada hal-hal ataupun kasus-kasus besar yang kemudian bisa berdampak pada perpecahan yang ada pada umat beragama di Kabupaten Sanggau. Semoga ini dapat kita bisa kita pelihara dengan kerjasama antar umat beragama tadi. Demikian kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Patur. Ada 4 poin yang saya tangkap ya terkait dengan peringatan Maulid Nabi ya, di mana di Sanggau ini meskipun suku agama berbeda, namun masih tetap menjaga kerjasama dengan baik ya, saling gotong royong, menghargai dan selalu rukun ya antar satu sama lain. Baik, terima kasih Pak Patur. Saya ke saya ke Pak Haji Abdurrahani nih. Pak Haji?
4: Ya.
0: Baik, Pak Haji. Dalam momentum Maulid Nabi ini Pak Haji, nilai keteladanan Rasulullah apa yang menurut Muhammadiyah paling penting diterapkan di masyarakat Sanggau saat ini nih Pak Haji?
4: Ya, terima kasih atas waktunya. Kita belajar dari
2: momentum yang paling penting yang akan diterapkan. Jadi kita tahu setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita disuguhkan dengan sejarah kelahiran beliau, di mana di dalam sejarah itu disebut bahwa beliau dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah waktu itu di Jazirah Arab tidak ada tahun 1, tahun 2 atau tahun 3, tetapi nama tahun itu
3: Pak
2: dibuat dari nama peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Jadi tahun gajah adalah melambangkan bagaimana keangkuhan Abraha yang ingin menyerang Mekah dan hancur. Jadi di situ yang kita ambil hikmahnya adalah dalam kelahiran beliau adalah hancurnya sebuah keangkuhan di dalam kerajaan atau Raja Abraha, hancur sebuah keangkuhan. Yang kedua kita lihat juga beliau diturunkan atau dilahirkan pada masyarakat jahiliyah. Masyarakat sebenarnya mereka adalah orang-orang pintar, tetapi disebut masyarakat jahiliyah, ya masyarakat yang bodoh, bodoh dalam arti akhlak mereka. Jadi Rasulullah diturunkan di situ di Jazirah Arab yang pada waktu itu masyarakat yang sangat buruk akhlaknya. Maka misi utama daripada Rasulullah adalah mencerdaskan masyarakat, memberi surat suri tauladan kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Sehingga selanjutnya Rasulullah itu dari kecil sudah diberi gelar oleh masyarakat Mekah sebagai Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Disitulah dengan modal Al-Amin itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Mekah itu menjadi masyarakat yang lebih baik dari masyarakat yang dulunya biadab, sekarang menjadi masyarakat yang beradab. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Jadi pokok daripada momentum yang ada untuk kelahirannya, kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jadilah seorang yang dapat dipercaya, yaitu seperti akhlak Rasulullah, yaitu Al-Amin, seorang yang dapat dipercaya. Jadi modal kepercayaan itu sangat penting di masa sekarang di Kabupaten Sanggau, supaya kita bisa hidup rukun, tentram, aman dan damai, tidak ada saling curiga, karena modal kita adalah modal akhlak yang mulia, modal dapat dipercaya oleh semua kalangan. Kira-kira demikian, Pak.
0: Iya, dari poin penjelasan Pak Haji Abdurrahani ini sama poinnya ya dengan Pak Patur tadi terkait dengan menjaga kerukunan ya, Pak Haji Abdurrahani ya, di tengah keberagaman keberagaman masyarakat di Kabupaten Sanggau, suku, agama dan lainnya. Pak Haji Abdurrahani.
2: Iya, Pak.
0: Rasulullah dikenal sebagai sosok yang mampu membangun kehidupan masyarakat yang beragam. Apa yang bisa kita pelajari dari cara Rasulullah membangun kerukunan tersebut, Pak Haji Abdurrahani?
2: Baik, Pak. Kita kilas balik juga kepada sejarah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendamaikan beberapa kelompok yang bertikai pada waktu itu di Mekah.
4: Salah satu contoh, pada waktu membangun Hajar Aswad kembali, pada waktu membangun Ka'bah kembali, waktu itu ada kerusakan, kemudian Hajar Aswad dipindahkan. Pada waktu ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, karena mereka yakin suku mana yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, maka ialah suku yang terhormat. Maka hampir terjadi pertikaian di antara suku-suku yang ada di Mekah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil inisiatif. Beliau membentangkan sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di atas sorbannya itu. Kemudian masing-masing kepala suku memegang pojok daripada sorban beliau, kemudian sama-sama membawa Hajar Aswad itu ke tempat semula. Maka pertikaian antar suku dapat diatasi. Artinya bahwa kita bisa memahami apa keinginan daripada seseorang itu, apa kemauan mereka, kita bisa pahami dulu apa kemauannya, maka kita bisa cari jalan keluar yang tidak merendahkan salah satu dari yang lainnya. Maka itu contoh yang bisa kita teladani dari akhlak Rasulullah semenjak beliau remaja. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Abdul Rani. Poin dari penjelasan Pak Haji Abdul Rani ini terkait dengan mencegah pertikaian ya, agar tidak timbulnya konflik ya dari keberagaman yang ada di suatu daerah, terutama di Kabupaten Sanggau. Baik, terima kasih Pak Abdul Rani. Saya ke Pak Haji Nasri. Pak Haji Nasri, terkait pembahasan kita pagi hari ini, di mana Maulid Nabi bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga meneladani akhlak beliau. Kalau menurut MUI Sanggau, akhlak apa yang paling penting untuk kita hidupkan dalam menjaga kerukunan masyarakat nih Pak Haji?
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Di dalam kita memperingati peringatan Maulid Nabi atau kelahiran dari Nabi ini, ada beberapa barangkali hasil yang kita ingin harapkan. Yang pertama tentu kita ini mengharapkan tujuan utama dari diutusnya baginda Rasulullah. Dalam hadis beliau menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang diajarkan kepada Nabi dan bagaimana sebenarnya Nabi itu berakhlak? Ketika ditanyakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ditanyakan bagaimana Nabi itu berakhlak, maka Aisyah mengatakan kana khuluqul Qur'an. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi dengan kata lain, Al-Quran itu adalah teori dan Nabi itu mempraktekkan dan mengaplikasikan seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai teori dan Allah mengutus Nabi Muhammad adalah untuk mempraktekkan apa saja teori-teori yang ada di dalam Al-Quran itu. Baik dalam hal beribadah, dalam hal pergaulan antar sesama, ataupun dalam pergaulan baik yang sesama agama maupun yang beda agama. Di dalam pergaulan dengan yang beda agama, telah ditegaskan, diajarkan oleh Nabi bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang tidak dapat untuk dielakkan. Karena di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl pada ayat 93, Allah telah berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah itu mau, tentu Allah itu akan menjadikan kamu satu umat saja. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita yang pluralistik ini, persatuan tidak mungkin kita
3: harapkan persatuan dalam pengertian yang homogen. Artinya kita ini bersatu secara homogen. Tetapi justru dalam kehidupan kita yang pluralistik ini, ya, di ayat tadi juga sudah menyatakan, ya, bahwa kalau Allah itu mau, Allah itu tentu akan menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah ini tidak mau menjadikan kita ini satu umat. Satu umat saja. Tidak mau Allah ini. Ya, kalau di kita melihat kepada tafsir, kalau di dalam Al-Quran itu Allah sudah menggunakan kata walau, maka maknanya itu adalah bahwa sesuatu itu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi tidak mungkin terjadi dalam suatu negara, dalam suatu bangsa hanya ada satu umat atau hanya satu agama saja. Nah, ini yang ditegaskan oleh Allah. Bagaimana cara kita menyikapi bahwa di satu sisi kita harus bersatu, tapi bukan bersatu yang homogen. Artinya dalam hal ini kita ini harus nantiasa di dalam kita melaksanakan ketakwaan, ya. Kalau melihat kepada literatur, takwa itu harus memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama, seseorang dikatakan takwa itu agamis. Yang kedua adalah nasionalis. Apa dasar dari Al-Quran bahwa bahwa alasan yang pertama bahwa orang yang takwa itu adalah agamis, yaitu kedatangan Rasulullah juga beliau menyatakan innama bu'istu mu'alliman, aku datang ke dunia ini adalah untuk memberikan pengajaran. Beliau itu memberikan pengajaran kepada kita, kepada umat Islam, tentang bagaimana hal yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dalam hal ini, dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, maka kriteria dari takwa itu adalah agamis dan nasionalis. Artinya bagi orang Islam, dia harus taat dan patuh dengan ajaran agamanya dengan berpegang kepada Al-Quran. Bagi agama Katolik dan Kristen, mereka harus patuh dengan kitab sucinya, yaitu kitab Injil. Bagi agama Hindu, harus patuh dengan kitab sucinya Weda. Demikian juga agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka. Atau agama Konghucu dengan kitabnya, kitab yang empat, yaitu Sisu dan Wujingnya itu. Jadi mereka ini harus patuh pada kitab sucinya. Nah, ini dalam kehidupan kita beragama. Ya, agama apapun yang ada di Indonesia ini harus taat pada ajaran agamanya. Harus tahu yang mana yang dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka kita ini ada memiliki suatu pedoman untuk menyatukan dari umat-umat itu tadi. Secara beragama, kita memiliki kitab suci. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita semuanya disatukan oleh Pancasila. Nah, ini artinya bahwa kita ini harus hidup secara nasionalis. Ada beberapa landasan di dalam Al-Quran. Yang pertama dapat kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah telah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai umat manusia, kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yaitu agar kamu saling mengenal di antara kamu. Kemudian ada lagi firman Allah yang ada dalam surah Al-An'am pada ayat 108. Ini adalah menyangkut masalah toleransi. Allah itu melarang kita itu untuk mencaci maki agama lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencaci maki sesembahan atau janganlah kamu mencaci maki umat lain yang sesembahannya berbeda dengan apa yang kamu sembah. Maksudnya kita jangan mencaci maki dalam hal ini. Ini larangan. Jadi ini adalah Al-Quran. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita ini harus harus takwa dalam pengertian kita ini nasionalis. Dalam beragama kita ini harus agamis. Jadi kedua-dua hal ini bagaikan sisi mata uang yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Seseorang tidak dikatakan takwa kalau dia itu hanya agamis tapi tidak nasionalis. Dan seseorang itu juga tidak dikatakan takwa kalau dia nasionalis tapi tidak agamis. Jadi keduanya itu harus dipadukan. Ya. Jadi orang yang takwa itu ya di dalam konsep yang ada yang diberikan oleh para ulama, konsepnya ini adalah seorang itu agamis dan nasionalis. Nah, lewat peringatan-peringatan maulid yang diadakan setiap tahun di berbagai macam tempat, jadi peringatan maulid ini itu adalah kita memperingati dari bulan kelahiran Nabi, yaitu Rabiul Awal. Jadi boleh-boleh saja kita memperingatinya itu dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai dengan tanggal 30 Rabiul Awal. Tujuannya itu adalah untuk mengingatkan kembali kepada orang Islam tentang bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya dan bagaimana mereka itu harus berbuat di tengah-tengah masyarakat yang plural, ya, agar mereka itu dapat untuk menerapkan konsep dari Nabi. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita dan mengingatkan kembali bagaimana ketika di awal-awal masa dakwahnya Nabi Muhammad itu hidup rukun dengan orang-orang yang ada di Madinah, ya, sehingga ada yang namanya pada waktu itu Piagam Madinah. Nah, itu intinya adalah beliau itu melakukan hidup secara damai dengan umat yang berbeda, ya, dengan umat Nasrani, dengan umat Yahudi pada waktu itu, sehingga terkenal dengan nama Piagam Madinah. Itu adalah suatu konsep yang dibuat oleh baginda Rasulullah. Bagaimana agar mereka itu aman, karena mereka itu hidup dalam satu kampung. Bagaimana upaya agar dalam satu kampung ini kita ini hidup rukun, hidup damai, ya, tanpa mengganggu agama yang lain. Karena kalau kita dalam satu kampung aja tidak kompak, itu akan menyulitkan kita. Ya, kita akan sulit dalam berusaha, ekonomi kita tidak akan maju kalau kita ini tidak melihat kepada yang lain. Oleh karena itu, di dalam kita ini melakukan dakwah, melakukan ceramah yang dipesankan oleh Rasulullah ini, kita boleh ngomong apa saja selama hal itu menyangkut bidang meningkatkan takwa secara agamis dan juga kita itu menjaga kehidupan kerukunan kita secara nasionalnya itu. Baik, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Haji dari penjelasannya tadi. Poin yang saya tangkap dari situ ya terkait dengan patuh atau taat gitu ya Pak Haji ya, yeah, dengan ajaran agama masing-masing gitu ya Pak Haji ya.
3: Yeah.
0: Baik. Pak Haji, Rasulullah ini memberi contoh bagaimana membangun kehidupan bersama di tengah masyarakat yang beragam.
3: Yeah.
0: Apa nih relevansinya dengan kondisi masyarakat Sanggau yang juga sangat plural nih Pak Haji?
3: Ya. Baik, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini dijadikan oleh Allah ini, ya, negara kita dan negeri kita ini aman. Padahal negeri kita ini kalau menurut penilaian orang luar ini rawan terjadi konflik. Sebagai contoh, di Sanggau saja itu beda, jangankan beda kecamatan, beda desa, terkadang beda bahasa, Pak.
0: Iya, yeah,
3: beda bahasa.
0: Betul.
3: Ya, bahasa Dayak saja antara Dayak yang ada di Entikong, Balekerangan, Kembayan, Sosok, Meliau itu beda.
0: Betul.
3: Bahasa
0: betul.
3: Melayu pun kalau kita lihat itu beda.
0: Betul.
3: Nah, tetapi kita ini hidup yang ada di Sanggau ini hidup dalam keadaan bahasa yang beragam, bahasa yang banyak. Yang antar desa pun tidak sama, ya, jangankan antar kecamatan, antar desa pun tidak sama. Tapi kita dapat hidup dengan rukun dan damai. Berbeda dengan apa yang ada di negara barat sana, mereka itu satu bahasa tapi beda negara.
0: Ini yang perlu
3: keunikan ini dan itu memang disoroti dunia kita ini, ya. Ya, apalagi yang kalau kita ambil sampel, ya, sampel yang ada di Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Sanggau. Saya pernah melakukan diskusi dengan kawan yang ada di Jawa. Di Jawa itu kan hanya ada 3 bahasa. Bahasa Jawa yang halus, yang kasar, yang pertengahan. Kalau kita di sini, dia kaget, ya, kaget dia itu. Ketika datang ketemu dengan masyarakat Dayak, kok bahasanya beda-beda di sini? Artinya bahasa Dayak kita aja berapa macam, bahasa Melayu si kita ini satu kabupaten, Pak, dengan sosok, ya, bahasa Melayu Sanggau dengan sosok beda, dengan Tayan beda, dengan Meliau beda. Itu kita. Jadi kita ini kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata di tengah-tengah perbedaan kita ini, perbedaan bahasa, perbedaan dari adat istiadat kita, ternyata kita di Sanggau ini dapat hidup rukun dan damai. Artinya dalam hal ini kita sudah dapat untuk memilah dan memisah mana yang termasuk lingkup keagamaan, mana yang termasuk lingkup kita ini bermasyarakat. Ini alhamdulillah ya. Dan kalau kita lihat di beberapa tempat ya, ini sudah banyak hal-hal yang seperti ini ya yang dilakukan ya. Kalau di kampung saya dulu, kalau kita musim lebaran, lebaran Idul Fitri, kita biasa mengirimkan dengan tetangga terdekat itu makanan atau makanan khas kita. Mm. Kita mengirimkan ketupat, yeah. Kita mengirimkan berupa lemang. Mm. Dan begitu juga ketika Natal, mereka itu mengirimkan dengan kita ayam hidup. Ayam hidup itu jadi diserahkan dengan kita ayam hidup, diserahkan dengan kita itu beras, yeah. Kemudian berbagai macam kue dan lainnya. Jadi tetap menjaga bagaimana batas-batas dari agama kita ini. Jadi mereka ini sudah paham. Jadi insya Allah ya, kalau ada yang barangkali gesekan-gesekan yang ada di Sanggau, gesekan yang ada di Sanggau ini dalam hal toleransi, ini perlu dipertanyakan si pelakunya itu. Apakah dia ini betul-betul ingin menjaga Sanggau? Apakah dia ini tidak paham tentang Sanggau? Yeah. Nah, kita ini yang sudah paham tentang Sanggau ini, kita itu tidak aneh begitu ya, tidak yeah. aneh dalam suatu pergaulan kita yang di Sanggau ini. Jadi Sanggau ini mungkin dapat dijadikan sampel nasional ini ya, dalam hal yeah. keragaman dan berbagai jenis bahasa dan istiadat ini tadi. Ya. Saya yakin di tempat lain tidak akan kita temukan hal yang seperti ini.
0: Yeah. Yeah.
3: Tidak akan kita temukan. Di tempat lain itu mereka ini satu kabupaten ini terkadang bahasanya satu sama. Kita ini beragam-ragam bahasanya ya, satu
0: betul,
3: kabupaten.
0: Betul, betul.
3: Baik, demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Nasri ya. Kita break sejenak ya, nanti kita akan kembali ya.
3: Ya.
6: Ya, siap, siap.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Huh, capek. Main game ah.
9: Alpha is online.
10: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
8: Maaf, Pak, maaf.
10: Sana cepat.
8: Iya, iya.
10: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
8: Pak, Papa.
10: Apa?
8: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
11: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
12: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
13: Nia, kamu sadar nggak? Sekarang banyak banget loh orang gampang ribut soal perbedaan agama.
14: Iya benar, padahal agama itu kan ngajari kita buat saling menghargai kan, bukan saling nyalahin.
13: Nah, benar banget tuh. Makanya penting banget modernisasi beragama, biar kita bisa hidup damai meskipun beda keyakinan.
14: Setuju. Kalau semua orang mau saling menghormati, Indonesia bakal adem terus.
13: Betul tuh, betul. Karena rukun itu bukan cuma ajaran, tapi gaya hidup kita kan.
14: Nah, moderasi beragama, beda boleh, rukun harus.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Ya, pendengar masih di dialog interaktif pagi hari ini ya, kita membahas terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad di mana menjadi momentum untuk kembali ya meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembali lagi ke Pak Patur. Pak Patur.
5: Oh iya.
4: Iya, terkait ya, terkait dengan konteks kehidupan bermasyarakat nih Pak Patur yang majemuk nih. Bagaimana nih semangat Maulid Nabi dapat menjadi momentum untuk memperkuat toleransi dan saling menghargai nih Pak Patur?
5: Baik. Toleransi saling menghargai itu bisa tercipta bila mana ada namanya empati dan rasa persaudaraan dan penghormatan terhadap perbedaan. Kalau saling satu sama lain selalu merasa empati ataupun mudahnya saling peduli, makanya kemudian akan timbul yang namanya toleransi menghargai. Ya. Begitu juga dengan rasa saling persaudaraan. Kalau kemudian satu sama lain merasa sama-sama saudara, meskipun bukan saudara kandung, tapi dengan tetangga merasa saudara, dengan siapa merasa saudara, maka itu juga akan menimbulkan toleransi. Begitu juga dengan rasa menghormati terhadap perbedaan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Yai Nasri tadi tentang bahwasanya masyarakat kita banyak berbeda, bahasa berbeda, suku berbeda, agama juga berbeda. Tapi kalau kemudian bisa saling menghormati, menghargai perbedaan itu, maka itu akan menimbulkan toleransi. Nah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan keteladanan agar kita bisa mengelola keragaman dengan menegakkan keadilan dan saling menebarkan kasih sayang antara sesamanya. Saya masih ingat dalam salah satu khutbahnya ataupun ceramahnya, beliau menyampaikan ayuhannas inna khalaqnakum wahid wa ba'dakum wahid kullukum min adam wa adam min turab. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Bapak kalian satu, Bapak kalian Adam, dan Bapak kalian satu itu artinya kita sama-sama, karena kita sama-sama merasa sebagai anak cucu Nabi Adam. Nah, kemudian beliau menggarisbawahi bahwa Adam menturab dan Adam tercipta dari tanah. Artinya itu ada salah satu garis besar yang kemudian bisa menghubungkan keragaman kita sebagai manusia tersebut, bahwa kita memang sama-sama anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Nah, makanya dalam perayaan momentum Maulid ini,

0: beragama, toleransi, saling menghargai di Kabupaten Sanggau ini akan selalu kemudian bisa kita pelihara, bisa kita jaga selamanya. Demikian.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Batur.
0: Ya,
1: saya langsung ke Pak Haji Abdurrahani nih. Pak Haji, di Sanggau ini kan memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya nih Pak Haji.
2: Ya, Pak.
1: Bagaimana nih Muhammadiyah melihat kondisi kerukunan masyarakat Sanggau saat ini nih Pak Haji?
2: Baiklah, kalau kita melihat kondisi masyarakat Kota Sanggau pada umumnya ini dalam kerukunan ini sudah terjalin sejak lama, Pak. Saya lihat ini terbukti ya, kalau kita lihat di kampung-kampung masyarakat petani apa sedang misalnya menugal menanam padi, itu tidak memandang suku. Ada istilah yang biasa kita gunakan kalau di kampung itu namanya pengari.
1: Betul, betul.
2: Pengari itu kan artinya kita saling membantu, kemudian hari lain kita bantu orang lain. Jadi dalam menugal saja menanam padi itu antara suku Melayu dengan suku Dayak, ya dalam tanda kutip ya, itu saling tolong menolong.
1: Betul.
2: Kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Haji Nasri tadi, kalau Lebaran, Lebaran kita memberi kepada mereka apa yang kita dapatkan di hari Lebaran itu. Kita memberi lemang, kita memberi opor ayam kepada tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Demikian juga mereka tadi memberi ayam hidup kepada umat Islam, karena mereka tahu kalau umat Islam dalam makan makanan yang disembelih harus membaca bismillah. Maka mereka memberi ayam hidup, bukan ayam mati. Mereka mengerti tentang kebiasaan-kebiasaan atau ajaran-ajaran umat Islam. Mereka sangat paham juga kalau kita bermain ke rumah mereka, menyajikan makanan, mereka siapkan panci yang bersih yang belum dipakai. Jadi mereka juga sudah mengerti apa artinya najis mufalazah yang menurut pandangan Islam. Mereka sangat menghormati. Kemudian di era modern ini juga kita melihat adanya kegiatan-kegiatan lintas iman, seperti kita mencegah stunting, itu berbagai agama bekerja sama untuk mencegah bagaimana generasi muda khususnya di Sanggau ini bagaimana terlepas dari masalah stunting. Juga ada masalah yang lebih berat, pernikahan dini. Ini juga ada gerakan lintas iman untuk mencegah pernikahan dini yang nanti akan merusak generasi muda karena mereka belum siap untuk berkeluarga. Itu kalau secara lintas iman ya. Kemudian di dalam Islam juga kita punya organisasi banyak ya. Punya organisasi berbagai macam. Untuk Muhammadiyah, Muhammadiyah ini mengakomodir berbagai organisasi dalam kuliah subuh kami. Kajian subuh hari Sabtu itu. Dalam kajian subuh hari Sabtu di Masjid At-Tanwir Muhammadiyah, kami mengundang dari berbagai macam tokoh masyarakat, dari berbagai macam organisasi untuk menyampaikan kajiannya. Jadi kami tidak tertutup. Misalnya subuh ini disampaikan oleh seseorang yang berdasarkan dari organisasi tertentu. Kemudian subuh depan menyampaikan dari organisasi yang lain. Apa intinya? Intinya kita bersama-sama untuk memajukan Kota Sanggau, untuk membina toleransi, untuk membina kerukunan umat beragama. Kita melihat kesamaan di dalam beragama, kita tidak melihat perbedaan-perbedaan. Jadi yang kita lihat kesamaan tujuan kita dalam membangun kota Sanggau.

0: ini maju bersama untuk membina Kota Sanggau. Kira-kira begitu, Pak.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Haji Abdul Rani. Kita saat ini juga sudah hampir di penghujung acara. Saya ke Pak Haji Nasri. Pak Haji Nasri,
2: Ya.
1: singkat ya Pak Haji ya, karena nanti kita akan closing statement nih. Kalau dari sisi MUI ini Pak Haji, bagaimana nih MUI Sanggau melihat kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sanggau saat ini? Apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki Pak Haji?
2: Baik, sesuai dengan kaidah dalam keagamaan kita, ada yang mengatakan al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik.
1: Ya.
2: Jadi selalu kita menggunakan prinsip ini, nilai-nilai lama yang masih kita anggap baik, maka itu kita pertahankan. Di antaranya tadi ya, kita di dalam hal toleransi beragama, kita ini tidak artinya tadi berhati-hati di dalam kita ini menyampaikan berbagai macam hal, termasuk himbauan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yaitu tentang kehati-hatian di dalam mengundang penceramah. Ini juga himbauan ini sudah kita sebarkan ke masjid-masjid dan ke ormas-ormas agar ada kehati-hatian mereka dalam mengundang penceramah. Jangan sampai penceramah yang kita undang dari luar itu ketika datang ke Sanggau ini membuat kacau toleransi yang ada di Sanggau yang sudah terbina dengan baik. Dia ini harus tahu betul dengan kondisi dari Sanggau ini. Ya, selama ini mungkin kita ini lewat FKUB selalu berusaha untuk menjaga kerukunan dari umat beragama yang selalu kita lakukan dan masih kita lakukan pada saat ini, yaitu kita ini sering berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama dan juga lewat FKUB yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Kebetulan Pak Fatur ini termasuk pengurus dari FKUB Kabupaten Sanggau. Ya, kita sering berkonsultasi dengan mereka ya, jika ada hal-hal yang terjadi antar agama kita selesaikan ya, selesaikan dengan damai, selesaikan dengan baik ya. Terkadang ada yang membawa masalah pribadi ke dalam ranah agama, padahalnya sebenarnya pribadi.
1: Baik,
2: jadi
1: baik.
2: Kita ini perlu adanya lembaga. Jadi alhamdulillah lembaga yang ada sekarang ini dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, ini sudah dapat berkolaborasi dengan MUI di dalam kita ini menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Sanggau ini. Dan juga kita juga sudah ada yang di kejaksaan ini ada namanya Pakem, yaitu koordinasi dalam hal aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Itu juga kita melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang mungkin akan merusak kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Sanggau. Baik,
1: baik, terima kasih Pak Haji Nasri. Saya kembali ke Pak Patur nih, kemana ya. Kabupaten Sanggau. Pak Patur, dari perbincangan obrolan kita tadi nih terkait dengan peringatan Maulid Nabi hari ini nih Pak Patur, apa pesan yang ingin disampaikan dari Kemenak nih ke masyarakat Kabupaten Sanggau nih Pak Patur?
3: Iya, terima kasih. Saya menggarisbawahi Pak Haji Nasri tadi bahwa memang tantangan kita sekarang itu adalah perpecahan yang berawal dari tidak paham kita.
1: Ya.
3: Makanya ingat pesan para tetua kita, kita itu segala hal itu kita perlu tabayun. Jadi Nabi itu mengajarkan kasih bukan membenci, mengayomi bukan menghakimi.
1: Ya.
3: Maka kalau kita punya jari itu, jadikan jari itu sebagai pena perdamaian bukan sebagai pedang perpecahan.
1: Yeah.
3: Terkait dengan kemudian peringatan Maulid Nabi ini, kesempatan bagi kita. Jangan sekedar Maulid Nabi itu hanya syair dan rebana yang berlalu saja.
1: Yeah.
3: Tapi Maulid Nabi itu menjadi nafas, menjadi perilaku. Kita teladani Nabi Muhammad itu dalam hal kecil-kecil dulu. Ramah, menyapa, memaafkan, menolong, saling menghargai. Karena sekali lagi Sanggo negeri kita yang indah ini, rukun itu bukan hadiah dari langit, tapi itu hasil kerja tangan-tangan kita yang saling menggenggam, saling bantu-membantu. Maka pesan kita pada masyarakat Sanggo dalam peringatan Maulid ini, mari kita teladani Nabi. Kita jaga negeri Sanggo ini agar tetap menjadi taman yang indah bagi kita semuanya.
1: Baik,
3: tempat bunga-bunga iman itu bisa saling mekar, bersemi, berdampingan.
1: Betul.
3: Kita bersama dengan dalam iman kan lebih bagus.
1: Baik,
3: maka semoga berawal dari peringatan momen Maulid Nabi ini, karena demi Rasulullah tidak berhenti dalam perayaan, tapi kemudian bisa kita lanjutkan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Tur. Saya ke Pak Haji Abdurrani. Pak Haji Abdurrani, singkat ya Pak Haji ya, closing statementnya terkait dengan perbincangan kita pagi hari ini dari sisi Muhammadiyah ini, terkait dengan Maulid Nabi, kaitannya dengan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sanggau. Apa pesan yang ingin disampaikan? Silakan.
0: Baiklah, statement akhir kita pada pertemuan hari ini, saya mengajak kita semua, marilah kita mencontoh suri tauladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita saling menghormati antar sesama, tolong menolong membangun bangsa tanpa membedakan asal usul kita, dan marilah kita perkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, agar tercapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sabang merah Sanggau bangga mengukir sejarah, maju bersama mencapai cita.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Abdurrahim. Saya ke Pak Haji Nasri. Singkat Pak Haji, terkait dengan perbincangan perbincangan kita pagi hari ini tentang Maulid Nabi, kaitannya dengan kerukunan hidup bermasyarakat beragama di Kabupaten Sanggau. Apa pesan yang ingin disampaikan Pak Haji?
2: Baik, sebagai closing statement untuk acara kita pada pagi hari ini, saya berpesan bahwa kedamaian itu tidak hadir karena kita semua sama, melainkan karena kita belajar untuk saling menghormati di tengah ketidaksamaan. Jadi dalam hal ini penekanannya adalah kita jangan bosan, jangan lelah untuk belajar bagaimana kita ini saling menghormati di tengah ketidaksamaan. Jadi belajar terus kita ini, itu intinya.
1: Baik, terima kasih Pak Patur dari Kemenag Sanggau, dan Pak Abdurrani dari Muhammadiyah, dan Pak Haji Nasri Rajali dari Ketua MUI Sanggau. Waktunya bersama kami RRI Sanggau pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu dan kesempatan kita bisa ngobrol lagi nih.
2: Insyaallah.
3: Iya, sama-sama. Insyaallah.
1: Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, selamat memperingati Maulid Nabi untuk hari ini 25 Agustus 2026. Iya, pendengar, itu tadi perbincangan kita ya terkait terkait dengan peringatan Maulid Nabi, di mana Maulid Nabi Muhammad ya SAW yang menjadi momentum bagi kita untuk mengenang kelahiran sekaligus meneladani akhlak mulia Rasulullah. Nilai kasih sayang, persaudaraan, kejujuran, dan sikap saling menghormati yang beliau ajarkan sangat relevan dalam kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman. Mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi sebagai pengingat untuk terus menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat, khusus Kabupaten Sanggau. Semoga kecintaan kepada Rasulullah SAW dapat mendorong kita untuk senantiasa menebar kedamaian, kebaikan, dan manfaat bagi sesama. Terima kasih kebersamaannya Pak Haji Abdurrani dan Pak Haji Nasri dari MUI Kabupaten Sanggau. Iya, pendengar, itu tadi perbincangan kami ya bersama tiga narasumber membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kita pada keteladanan Rasulullah dalam membangun kehidupan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan saling menjaga persaudaraan. Ya, waktu kita sudah di penghujung acara pukul 8.59 ya. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Selanjutnya pukul 9 hingga 10 nanti kami akan hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

0: Eh Nia, kamu sadar nggak? Sekarang banyak banget loh orang gampang ribut soal perbedaan agama.
1: Iya benar, padahal agama itu kan ngajarin kita buat saling menghargai kan, bukan saling nyalahin.
0: Nah, benar banget tuh. Makanya penting banget modernisasi beragama, biar kita bisa hidup damai meskipun beda keyakinan.
1: Setuju. Kalau semua orang mau saling menghormati, Indonesia bakal adem terus.
0: Betul tuh, betul. Karena rukun itu bukan cuma ajaran, tapi gaya hidup kita kan.
1: Nah, moderasi beragama, beda boleh, rukun harus.

0: Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumpah. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun

Iya, pendengar, informasi terkait dengan status Karhutlah Sanggau naik menjadi tanggap darurat. Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah selama 14 hari. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan penetapan tersebut dilakukan setelah titik api terpantau di 15 kecamatan dan kondisi Karhutlah dinilai semakin mengkhawatirkan. Wabub Susana menjelaskan perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat ditetapkan melalui rapat koordinasi bersama jajaran Porkopimda, TNI, Polri, dan pihak terkait. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan pembentukan Satgas untuk mendukung penanganan Karhutlah. Ia memaparkan Satgas tersebut juga akan dibentuk hingga tingkat desa untuk mendukung penanganan Karhutlah di lapangan. Dikatakan pemerintah daerah juga menyiapkan sistem kerja selama 24 jam agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA mau dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pendekatan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan personel Koramil Noyan bersama Polsek setempat memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang membakar sekitar 0,3 hektar lahan di Dusun Ngira, Desa Sugumon, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kebakaran terdeteksi setelah satu titik panas kategori sedang terpantau melalui pemantauan satelit. Dan Dim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Dradizia menyampaikan setelah menerima laporan, mas petugas pun langsung ground check dan pemadaman akan mencegah api meluas ke area sekitar. Sebanyak 70 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari 2 personel Koramil Noyan dan 5 personel Polsek Sekayam. Polsek Noyan maksud kami. Dan dia mengatakan respon cepat terhadap hotspot menjadi kunci mencegah karhutla berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas, sehingga setiap titik panas yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditangani di lapangan. Hasil penanganan menunjukkan api berhasil dipadamkan dan tidak ditemukan bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Kondisi lahan seluas sekitar 0,3 hektar tersebut dinyatakan aman dan terkendali. Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

0: 101, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pa,
2: Papa. Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong penambahan populasi ayam petelur untuk memperkuat produksi telur lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sebunak Sanggau, Ambisius Anton, menyebut produk lokal masih terbatas karena jumlah populasi ayam untuk ayam petelur belum mencukupi. Selain kelompok peternak, sejumlah pelaku usaha mandiri tengah mengembangkan ayam petelur di Subah, Tayan Hilir, Muko, Parindu, dan kawasan Kapuas. Namun skala populasi yang masih terbatas membuat kapasitas produksi telur lokal mampu mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pasar.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Iya, pendengar, kebersamaan kita sudah di penghujung acara di Musik dan Informasi edisi hari ini ya, 25 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaannya bersama kami di Sanggau Pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kami yang bertugas edisi pagi hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur dan tetap terus bersama kami. Selanjutnya Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau Siang, ada rekan kami Ismailina. Nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi jelang siang, dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya di 97 FM RRI Sanggau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, baru saja tadi Anda ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama rekan saya Eko Karjuan. Tentunya juga sudah menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama saya Isma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Iya, benar. Di hari ini Selasa 25 Agustus 2026 kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 2026 ya. Dan tentunya kita juga sangat berterima kasih sekali masih dipertemukan dengan Maulid Nabi tahun ini. Nah, peringat dengan memperingati Maulid Nabi di tahun 2026 dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada Rasulullah, semoga keteladanan akhlak dan perjuangan beliau senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan kita juga tingkatkan keimanan, ketakwaan, serta kepedulian kepada sesama. Semoga peringatan Maulid Nabi di tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, dan juga persatuan bagi kita semua. Nah, peringat untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di siang hari ini, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terima kasih juga untuk peringat yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Dan tentunya untuk peringat juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Nah, peringat terkait dengan cuaca untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, nampaknya di luar sana juga cukup panas dan tentunya kabut asap juga cukup tebal. Kita harus menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Jangan lupa untuk menggunakan masker ya apabila bepergian keluar rumah. Nah, peringat kalau kita lihat terkait dengan kabut asap di Sanggau saat ini juga cukup tebal. Dan tentunya beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau, baik itu di tingkat provinsi, juga diliburkan hingga tanggal 28 Agustus 2026. Dan tentunya para siswa belajar dari rumah. Dan tentunya untuk orang tua juga harus memperhatikan anaknya ya. Nah, jangan sampai ketinggalan. Tugas yang sudah diberikan ibu guru jangan sampai tidak dikerjakan. Dan kita selaku orang tua harus mengawasi dan jangan bosan-bosan juga untuk mengingatkan kepada anak ya, yang saat ini proses belajarnya dilakukan dari rumah. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang, edisi hari ini saya akan hadirkan satu majalah udara untuk Anda. Ini dengan judul Kerukunan Tanpa Batas Menyatukan Perbedaan dan Moderasi Beragama.

Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sanggau. Bersama saya, Sri Wahyuni, dalam majalah udara tentang kerukunan tanpa batas, menyatukan perbedaan dalam moderasi beragama. Indonesia adalah negara yang dibangun di atas keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia hidup dalam berbagai latar belakang suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh semua negara. Namun di balik kekayaan itu, terdapat sebuah tanggung jawab yang besar, yaitu bagaimana menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi sumber konflik dan perpecahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap manusia memiliki cara pandang, pengalaman, kebiasaan, dan keyakinan yang berbeda. Demikian pula dalam kehidupan beragama, Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Perbedaan keyakinan tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Di tengah keberagaman tersebut, konsep moderasi beragama menjadi semakin penting. Moderasi beragama bukanlah upaya untuk mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, apalagi mencampur adukan ajaran agama. Moderasi beragama merupakan cara memahami dan menjalankan agama secara seimbang, tidak berlebihan, serta mampu menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Ikan adalah sumber protein berkualitas tinggi yang kaya akan omega 3, vitamin, dan juga mineral. Namun, ada beberapa kesalahan dalam mengkonsumsinya yang dapat mengurangi manfaat kesehatan yang ditawarkan. Dikutip dari beberapa sumber, salah satu kesalahan umum adalah mengkonsumsi ikan mentah atau setengah matang tanpa pengolahan yang aman. Hal ini beresiko tinggi menyebabkan infeksi parasit seperti anisakiasis atau bakteri seperti salmonella dan listeria. Fakta menunjukkan ikan mentah harus dibekukan pada suhu tertentu untuk membunuh parasit sebelum dikonsumsi. Selain itu, memasak ikan terlalu lama dapat merusak asam lemak omega 3 yang esensial dan membuat teksturnya menjadi kering. Kesalahan lainnya adalah konsumsi ikan dengan kadar merkuri tinggi secara berlebihan seperti ikan hiu dan tuna sirip kuning. Fakta menunjukkan merkuri dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf terutama pada ibu hamil dan anak-anak. Penyimpanan ikan yang tidak tepat juga menjadi faktor yang sering diabaikan. Ikan harus disimpan dalam suhu rendah untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Dengan memahami kesalahan-kesalahan ini, kita dapat memaksimalkan manfaat ikan untuk kesehatan tanpa resiko yang tidak diinginkan.

Pendengar kerukunan dapat dipahami sebagai keadaan ketika masyarakat mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan saling membantu meskipun memiliki perbedaan. Kerukunan membutuhkan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kedudukan dan martabat yang harus dihargai. Dalam masyarakat yang beragam, kerukunan tidak muncul dengan sendirinya. Kerukunan harus dibangun melalui proses yang panjang. Dibutuhkan komunikasi, toleransi, kesediaan mendengarkan, serta kemampuan untuk mengendalikan diri. Seseorang mungkin tidak selalu setuju dengan pandangan orang lain, tetapi ketidaksepakatan tidak harus berakhir dengan permusuhan. Kerukunan juga tidak berarti menghilangkan identitas masing-masing, dan seseorang tetap dapat menjadi pemeluk agama yang taat sekaligus menghormati pemeluk agama lain. Seseorang dapat menjalankan tradisi budayanya sendiri tanpa merendahkan tradisi orang lain. Dengan demikian, kerukunan bukanlah keseragaman, melainkan kemampuan untuk menerima keberagaman.

0: Mbak Im, kok kamu masih duduk di sini? Sudah jam 7, nak. Kamu gak sekolah, kenapa?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa, Mbak Im? Kamu sakit?
1: Enggak, Bu. Mbak Im gak sakit. Mbak Im gak mau sekolah lagi, Bu.
0: Kamu kenapa, nak? Kamu kenapa? Cerita sama Ibu.
1: Kemarin, sewaktu Mbak Im mau masuk ke kelas, teman-teman Mbak Im menghadang Mbak Im pakai kakinya, Bu. Sampai Mbak Im terjatuh. Mereka juga menertawakan Mbak Im dan menyiram kepala Mbak Im pakai air.
0: Ya Allah, Mbak Im.
2: Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi.

0: Pendengar, kerukunan bukan hanya persoalan hubungan antar individu, tetapi juga berkaitan dengan masa depan bangsa. Negara yang masyarakatnya mampu hidup harmonis akan memiliki pondasi sosial yang lebih kuat. Sebaliknya, konflik berdasarkan identitas dapat menghambat pembangunan. Energi masyarakat yang seharusnya digunakan untuk bekerja sama, untuk membangun pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan justru habis untuk menghadapi pertentangan. Karena itu, menjaga kerukunan merupakan bagian dari masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Persatuan Indonesia tidak dibangun dengan menghapus keberagaman. Persatuan justru lahir karena masyarakat mampu menerima kenyataan bahwa bangsa ini terdiri atas banyak perbedaan. Semangat tersebut tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan bahwa perbedaan dapat hidup dalam satu kesatuan. Seperti yang disampaikan oleh Siono Asun, Ketua FKUB Kabupaten Sanggau berikut ini.
1: Selayaknya warga Sanggau itu bersyukur buat anugerah Tuhan untuk Sanggau. Yang pertama, memang kita sadari Sanggau itu majemuk. Ada suku bangsa dari berbagai etnik ada di Sanggau ini. Perkumpulan-perkumpulan dari setiap etnik ada di Sanggau ini. Kemudian juga beragam agama, ada 6 agama resmi yang ada di Sanggau ini. Dan selama ini kita melihat bahwa tidak ada gejolak, tidak ada persoalan, tidak ada konflik di antara umat beragama, di antara suku-suku yang berbeda. Dan kita telah melihat bagaimana Sanggau itu dalam kondisi yang sangat-sangat rukun. Maka boleh saya menyebutkan, menegaskan bahwa Sanggau sampai saat ini terpelihara kerukunannya. Kita bersyukur, kita bangga oleh karena bisa tinggal di Sanggau itu dan bisa saling menerima perbedaan dari saudara-saudara kita, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, kepercayaannya, keyakinannya. Tetapi Sanggau tidak pernah mempersoalkan latar belakang perbedaan itu. Dan itulah yang membanggakan kita tinggal di Sanggau ini sebagai rumah kita yang penuh dengan keharmonisan. Kita bisa menerima saudara kita itu dengan tulus, tanpa mempersoalkan perbedaannya, tanpa mempersoalkan dia dari mana, agamanya apa, status sosialnya apa. Maka yang pertama, kita harus mampu menerima dia sebagai saudara saya, sebagai saudara sebangsa, setanah air, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dia adalah bagian dari saya. Jadi kuncinya untuk merawat kerukunan itu adalah penerimaan yang tulus, sehingga kita dapat saling menghargai, saling menghormati, kemudian juga dapat menggambarkan sikap toleransi tanpa memandang, memperbesar perbedaan di antara kita. Saya pikir itu yang perlu kita kembangkan dan kita miliki sikap itu.
0: Pendengar, oleh karena itu, mari menjadikan perbedaan sebagai jembatan, bukan sebagai tembok. Mari membangun komunikasi daripada permusuhan, mengedepankan toleransi daripada prasangka, serta memilih perdamaian daripada konflik. Dengan sikap tersebut, keberagaman Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan yang memperkokoh persatuan. Pada akhirnya, kerukunan tanpa batas bukan tentang membuat semua orang menjadi sama, melainkan tentang belajar hidup bersama meskipun kita berbeda. Kita dapat berbeda dalam keyakinan, budaya, bahasa, dan tradisi, tetapi juga bersatu dalam nilai kemanusiaan dan kecintaan terhadap bangsa. Ketika moderasi beragama benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi warna yang memperindah kehidupan Indonesia. Berbeda bukan berarti berpisah, beragam bukan berarti bermusuhan. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap dalam berjalan bersama, dalam kemanusiaan, persaudaraan, dan perdamaian. Demikian majalah udara kali ini, saya Sri Wahyuni, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka hidup apapun siapapun.
0: Sesi potret, And Now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September.

Baru saja tadi dihadirkan satu majalah udara untuk Anda, Kerukunan Tanpa Batas Menyatukan Perbedaan ya. Dan pukul 10:47 waktu Indonesia Barat, saat ini informasi juga dihadirkan untuk Anda. Ya, mana informasi untuk pendengar di pagi menjelang siang hari ini adalah terkait dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi turun langsung ke Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang mana Arifah datang memberikan bantuan untuk perempuan dan anak-anak korban gempa NTT pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Bantuan akan disalurkan ke 7 kabupaten di Pulau Flores untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan mendukung pemulihan psikososial perempuan dan juga anak. Apalagi bantuan seberat 30 ton itu merupakan wujud nyata kolaborasi dalam respon kebutuhan para korban. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami rri.go.id.

Salam jumpa pendengar, bersama saya Franciscus Albert dalam Esensi Buku. Kali ini saya akan mengajak Anda menyimak esensi buku yang berjudul Terdidik atau Educated oleh Tara Westover, sebuah perjalanan mencari diri lewat pendidikan. Buku Terdidik atau Educated diterbitkan pada tahun 2018 dan langsung menjadi bestseller internasional. Tara Westover lahir pada tahun 1986 di Idaho, Amerika Serikat. Dalam keluarga penganut Mormon yang sangat konservatif dan hidup terisolasi dari dunia luar, ia dibesarkan tanpa pendidikan formal, tidak pernah bersekolah, dan bahkan tidak memiliki akte kelahiran yang pasti. Ayahnya adalah seorang survivalist yang percaya pada teori konspirasi dan mempersiapkan keluarganya untuk akhir zaman. Ibunya adalah seorang dukun tradisional dan juga herbalis. Dalam lingkungan keluarga ini, ilmu pengetahuan modern, rumah sakit, dan sekolah dianggap sebagai alat kontrol pemerintah, sehingga anak-anak mereka dibesarkan di rumah dan diajari bekerja daripada belajar. Namun, dari keterbatasan itu, munculnya keinginan Tara untuk mencari sesuatu yang lebih terkait dengan pendidikan, pemahaman dunia, dan kebebasan berpikir. Dengan semangat belajar secara otodidak, Tara berhasil menembus dunia akademik, sebuah pencapaian luar biasa mengingat ia tidak pernah duduk di bangku sekolah sebelum usia 17 tahun. Terdidik bukan hanya kisah tentang mengejar pendidikan dalam arti formal, tetapi juga pencarian identitas, kebebasan, dan kebenaran pribadi. Melalui buku ini, Tara menceritakan perjuangannya membebaskan diri dari cengkeraman keluarga yang mengekang, serta bagaimana pendidikan membentuk kembali cara ia melihat dunia dan dirinya sendiri. Makna terdalam dari terdidik terletak pada pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertanyakan, memilih, dan membentuk hidup sendiri. Tara mengungkapkan betapa sulit dan menyakitkannya melepaskan diri dari sistem kepercayaan lama, terutama ketika itu berarti harus berkonflik dengan orang-orang terkait. Buku ini juga mengangkat isu-isu penting seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan mental, kesenjangan akses pendidikan, serta bagaimana trauma masa kecil bisa membentuk perjalanan seseorang ke masa depan. Tara menulis dengan gaya yang reflektif, jujur, dan penuh emosi. Ia tidak berusaha membuat kisahnya dramatis, namun kejujuran dalam penuturannya membuat pembaca merasa terhubung dan ikut merasakan pergolakan batin yang ia alami. Buku ini mendapat banyak pujian dan penghargaan, serta masuk ke dalam daftar buku terbaik versi The New York Times, Time Magazine, dan direkomendasikan oleh tokoh-tokoh seperti Barack Obama dan Bill Gates. Terdidik telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan menjadi inspirasi global tentang kekuatan pendidikan. Terdidik adalah kisah nyata yang membuktikan bahwa pendidikan bisa menjadi jalan untuk membebaskan diri dari batas-batas yang dipaksakan oleh lingkungan dan masa lalu. Lewat narasi yang kuat dan menyentuh, Tara Westover tidak hanya berbagi kisah hidupnya, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang makna sejati dan menjadi terdidik. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya kebebasan berpikir, keberanian melawan ketidaktahuan, dan kekuatan transformasi lewat pendidikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, pukul 10 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya cukupkan majalah udara dan juga informasi yang sudah diketengahkan ke ruang dengar Anda tadi. Dan sesaat lagi saya akan lengkapi informasi pendengar mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xavi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players, they have to show. And
2: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Sama. Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pria baru saja tadi mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pernyataan pukul 11 lebihnya 27 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan tentunya pada pukul 11 lebihnya 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Baik pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda terkait dengan hari ini kita memperingati Maulud Nabi ya, 2026, dan tentunya Maulud Nabi 2026 menghidupkan cinta kepada Rasulullah. Pendengar, tentunya Maulud Nabi ini kita peringati setiap tahunnya, dan tentunya Maulud Nabi ini juga menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali mengenang kelahiran Nabi Muhammad, sosok mulia yang membawa risalah Islam dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, pendengar, peringatan Maulid Nabi bukan sekedar acara seremonial, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah serta memahami kembali perjuangan beliau dalam menyampaikan ajaran Islam. Melalui peringatan ini, umat Islam diajak untuk menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diungkapkan melalui ucapan. Cinta kepada beliau seharusnya tercermin dalam sikap dan perilaku seorang muslim. Rasulullah mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, amanah, rendah hati, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah kehidupan modern yang penuh dengan berbagai tantangan. Dengan meneladani akhlak Rasulullah, seorang muslim dapat berusaha menjadi pribadi yang lebih baik bagi keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan sekitarnya. Pendengar, Maulid Nabi juga mengingatkan kita pada perjuangan Rasulullah dalam menghadapi berbagai rintangan ketika menyampaikan dakwah. Beliau menghadapi penolakan, hinaan, bahkan ancaman, tetapi tetap menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati. Perjuangan tersebut memberikan pelajaran bahwa kebaikan membutuhkan keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Nah, pendengar, semangat Rasulullah dalam menyebarkan kebaikan hendaknya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Nah, di era digital seperti sekarang, menghidupkan cinta kepada Rasulullah juga dapat dilakukan melalui cara-cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Media sosial dan teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan, memperkenalkan akhlak Rasulullah kepada generasi muda, serta mengajak masyarakat untuk mempererat persaudaraan. Namun, penggunaan teknologi juga perlu disertai dengan tanggung jawab. Seorang muslim hendaknya mengikuti teladan Rasulullah dengan menghindari fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, dan perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Pendengar, peringatan Maulid Nabi 2026 juga dapat menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antar sesama. Rasulullah mengajarkan pentingnya persaudaraan, saling membantu, menghormati perbedaan, dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Nah, semangat tersebut juga dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif seperti berbagi kepada kaum duafa, membantu masyarakat yang membutuhkan, mempererat silaturahmi, dan memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar. Baik pendengar, kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda dan tetaplah bersama kami di 97 MHz dan 99.9 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih pendengar, Anda masih stay bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan di 99.9 MHz ya. Dan untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. 11.43 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan kami masih terus menemani pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum dikumandangkan azan zuhur, kami perdengarkan dulu satu lagu religi islami untuk Anda.

Pernyaru pukul 11:44 waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Peringar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur keruan dengar peringar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan hadirkan ragam budaya ya. Beruang dengar pendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan silakan untuk pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0853-810365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami 0811-575-6494. Halo, selamat siang ragam budaya.
1: Halo, selamat siang budaya kakakku.
0: Oke, siap. Bung Marcel, lagunya apa nih?
1: Ya, Dayang Sebaluh, Kak.
0: Apa?
1: Dayang Sebaluh.
0: Dayang Sebaluh, judulnya?
1: Ya, judulnya Dayang Sebaluh, Kak.
0: Judulnya Dayang Sebaluh?
1: Ya, judulnya Dayang Sebaluh.
0: Penyanyinya siapa tuh?
1: Ah, lupa aku tuh, Kak. Penyanyinya ada dua orang, cewek dengan cowok tuh.
0: Dayang Sebaluh. Dayang Sebaluh yang ada di sini dari Tajau ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke, siap. Lagunya aman.
1: Oke, Kak. Selamat siang.
0: Baik.
1: Ragam budaya.
0: Terima kasih. Selamat siang ragam budaya dengan Bung Marcel ya. Lagunya Dayang Sebaluh. Oke, siap. Silakan penelpon berikutnya. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Dato' Uban.
2: Halo.
0: Halo Dato' Uban.
2: Budaya.
0: Oke, ya. Siap. Lagunya apa?
2: Ingin request lagu Dayang Janjola ya.
0: Dayang Janjola, oke.
2: Okay. Iya, biasa.
0: Nah,
2: itu aja Mbak Isma.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Dato' Uban ya, yang sudah bergabung di WhatsApp call kami ya di 0811-575-6494. Silakan penelpon berikutnya, ada siapa lagi di belakang Dato' Uban? Kami masih tunggu Anda untuk bergabung di siang hari ini di Ragam Budaya. Baik pendengar, sudah ada dua lagu yang direquest oleh pendengar kita, ada Dayang Sebaluh dan Dayang Janjola.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kan ya lagu requestan dari pendengar kita tadi yang sudah bergabung di WhatsApp, dan silahkan di 085753810365 dan juga di WhatsApp kita coba terima terlebih dahulu. Oke, terputus. Baik, silahkan dicoba kembali di 081157564 ya. Oke, baik. Nampaknya masih terkendala ini. Di layanan WhatsApp sudah ada yang bergabung. Oke. Wah. Selamat siang Kak Ragam Budaya, dengan Biul mau request lagu Melayu Sanggau Nasib Orang Kampung. Oke, kita cari dulu ya lagunya Nasib Orang Kampung. Oke, kita coba terima di layanan WhatsApp. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Dengan siapa nih?
1: Dengan Aikepo yang ada di Cabangku.
0: Oke, siap. Lagunya apa Aikepo?
1: Lagunya, ingin kedengar lagunya Lancang Kuning tuh.
0: Lancang Kuning, oke, siap.
1: Adanya lagu?
0: Ada.
1: Salam, macam salam tuh.
0: Lima aja.
1: Non. Mbak.
0: Iya, saya.
1: Ganti lagunya, kan lagu cangkuk manis tambah ya.
0: Apa?
1: Cangkuk manis tambah.
0: Cangkuk manis. Oke, siap.
1: Lupa lagi, aduh bagus lagu.
0: Oke.
1: Nah, salam Bibi Injul, Ceru Mbak Mola, Aisyah Senang, terus Abu Kocai, dan untuk Bung Penyiar, Bu Penyiar, terima kasih.
0: Okay.
1: Ragam Budaya. Udah makan Jum, Bu?
0: Udah makan? Belum makan saya, Pak.
1: Udah makan belum?
0: Belum. Mau Bapak nganter makan nih? Belum makan saya, Pak.
1: Ah, sama tuh, sama makan belum makan. Udah sholat.
0: Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Dengan Pak Aikepo di Sanggau. Oke, silakan. Penelpon berikutnya ada siapa di 085753810365 ya. Kita coba terima kembali. Terputus. Silahkan 08 0811 5756494. Oke, dua lagu sudah ada. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Total bersama kami di 97 MHz.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Oke, dua lagu yang sudah di request sudah kami playkan, dan kami masih membuka ruang untuk pendengar semuanya untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Silakan di 0857538103065 dan juga di WhatsApp call kami di 0811575694. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Selamat siang Ragam Budaya, minta lagu Emposi Rita vokal Jacob Jangket. Salam-salamnya buat Mama Yuna, Nenek Goyo, Busu Abi di Tapang Sedendang. Yang lainnya dirangkul dari dirangkul aja untuk kakaknya. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih ya. Lagunya sudah kami persiapkan. Lagu Dayak Sanggau Emposi Rita Jacob Jangket ya. Oke, di 0811575694 silakan untuk peringat semuanya bergabung di siang hari ini di Ragam Budaya dan juga di layanan telepon di 0857531-0365. Di WhatsApp ada yang bergabung kembali, kita bacakan.

Oke, selamat siang Ragam Budaya. Ini dengan Wisna di Antikong. Oke, boleh request lagu dari Padang kan, Mbak? Boleh dari Rayola ya? Dengan judul lagunya Sumpah Mainan Bibir. Oke, terima kasih. Salamnya untuk Mbak penyiar aja dan yang lainnya salam kenal dan selamat siang Ragam Budaya. Oke, terima kasih. Baik pendengar, kami tunggu Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami 0811-5756-494.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah hati, Tito Aditya. Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Membukati itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mas

Teganya kau, Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz, dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami di Ragam Budaya ya pada siang hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk pendengar semuanya yang sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. 12:58 waktu Indonesia Barat saat ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita siang untuk Anda. Sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa di Ragam Budaya edisi berikutnya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Antusias masyarakat sangat mendukung semua, Mbak. Ini berkat ada dukungan dari para donatur dan para warga setempat yang rela menyumbang ala kadarnya, Pak.
1: Kalau ramai sih dia mungkin hampir ada 2 juta lah. Kalau dalam sehari sih, tapi tergantung juga. Kadang besoknya bisa 1 lebih, intinya segitu lah intinya.
2: Warta Berita Siang selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Bantuan sosial RRI Sanggau kepada panti asuhan LKSA Tunas Melati dalam rangka RRI Fest 2026 diharapkan menjadi awal terjalinnya kolaborasi yang lebih berkelanjutan. Ketua Pengelola Panti Asuhan Tunas Melati, Tri Atmajaya Budi S, mengatakan, dukungan RRI tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk bantuan sosial tetapi juga melalui kegiatan yang dapat mendukung perkembangan anak-anak. Menurutnya, kerjasama dapat dikembangkan dalam bidang pengasuhan maupun kegiatan positif lainnya sesuai kebutuhan panti. Budi berharap komunikasi antara RRI Sanggau dan pihak panti terus terjaga sehingga peluang kolaborasi dapat diwujudkan secara berkesinambungan. Ia menilai sinergi tersebut akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi anak-anak, terutama dalam mendukung perkembangan dan mempersiapkan masa depan mereka. Warga RT 02 Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas memanfaatkan pasir timbul yang menjadi wisata dadakan sebagai lokasi perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Beragam perlombaan digelar di tengah panorama pasir timbul, menciptakan suasana perayaan kemerdekaan yang unik sekaligus mempererat kebersamaan antar warga.
3: Warga RT 2 Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau memanfaatkan pasir timbul yang menjadi wisata dadakan sebagai lokasi perlombaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kondisi tersebut menciptakan suasana berbeda karena warga dapat menikmati panorama pasir timbul sekaligus mengikuti berbagai perlombaan khas perayaan kemerdekaan. Ketua RT 02, Yoyo Iswandi mengatakan, perlombaan yang digelar menghadirkan berbagai permainan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut menjadi momentum warga untuk mempererat kebersamaan dalam menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurut Yoyo, pemanfaatan pasir timbul sebagai arena perlombaan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan pengunjung. Namun pelaksanaan kegiatan sempat menghadapi kendala karena kondisi kabut asap yang membuat jadwal perlombaan harus beberapa kali ditunda.
0: Antusias masyarakat sangat mendukung semua, Mbak. Ini berkat ada dukungan dari para donatur dan para warga setempat yang rela menyumbang ala kadarnya, Pak. Cuma benturan dengan waktu, dengan asap, kabut asap, karena beberapa hari sudah mundur untuk nunggu kabut asap ini, Mbak. Lebih banyak, Mbak, dari pagi ada lomba makan kerupuk untuk anak-anak balita, lomba balap ban, bola bajung, kura hitam kata kawan Sanggau tadi itu, sama ini suami gendong istri.
3: Meski sempat terkendala kondisi udara, yang mengatakan warga tetap antusias mengikuti rangkaian perlombaan di pasir timbul. Kegiatan ini menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka sekaligus menjadikan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia lebih semarak, kreatif, dan memperkuat rasa kebersamaan antar warga. Tri Putri melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau kembali memperpanjang masa kegiatan belajar dari rumah BDR bagi seluruh jenjang PAUD SD dan SMP mulai 26 hingga 28 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi, menginstruksikan kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan serta perlindungan kesehatan dan keselamatan murid menyusul peningkatan status penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan dari siaga menjadi tanggap darurat. Pihak sekolah dan guru diberikan kewenangan untuk menyusun metode pembelajaran mandiri maupun daring yang efektif. Orang tua juga diimbau aktif mendampingi anak, membatasi aktivitas luar rumah, serta memastikan penggunaan masker kesehatan selama masa perpanjangan BDR. Ramainya pengunjung di wisata Pasir Timbul, Sanggau turut meningkatkan omset sejumlah pelaku UMKM. Saat kunjungan ramai, pedagang mengaku pendapatan harian dapat mencapai hampir 1 hingga 2 juta rupiah.
4: Ramainya kunjungan wisata pasir timbul Sanggau turut meningkatkan pendapatan sejumlah pedagang UMKM. Salah satu pelaku UMKM Sanggau, Aini, mengaku saat kondisi ramai, omsetnya dapat mencapai hampir 1 hingga 2 juta rupiah dalam sehari. Menurutnya, omset yang diperoleh tidak selalu stabil dan bergantung pada jumlah pengunjung. Ia menambahkan, persaingan antar UMKM juga menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan usaha di kawasan wisata tersebut. Selain persaingan, kondisi kabut asap turut mempengaruhi aktivitas UMKM dan pengunjung di pasir timbul. Asap membuat suasana berjualan dan kenyamanan berada di kawasan wisata menjadi terganggu.
1: Kalau ramai sih dia mungkin hampir ada 2 juta lah kalau dalam sehari sih, tapi tergantung juga, kadang besoknya bisa satu lebih, intinya gitu lah dia. Baik sih, cuman ada yang rese juga kadangnya, kadang nggak mau dia kayak gitu. Ada sih, tapi dia tuh naik turun ngangkut barang, jadi susah gitu, apalagi banyak saingan gitu kan. Terganggu sih kak pastinya, soalnya tambah lagi biasanya tuh ada anak motor, kalau kesini nih mutar gitu, tambah bikin asap ya.
4: Meski menghadapi berbagai tantangan, Aini dan sejumlah pelaku UMKM lainnya tetap memanfaatkan ramainya kunjungan ke pasir timbul untuk meningkatkan pendapatan. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi UMKM lokal untuk memperoleh penghasilan dari aktivitas wisata. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pasir timbul di Sangkau jadi arena Semarak HUT ke-81 RI. Ramainya pengunjung wisata Pasir Timbul dongkrak omset UMKM. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan warta berita siang untuk Anda. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini, edisi Selasa ya, 25 Agustus 2026. Dan pada pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan musik Prodangdut.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang bisa, tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

Alama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita. Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mas

ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, dari Sanggau di siang hari ini. Pendengar masih ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama saya Ismail hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, pukul 13 selebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja tadi dihadirkan satu lagu dangdut ya, mengawali kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, siap. Lagunya apa, Dato' Uban?
6: Lagunya Rita dari Asmadi.
5: Rita ya?
6: Ya, dari Asmadi.
5: Rita dari Asmadi.
6: Iya.
5: Kita cek dulu.
6: Ada kan?
5: Ada.
6: Ada. Kirim salamnya pertama dengan Mbah Kakong, Mak Indah, Mak Isma. Terima kasih lah.
5: Oke, baik.
6: Yang itu aja ya. Yang
5: baik.
6: Lain kita rangkul aja dari Asam Pajet. Terima kasih Mbak Isma.
5: Baik, terima kasih kembali dengan Dato' Uban, Dato' ya Uban. Yang sudah bergabung. Iya. Oke, silahkan di layanan telepon dan juga di WhatsApp call kami di 0811575694 dan di layanan telepon di 0857538103. Oke, di layanan WhatsApp, wah, dia kalau ada yang antri ini susah kita terima ya. Oke, silakan dicoba di layanan telepon 0857538103 di musik Prodangdut siang hari ini.

0: Oke, halo, selamat siang, Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang, Para Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Usu, lagunya apa?
1: Alhamdulillah, lagi kepanasan. Mm-hmm. Cuacanya pun nate berasap-berasap. Kalau kita pandang ke jauh, nak tepat, tak jelas, maklumlah terlalu lama panas.
0: Betul,
1: agak
0: sama.
1: Ada jeribu lah, kalau cepat saya. Ada sore, pagi pun, enggak kelihatan kalau melihat pandangan jauh, ke jauh.
0: Oke, sama.
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan saya, Mbak Isma, Pak Usul.
1: Oh, Mbak Isma. Apa kabarnya, Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Cuaca sama juga dengan sambas.
1: Alhamdulillah. Ah, ke lagu ya, lagu dangdut ya.
0: Iya, lagunya apa, Pak Usul?
1: Lagunya apa ya? Cubit-cubitan jalah, Mbak Isma.
0: Siang-siang main cubit-cubitan ya.
1: Ya,
0: okay.
1: Salamnya buat Mbak Isma yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Salam buat semua-semuanya, kawan-kawan yang biasa gabung di RRI Sanggawe.
0: Okay.
1: Tak disebut satu persatu, dirangkul semuanya. Maaf, tak disebut satu persatu namanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Usu Busri ya, di Sambas. Lagunya Cubit-Cubitan dari Elvi Sukaisih ya. Baik, silahkan di 0857 5381 0365, dan juga di WhatsApp call kami di 0811 5756 494 ya. Baik, ada siapa yang bergabung di WhatsApp call kami? Oke, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dengan Wisna kembali minta putarkan lagunya dari Rita Sugiarto, Oleh-Oleh. Lagu ini spesial untuk semua pendengar di siang hari ini. Untuk Mbak Ismanya, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Juga.
2: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu?

0: Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Vita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
1: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
0: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan di layanan telepon Anda bisa bergabung dan juga di WhatsApp call kami. Baik, kita coba terima terlebih dahulu di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
2: Iya, halo, saya ada di sini.
3: Kak, boleh gabung gak kak?
2: Boleh banget, dengan siapa nih?
3: Saya datang baru nih kak.
2: Iya, di mana tuh?
3: Baru tinggal di.
2: Oke, siap.
3: Dari Ngajeng.
2: Dengan siapa?
3: Dari Ngajeng.
2: Hah?
3: Dari Ngajeng.
2: Dari Ngajeng?
3: Iya.
2: Oke.
3: Boleh request lagu enggak, Kak?
2: Boleh sekali. Judulnya apa?
3: Lagu itu. Pisau Bekarat dari Mansur S.
2: Apa?
3: Pisau Bekarat, Bekarat.
2: Pistol?
3: Pisau.
2: Pisau Bekarat.
3: Dari Mansur S.
2: Pisau Bekarat dari Mansur.
3: Mansur S.
2: Oke, siap, lagunya ada. Pisau Berkarat dari Mansur S ya. Berarti ini judulnya Jangan Pura-Pura gitu ya. Liriknya atau memang judulnya ini?
3: Judulnya.
2: Kalau Pisau Berkarat judulnya di tempat saya nggak muncul dari Mansur ini. Tapi yang muncul di sini jangan pura-pura, mungkin itu liriknya kali ya.
3: Itu kali.
2: Oke, siap.
3: Salam ya kak.
2: Oke.
3: Salamnya buat Ai Pangkar, Abu Denggi, terus Mbak Indah, Kak Long, nah itu ya kak.
2: Oke.
3: Belum hafal sebenarnya.
2: Oke, siap.
3: Buat kakak yang penyiar. Salam manis serta murah rezeki ya.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ngajeng ya dari Penyela di Sanggau. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan Bang Jali di Balai Karangan. Mau request lagu Abang Sayang dari Anis Marcella. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
2: Oke, Bung Iman Abela, lagunya apa?
4: Dari Kamelia Malik, Rekayasa Cinta.
2: Rekayasa Cinta.
4: Cinta. Oh. Salamnya dirangkul aja ya, Mbak Isma.
2: Oke, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Rekayasa Cinta dari Kamelia Malik, lagu requestannya Bung Iman Abela ya di siang hari ini. Oke, di layanan telepon silakan, ada siapa penelpon berikutnya di Musik Pro Dangdut pada siang hari ini? Pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita, tetap bersama kami di 97 MHz.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
12: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino pindah kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
16: Ah, jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
17: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ini dengan Putra Segitiga Pantai Selatan ya. Request lagunya Bola Persi Revina Alvira. Yang muncul di tempat Mbak Isma Persi dari Ona Sutra ya. Selanjutnya Prodangdut adalah kita dengan Bung Iwan Dibodok, request lagu Serat Penjajah dari Cantika Adela. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ini Selamat Siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, lagunya Cintaku Terbagi dari Cintaku Terbagi Dua dari Yeni Eria. Lagu yang kemarin tumba. Ini dengan siapa ya? Kalau bergabung mohon dituliskan namanya. Oke, siap. Tiga lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Mohon maaf untuk yang bergabung di layanan WhatsApp call, tidak bisa kami terima kembali karena keterbatasan waktu. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Pro Dangdut pada siang hari ini. Sebelum kami akhiri kebersamaan kami, terlebih dahulu satu WhatsApp yang sudah masuk. Selamat sore Pro Dangdut, minta lagu Suara Hati dari Ida Laila dan Mus Mulyadi. Salamnya buat Mama Yuna, Nenek Goyo, Busu Abi, Tapang Sedendang, yang lain dirangkul aja dari Jajak di Entulun. Oke, terima kasih. Satu lagu ini.

Ini mengakhiri kebersamaan kita di Sanggau Siang. Si Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit. Selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore. Tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

Alama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri. Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala
0: Butet Sumatera Utara.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini dari Sabang Merah dan sekitarnya. Kembali menyapa Anda edisi sore ini dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan sebelum kita akan mendengarkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, bersama saya Jackie di meja share beserta kru yang bertugas di Sanggau sore ini, kita akan dengarkan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Mama, boleh nggak aku main hujan?
3: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
4: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial.
6: Semuanya.
7: Eh, tapi bener gak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
0: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
9: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping. Saja bagas program Nyin.
10: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
11: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
12: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
13: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
12: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
14: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
15: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
16: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
17: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
18: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
19: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
20: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
21: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Eh, pasti seru.
22: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
23: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
24: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan cuaca ataupun udara di luar sana yang begitu tidak mendukung untuk kesehatan kita, di mana pemerintah untuk Kabupaten Sanggau ini menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 14 hari. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena juga mengatakan penetapan tersebut dilakukan setelah titik api terpantau di 15 kecamatan dan kondisi karhutla dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain itu juga, Wabub Susana menjelaskan perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat ini ditetapkan sebagai ditetapkan melalui rapat koordinasi bersama jajaran Porkompimda, TNI, Polri, dan pihak terkait. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan pembentukan satgas untuk mendukung penanganan karhutla. Informasi ini juga, pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang terus satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, sabi gitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Sanggau tiga pelari asal Pontianak, Kalimantan Barat, Thomas Juhok Hui dan Sutrisno ini menempuh perjalanan lintas negara untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiganya tergabung dalam komunitas Uber Running Crow dan tiba di garis finish Cat Statutes Kuching, Sarawak, Malaysia pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 3 waktu setempat. Konjen RI Kuching Abdullah Zulkifli menilai lari estafet sejauh 350 km dari Pontianak menuju Kuching yang menjadi momentum memperkuat persahabatan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Kegiatan tersebut ini menunjukkan kawasan perbatasan tidak hanya menjadi jalur mobilitas tetapi juga ruang membangun hubungan antar masyarakat melalui olahraga. Menurutnya, kegiatan olahraga lintas batas memiliki nilai strategis karena mempertemukan masyarakat kedua negara dalam suasana yang positif dan sehat. Semangat tersebut sekaligus memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia melalui pendekatan people to people contacts. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Pada suatu hari,
5: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
4: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
7: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan

waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Berikutnya menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita kembali masih dengan sejumlah informasi-informasi di Pro 1 RRI Pontianak dengan Warta Berita. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau di Sabang Merah.
1: Menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
2: Sari Berita Penting.
3: Peremajaan sawit tingkatkan produktivitas pekebun.
4: Mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi...
3: RRI Sanggau perkuat kepedulian sosial lewat RRI Plus 2026.
5: Dan pengelola karena kami berharap ke depannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Sinar.
1: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 25 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini, di mana pembelajaran jarak jauh dinilai efektif untuk melindungi peserta didik dari paparan kabut asap di kota Pontianak. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala akademik, mulai dari keterbatasan fasilitas belajar di rumah hingga pendampingan orang tua yang bekerja. Berikut laporannya.
6: Kepala SD Negeri 14 Pontianak Selatan Marina Tambunan mengatakan pembelajaran jarak jauh selama kondisi darurat kabut asap mampu mengurangi resiko peserta didik terpapar asap dan terkena infeksi saluran pernapasan akut. Namun dari sisi akademik, pembelajaran jarak jauh masih memiliki sejumlah keterbatasan. Di antaranya kesiapan fasilitas belajar di rumah, keterbatasan pendampingan orang tua, serta konsentrasi siswa yang cenderung menurun karena tidak mendapatkan pengawasan secara langsung seperti saat pembelajaran tatap muka.
7: Efektivitas dorongan kepada orang tua itu tetap terus kami lakukan melalui surat edaran ataupun informasi yang kami infokan, yang kami berikan kepada seluruh grup orang tua. Dari sejak mulai PJJ yang edisi pertama itu ya, yang seminggu yang lalu itu langsung kami berikan surat edaran kepada orang tua untuk memberitahukan tentang pembelajaran jarak jauh dan juga diminta pendampingan orang tua dan juga mendampingi anak agar tetap menjaga kesehatan, tidak keluar rumah, memakai masker dan lain-lain.
6: Marina menuturkan sekolah memahami kondisi fasilitas dan akses internet yang dimiliki masing-masing keluarga. Karena itu, guru tidak memaksakan penggunaan internet secara penuh dalam proses pembelajaran. Pembelajaran di SD Negeri 14 Pontianak Selatan tetap mengikuti jadwal pembelajaran tatap muka, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui WhatsApp grup dan sejumlah aplikasi pembelajaran sederhana. Guru juga diminta tidak membuat pembelajaran monoton dengan hanya memberikan tugas tertulis. Materi dapat disampaikan melalui video, poster, Google Form, Google Slide, hingga kuis pembelajaran. Sekolah juga terus berkomunikasi dengan orang tua melalui grup WhatsApp untuk memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran sekaligus menjaga kesehatan selama kabut asap. Syarozani melaporkan.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong peremajaan sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Sosialisasi program diperkuat agar pekebun memahami mekanisme dan manfaat replanting secara lebih jelas. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan mendorong peremajaan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan pekebun di Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP Yait Burham Ibrahim mengatakan, sosialisasi menjadi kunci agar pekebun memahami persyaratan, mekanisme hingga manfaat program peremajaan sawit. Yait menjelaskan, peremajaan menyasar tanaman sawit tua yang produktivitasnya menurun.
4: Sumber daya SDM di BPDP kan kurang lebih 160 orang. Untuk menjangkau seluruh Indonesia, kita banyak tantangan-tantangan. Maka kami butuh support dari kami, Dirjen Perbendaharaan Provinsi, Kabupaten Kota, KPPN yang ada di daerah-daerah, yang nantinya ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai, sehingga mereka kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan.
8: Penggunaan bibit unggul diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dari sebelumnya di bawah 20 ton menjadi lebih dari 30 ton, sehingga berdampak langsung pada pendapatan pekebun serta perekonomian daerah dan nasional. Yait menambahkan, peningkatan produktivitas semakin penting seiring rencana penerapan program B50. Produktivitas yang lebih tinggi dinilai mampu menjaga pasokan sawit untuk kebutuhan ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar RRI Sanggau terus menunjukkan kepedulian sosial melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dengan menyalurkan bantuan kepada Panti Asuhan LKSA Tunas Melati. Bantuan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara RRI Sanggau dan pengelola panti. Berikut laporannya.
9: Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Tunas Melati dalam rangka RRI Fest 2026. Ketua Pengelola Panti Asuhan Tunas Melati, Tri Atmaja Budi S. menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk positif kepedulian RRI yang diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dalam pengasuhan anak dan kegiatan relevan lainnya. Ia berharap RRI Sanggau dapat menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati, bukan hanya melalui pemberian bantuan secara insidental. Menurutnya, bentuk kerjasama tersebut dapat dibahas dan dikembangkan bersama pada tahap selanjutnya demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak-anak di Panti Asuhan.
10: Tentunya ini hal yang positif bagi kami selaku pengurus dan pengelola, karena kami berharap ke depannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati ini bisa berkolaborasi baik dalam sisi kepengasuhan anak ataupun hal-hal yang relevan yang lainnya. Tentunya kami ke depannya sangat berharap RRI tidak hanya bisa memberikan satu kali atau dua tiga kali ya, tapi bisa berkesinambungan melalui kerjasama yang bisa nanti kita bicarakan atau bisa kita diskusikan di tahapan selanjutnya.
9: Budi berharap komunikasi dan sinergi antara RRI Sanggau dengan pihak panti dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Ia juga berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan dukungan positif bagi perkembangan dan masa depan anak-anak di Panti Asuhan Tunas Melati. Tri Putri melaporkan.
1: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Pelayanan pembuatan paspor di MPP Bumi Senentang, Kabupaten Sintang saat ini telah hadir setiap minggu. Sekda Sintang mengapresiasi penuh hadirnya layanan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pelayanan pembuatan paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang, Kabupaten Sintang, saat ini telah berjalan secara rutin setiap minggunya. Pelayanan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat dengan kota pemohon yang telah ditentukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengapresiasi kehadiran layanan pembuatan paspor di Kabupaten Sintang. Menurutnya, layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang yang sebelumnya harus mendatangi Kabupaten Sanggau untuk mengurus paspor. Kartius mengatakan, dengan adanya pelayanan paspor di MPP Bumi Senentang, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke Sanggau untuk mengurus dokumen perjalanan tersebut.
12: Ya, terima kasih sekali kepada Imigrasi Sanggau yang telah melakukan paspor ceria dalam rangka melayani masyarakat Sintang untuk pembuatan paspor. Harapan saya pelayanan makin baik, kedepannya masyarakat Sintang pun makin mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih dekat. Yang pasti lebih dekat. Selama ini kita ke Sanggau, hari ini kita bisa buat di Sintang. Jadi nggak bolak-balik ke Sanggau ya. Kita berdoa secepat mungkin imigrasi Sintang ini bisa membangun kantor di Kabupaten Sintang.
11: Ia berharap ke depan Kabupaten Sintang dapat memiliki kantor imigrasi sendiri sehingga pelayanan imigrasi bagi masyarakat dapat semakin mudah dan dekat. Dengan adanya layanan paspor DMPP Bumi Senentang, diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta mengurangi biaya perjalanan masyarakat dalam mengurus dokumentasi keimigrasian. Dina Triana melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Berikut laporannya.
13: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan pihaknya terus memantau ketersediaan komoditas pangan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Amin menjelaskan, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini mencapai sekitar 800 ton. Sementara itu, stok gula pasir tercatat sebanyak 10.250 kg dan minyak goreng mencapai 38.000 liter. Menurut Amin, jumlah stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu minimal hingga 2 bulan ke depan. Namun Bulog Sintang tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan maupun stok mulai menipis.
14: Kalau bahan pangan stok saat ini kami siap dan mencukupi. Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas cadangan pangan pemerintah ini. Kalau saat ini kisaran stok yang kami miliki ada sekitar 800 ton beras.
15: Kalau untuk gula saat ini kita ada 10 ton 250 kilo. Untuk minyaknya kita ada 38.000 liter, baik minyak goreng yang minyak kita dan minyak goreng yang premium.
13: Amin menegaskan, Perum Bulog Cabang Sintang tidak hanya mengandalkan stok yang tersedia saat ini. Pemantauan dilakukan secara berkala agar potensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan, apabila diperlukan tambahan pasokan, Perum Bulog Cabang Sintang akan melakukan pembelian secara langsung maupun mengajukan permintaan kepada kantor wilayah untuk mendatangkan pasokan dari daerah lain melalui mekanisme Mufrek maupun Mufnas. Sebagai langkah antisipasi, Perum Bulog Cabang Sintang juga terus memantau perkembangan kebutuhan dan pasokan pangan agar ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap terjaga serta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kebutuhan pangan dalam beberapa bulan ke depan. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap karhutla yang terjadi saat kemarau panjang. Berikut laporan selengkapnya.
16: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lasarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar. Proses tersebut dilakukan dengan cara terbatas, dijaga, dan dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain. Lasarus menilai masyarakat tidak mungkin sengaja membakar lahan secara berlebihan karena kebun dan ladang merupakan sumber penghidupan mereka. Jika api tidak dikendalikan dan merusak lahan, masyarakat sendiri yang mengalami kerugian. Lasarus juga meminta masyarakat memahami perbedaan antara praktik pembakaran dalam tradisi berladang dengan kebakaran di lahan gambut. Menurutnya, masyarakat lokal umumnya tidak membuka ladang padi di kawasan gambut karena kondisi tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tersebut.
17: Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Gotong royong karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung. Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar membakar kebun-kebun dia juga. Dia nggak mau juga ada kebakaran. Saya dapat laporan dari camat segala macam. Jadi ada prediksi kadang-kadang menyalahkan masyarakat lokal. Mereka membakar seperlunya. Lebih dari seperlu yang dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau. Nggak mungkin dia mau bakar harta bendanya. Mereka tidak punya apa-apa di sana selain kebun. Selain pertanian nggak ada, itu mereka jaga itu, saya yakin. Nah, kalau tanah mineral terbakar sebentar, asap hilang. Yang jadi masalah yang gambut. Dan orang masyarakat lokal itu tidak berladang di gambut. Nggak ada masyarakat lokal bikin ladang di gambut. Karena gambut itu nggak bisa ditanam padi. Orang sini nggak ngerti nanam padi di gambut. Ini juga perlu kita tegaskan. Ini kadang-kadang supaya pemahaman kadang-kadang sebagian orang memberi komentar tidak ngerti karakter alam di sini.
16: Lazarus menegaskan, tradisi berladang dengan sistem pembakaran telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun, bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Karena itu, pelarangan pembakaran harus disertai solusi agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Lazarus, pemerintah perlu memberikan alternatif pembukaan lahan yang aman sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Larangan membakar lahan, kata Lazarus, tidak cukup jika tidak diikuti solusi yang dapat diterapkan masyarakat. Lazarus berharap kearifan lokal masyarakat Dayak dalam berladang dapat dipahami secara utuh. Lazarus menilai kebijakan penanganan karhutla harus tetap melindungi lingkungan, namun tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan memenuhi kebutuhan pangan melalui sistem pertanian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan.
18: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan cerah hingga cerah berawan diliputi kabut asap di beberapa wilayah. Namun terpantau hujan yang belum rata dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sekadu, Dau, Landak, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 26 Agustus 2026, diperkirakan cuaca masih dominan cerah hingga cerah berawan diliputi kabut asap, dan untuk hujan kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kuburaya, Sambas, Bengkayang, Sekadau, dan Kapuas Hulu dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat saat ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terpantau sebanyak 1.690 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan kami perakirakan masih masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Persatu Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar atau juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Nantikan terus update-update informasi cuaca lainnya dari kami. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Noven. Selamat bertugas kembali. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, permajaan sawit tingkatkan produktivitas pekebun, dan RRI Sanggau perkuat kepedulian sosial lewat RRI Fest 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
7: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya. Aku.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

Mama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Dia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
16: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan Antikong.
17: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Beda Bol bersama RRI Sanggau Antikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk informasi berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan personil Koramil Noyan bersama Polsek setempat memadamkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang membakar sekitar 0,3 hektar lahan di Dusun Ngira, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Kebakaran terdeteksi setelah satu titik panas kategori sedang terpantau melalui pemantauan satelit. Dangdim 1204 Sangkau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Drahizia menyampaikan setelah menerima laporan, petugas langsung melakukan ground checks dan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area sekitar. Sebanyak 7 personil gabungan dikerahkan terdiri dari 2 personil Koramil Noyan dan 5 personil Polsek Noyan. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmoh, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan...
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
1: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa

0: hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
1: Pagi guys.
2: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
2: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
6: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
1: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
6: berita terpercaya,
7: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
6: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
3: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk sejumlah perusahaan di Kabupaten Sanggau dinilai telah memenuhi ketentuan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Sanggau, Didit Ricardi, mengatakan perusahaan yang telah memenuhi kesiapan tersebut memiliki peralatan dan personil yang mendukung penanganan karhutlah. Kemudian Didit menyebut beberapa perusahaan yang telah mengikuti pelatihan dan memenuhi kesiapan penanggulangan karhutlah, di antaranya ASP dan PTP, yang dinilai telah memenuhi ketentuan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini juga penyiar sekaligus Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan masih bersama kami pendengar, nanti sejumlah informasi juga yang terus kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk saat ini juga kita kalau melihat cuaca di luar sana yang tidak begitu mendukung begitu ya, artinya kita harus mengurangi kegiatan-kegiatan di luar sana. Kalaupun seperlunya, diharapkan untuk menggunakan masker seperti itu. Kita kembali pendengar setelah yang satu ini.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, ku mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Eh, ku bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih ku uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini ku punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
7: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
6: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Setiap pagi di Sanggau, dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
5: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
6: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
7: berita terpercaya,
8: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
4: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
9: Pro 1 RRI Sanggau.
5: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini kami juga kembali menyampaikan kegembiraan begitu ya untuk masyarakat yang ada di Sanggau. Saat ini diguyur hujan dengan intensitas deras di luar sana. Semoga dengan turunnya hujan ini bisa untuk menghilangkan debu ataupun asap yang sedang menyelimuti di Kabupaten Sanggau ini. Dan pendengar, kami juga mengangkat satu buah informasi di mana salah seorang pedagang di kawasan Pasir Timbul ini menyebut lonjakan kunjungan wisatawan ikut membuka peluang pendapatan dari aktivitas berjualan di lokasi wisata dadakan tersebut. Meski omset harian tidak selalu stabil, ramainya pengunjung dapat membuat pendapatan warungnya mendekati 2 juta rupiah dalam sehari. Ia menilai respon pembeli sejak membuka warung di kawasan Pasir Timbul tergolong baik, meski tidak seluruh pengunjung memiliki selera dan perilaku yang sama saat membeli dagangannya. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi bagian dari dinamika berjualan di tengah tingginya kunjungan wisatawan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi, ah.
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, baru utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
7: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Untuk saat ini, wilayah Sabang Merah dan sekitarnya telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya.

pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan. Dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

kepada mereka, "Mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya." Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini satu informasi berikutnya terkait dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sanggau meminta TNI Polri menelusuri kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berulang di lokasi tertentu. Kepala Pelaksana BPBD Sanggau Didit Ricardi mengatakan penelusuran diperlukan karena BPBD tidak memiliki fungsi intelijen maupun penegakan hukum. Dan Didit menjelaskan BPBD tidak dapat memastikan apakah kebakaran yang terjadi berulang disebabkan oleh kesengajaan. Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab kebakaran yang kembali terjadi di lokasi yang sama. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana untuk informasi berikutnya, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong penambahan populasi ayam petelur untuk memperkuat produksi telur lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sebunak Sanggau, Ambius Antun, menyebut produksi lokal masih terbatas karena jumlah populasi ayam petelur belum mencukupi. Dan selain kelompok peternak, sejumlah pelaku usaha mandiri telah mengembangkan ayam petelur di Subah, Tayan Hilir, Muko, Parindu, dan kawasan Kapuas. Namun skala populasi yang masih terbatas membuat kapasitas produksi telur lokal belum mampu mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pasar Sanggau. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 20.

0: melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikom 2026 serta tandai akun @RRI_Antikom, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Membukati itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menara wang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Bole Lebo, Nusa Tenggara Timur.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, dan beberapa informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda semoga menjadikan informasi terbaik untuk Anda dan menginspirasi di sore ini. Dan nanti menjelang pukul 19 kita akan ikuti atau bergabung bersama Pro 3 RRI dengan Warta Berita. Dan pendengar, sekaligus nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Okrin Moboy di Sanggau malam ini. Dan demikian, saya Jackie, ada Andri di meja operator, mengucapkan terima kasih, pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Dia hanya menembak.
5: asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
7: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
8: Kalau kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
7: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
5: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
7: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
10: Iya, kita bawa 7 truk.
11: Wah, 7 truk.
10: Iya, 7 truk ya.
11: Mungkin bisa diperjelas.
10: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
11: Jadi
10: dengan
11: 17
10: persetujuan
11: ton
10: Pak Camat dan Pak Wabuk.
9: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
12: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
9: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
13: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
14: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakdal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
13: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
15: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
13: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
16: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
17: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
16: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
17: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
18: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
17: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
19: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
20: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
19: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
20: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
21: Desil 2, 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10, 149.437 keluarga.
20: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
22: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
0: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
22: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
1: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
22: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
3: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones, baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
3: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
4: beberapa porco kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami sebenarnya. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
3: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Mendengar, selamat malam. Berjumpa kembali kita di Sanggau Malam ini, edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Ya, semoga Anda masih kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Suherman di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama program A3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Mimbar Agama Islam edisi hari ini. Mendengar, akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang hukum merayakan Maulid Nabi.
1: Bagus. Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya? Dan bagaimana kalau umat Islam memperingatinya? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 paling kiri sebelah atas. Kemudian Quran surah Yunus 10 ayat 57-58 ditutup dengan At-Taubah di dua ayat terakhir. Taib. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu enggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi, sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu tapi kita tidak sepakat dengan definisinya, bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal kita akan bertanya tentang maulid, apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik? Zaman sekarang apa yang disebut dengan musik? Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ? Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah, sekarang maulid. Apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus cari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid, apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun. Bukan. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai id. Id, idul milad. Ya, hari kelahiran, peringatan hari kemahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks Nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun Nabi, artinya waktu lahirnya Nabi. Jelas ya? Kalau mauludun nabi, maulud nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid nabi artinya apa? Waktu nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Ah, sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah, sekarang apa hukumnya maulid nabi? Maulid nabi enggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya nabi, mana bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustaz, apa hukumnya maulid nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Huh? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu enggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir. Gak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Oh, masya pakai golok. Ya, yeah. Hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf, perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulid, menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid nabi, berarti Anda menentang kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menentang maulud nabi, berarti Anda berhadapan dengan nabi, Anda musuh nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Jangankan saya, siapa saya dibandingkan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabinya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba umatnya menduga nabi terakhir itu Nabi Isa. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab yang mengatakan nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Dan Nabi Isa itu lembut luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan pun itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya. Di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan. Sudah jadi bangkai, baunya luar biasa. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihi salam, al-Masih, yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus, itu Nabi, bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya, Tuan Guru, kenapa Anda mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak fikirannya. Jadi kalau fikiran Anda kotor, Anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau fikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Jadi kalau bangkai saja bisa menjaga kebersihan gigi, kenapa kamu yang masih hidup tidak busti? Ya minimal kamu jaga perasaan. Minimal jaga perasaan, kan? Tapi itulah luar biasa. Di sini sering diambil hikmah bahwa teko akan mengeluarkan isi tekonya. Isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar bening. Isinya susu, keluar susu. Demikian juga kita. Bayangkan, Nabi Isa bukan hanya pada manusia, pada hewan yang telah jadi bangkai pun, itu mohon maaf, kalimatnya dan sikapnya begitu indah, luar biasa. Maka diduga oleh kaum itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu, kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir, punya sifat sama seperti saya dalam hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia, dengan hewan jangan sakiti. Kalaupun menyembelih jangan sakiti hewannya. Makanya Nabi ini akan memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah, masya Allah. Pada tumbuhan dia jaga. Tapi Nabi yang terakhir ini punya keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh Nabi-Nabi lainnya. Apa itu? Ibu bapak sekalian, tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan yang terkait dengan makhluk secara sosial, itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud. Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad. Muhammad. Tapi kalau hubungan dengan Allah, ya dengan Khalik, kalau punya tingkat hubungan yang baik satu sisi saja disebut Hamid namanya, Hamid. Antum rajin tahajud tapi belum konsisten puasa sunnah, maka antum namanya Hamid. Perempuannya Hamidah. Misal ada perempuan namanya Wanda, pakai Hamidah. Wanda Hamidah. Ya. Itu artinya yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang namanya Wanda Hamidah jauh dari Allah, ya, kemudian pendapatnya menyimpang dari ketentuan Allah, mesti diingatkan, Anda Hamidah. Anda dekat dengan Allah, maka tidak layak mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hamid. Awas, Hamid, nama Anda Hamid. Misal namanya Fahmi, masya Allah. Hamid Fahmi Zarkashi, masya Allah. Itu artinya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya Hamid, laki-lakinya Hamid, perempuannya Hamidah, masya Allah. Paham sampai sini? Kalau bentuk superlatif, banyak ibadahnya, tahajudnya, sedekahnya, puasanya, segalanya, maka masya Allah berubah kalimatnya. Dari kata Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Maka Nabi Isa tidak menyebutkan kalimat Muhammad, tapi menyebutkan kalimat Ahmad. Karena kalau disebutkan kalimat Muhammad, nilainya serupa dengan beliau. Punya nilai kebaikan yang sama. Nabi Isa baik pada hewan, Nabi Muhammad baik pada hewan. Kata Nabi, lihat, kalau Nabi Isa sudah jadi bangkai, Nabi Muhammad ketika hewan akan disembelih pun, disembelih, kata Nabi, jangan sakiti dalam penyembelihannya. Tajamkan dulu pisaunya. Ketika menyembelih, jangan lakukan berkali-kali. Kata Nabi, tajamkan begitu anda kemudian sembelih, seketika selesai. Cari urat yang membuat cepat darahnya keluar. Nabi itu. Dan dalam menajamkan itu, antum jangan memperlihatkan depan hewannya. Tidak boleh. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Masya Allah, tidak boleh. Awas saat kurban tuh. Kadang suka lupa antum tuh. Ya dibawa sini, ini masih begini-begini tuh. Itu menyakiti hewan secara psikologis. Enggak boleh. Ya, awas ya. Tayyib. Tumbuhan, lihat. Tumbuhan. Enggak boleh dalam keadaan perang-perang itu kan luar biasa dahsyat. Emosi memuncak segalanya ada. Tapi Nabi katakan, jangan rusak tanaman. Dahsyat, cuma dalam Islam. Itu yang 212 tahun lalu itu, masya Allah, enggak ada yang injak rumput, enggak injak macam-macam. Ya, itu yang kameramen yang injak rumput tuh. Ya, kameramen injak rumput tuh. Yang kameramen begitu diinjak, dimunculkan di media gitu kan. Wah. Tapi lihat betapa rapi, bersihnya, itulah Islam. Tapi jangan cuma 212 saja. Ya, 312, 412, 484 dan sebagainya. Jadi semua yang ada setiap hari kita jaga. Ada tumbuhan, jaga. Yang praktekkan negara lain. Di New Zealand ada tumbuhan, antum sedang ngidam, papa pengen daun itu, tunggu sampai jatuh. Gak bisa diambil. Begitu diambil, denda. Padahal yang punya teorinya, Islam. Tapi hubungan dengan Allahnya, itu bukan Muhammad, tapi Ahmad. Makanya Nabi Isa mengatakan, wa mubashshara bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Saya kasih kabar gembira. Rasul terakhir bukan saya. Tapi seseorang yang nilai ibadahnya lebih daripada saya. Jaminan surganya sudah ada, bahkan turun surah kepadanya, inna atainakal kautsar. Dirinya dijaga dari kesalahan, ma'sum, sifatnya luar biasa baik, tapi itu tidak menghentikan dia untuk mendekat kepada Allah dengan sifat yang luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Ya Rasulullah, alam takun ma'suman, alam takun madmunan, lima hakadha. Kenapa sampai bengkak-bengkak begini anda tahajud? Bukankah anda dijamin masuk surga? Dijaga dari kesalahan. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apa aku enggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Tahajudnya sampai bengkak. Nabi Rasul ahli surga, dijaga dari kesalahan, tidak ada hisabnya, masih mau tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa sampai begini? Kata beliau, ringan saja, enggak boleh aku bersyukur. Masya Allah, ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun mata bengkak. Kaki biasa. Tahajud tidak subuh lewat. Masya Allah. Cita-cita surga Firdaus. Luar biasa. Makanya Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad. Dan ini bukan isyarat Nabi baru. Karena nama yang melekat pada Nabi terakhir semuanya sifat. Bukan nama zat. Ini bukan melegalkan ada seorang bernama Nabi baru datang kemudian namanya Ahmad. Bukan. Kata Nabi, saya Nabi terakhir. La Nabiya ba'di, enggak ada Nabi setelah saya. Jadi istilah, enggak ada istilah Ahmadi, pengikut Ahmad enggak ada. Ya, dalam arti pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi clue persoalan kita terkait dengan pertanyaan ini, Anda bisa bayangkan, Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi, sampai kebahagiaannya diungkapkan pada umatnya. Saya kasih kabar gembira ya, enggak mungkin orang kasih kabar gembira perasaannya sedih. Kenapa? Saya kasih kabar gembira, enggak ada. Kasih kabar gembira itu dalam keadaan bahagia hatinya. Kalaupun menangis, tangisan kebahagiaan. Anda bisa bayangkan, Nabi Rasul mukjizatnya hebat, sekali usap penyakit sembuh, menghidupkan orang mati, keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil enggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa? Nabi Isa aja bahagia, masa antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya, ada orang bisa bahagia, nabinya belum lahir. Biasanya sifat bahagia dalam kelahiran itu setelah bayinya lahir, bukan sebelum lahir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhi, kenapa antum? Alhamdulillah, saya punya anak laki-laki namanya Abdurrahman. Kapan? Nanti setelah menikah. Ini Masya Allah. Nikah aja belum, kenapa bisa memberikan kabar gembira? Antum kenapa, akhi? Itu lihat, akhi boy tiba-tiba seperti itu. Orang bingung. Akan bubar pengajian kalau ustaznya begitu. Ya, jadi mustahil ada orang memberikan kabar gembira ketika bayinya belum lahir. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang Nabi Isa belum lahir nabinya sudah merasakan gembira dan memberikan kebahagiaan pada umatnya. Kalau bukan Nabi Muhammad, mustahil ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap rasul menantikannya, Nabi Isa menantikan, masa antum tidak menantikan itu? Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulud Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum kenal Nabi Ibrahim?
0: Masya Allah. Ta, dimanapun Anda berada, memang hari ini banyak orang berkumpul di Monas untuk bermunajat kepada Allah. Tapi tidak harus menjadikan kita menjadi tidak fokus. Di sini ada yang kenal Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, keduanya meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah selesai bangunan Ka'bah ditinggikan, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Apa doanya? Doa maulud. Lahirnya, bayinya. Bayinya. Nabi terakhir yang lahir di samping Ka'bah yang ditinggikan oleh keduanya. Ya. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ayat 127-nya. Setelah selesai meninggikan bangunan pondasi Ka'bah ini, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya ayat 129-nya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan mereka di tempat ini yang lahir di sekitaran ini. Jadi ada rasul yang lahir di dekat sekitaran Ka'bah. Hasil penelitian, tidak ada rasul satupun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan cek. Kami baru kembali dari sana dan sampai sekarang tempat dilahirkannya masih ada dan disamarkan dalam bentuk museum. Ya. Di bawahnya ada perpustakaan Al-Maktabah Qadimah. Di kalau antum dari Zamzam di sini. Ini As-Saffa. Ya, nyebrang sedikit ini Istana Raja, dalam jarak cuma 15 meter ke sini kurang lebih. Lurus ke sini, kemudian belok langsung ke sebelah kanan. Di sini ada jembatan ke atas, ke lantai yang ketiga. Ya, naik ke sini. Kemudian di sini antum langsung belok ke pintu sini. Ini ada Babul Ajjad, bab yang ke pintu ke-25. Ini bab Ismail, pintu ke-26. Antum lurus saja ke sini, jangan belok sini, jangan belok sini. Di sini kemudian ada gate lurus King Abdul Aziz yang pertama di sini. Ya, antum belok kanan sini, lurus sekitar 30 meter dari sini. Sebelah kanan ada pos satpam. Di atas pos satpam ada kamera CCTV 1. Dari sini antum jalan sampai ujung, di ujung sini, dari sini ke sini ada 35 kipas di atas. Pas di ujung sini. Kemudian ambil lurus ke sini, di sini ada Bab Ali, ini masih dibuka, Babus

sedih. Makanya kalau antum lihat dari ujung saya sudah kelihatan, dari ujung sudah ada di sini warna biru, ya ada tulisan di situ, ada gambar dicoret, ada gambar orang sedang ruku ke situ, ada sorban dan sebagainya. Ada tulisan di situ, jangan beribadah menghadap ke sini karena ini bukan kiblat, haram hukumnya. Dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia juga yang salah ke sini. Ya. Kalau tidak mustahil ditulis pakai bahasa Indonesia. Enggak ada tulisan bahasa Cina, bahasa Jepang dan yang lainnya, ya. Nah, jadi ini kemudian dicoret, tapi tidak mencoret tentang situs pernah lahir di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya doa dua nabi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan tahukah Anda, keduanya berdoa jauh sebelum kedatangan Nabi Isa. Saya pernah katakan 30 generasi sampai Nabi Ibrahim, tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas AS bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarif bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS. 30 generasi. Ulangi Mas Boy. 30 generasi. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihi wasallam, ya sampai kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan enggak? Dua orang nabi, dua orang rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihi wasallam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan Gulamun Halim oleh Al-Qur'an, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga, inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang mendoakan kepada Allah tentang maulud nabi sehingga lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 generasi setelahnya. Antum nabi bukan, rasul bukan, tidak sedekat keduanya dengan Allah, jaminan surga enggak ada, hisab menegangkan, amalan berantakan. Kisah hidup antum belum tentu jadi inspirasi di masa depan. Sekarang pun tidak. Tiba-tiba antum menolak maulud, antum siapa? Kalau antum menolak maulud berarti antum menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengertian baiknya. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud bayi yang dilahirkan. Sekarang bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke 11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57-58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, falyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Ya, maksud tidak gembira, Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya? Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya, gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal Nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa? Kata Nabi, dzaka yauma wulidtu. Bima makna? Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Alhamdulillah. Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah, tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Silahkan cek, bukankah saat puasa ibadah antum meningkat? Silahkan cek, saat puasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar kan? Jangankan Quran yang dibaca, Al-Quran dibolak-balik. Maksiat ditekan, tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Ya, bahkan pelaku maksiat pun saat puasa, libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Jangankan maksiat, maaf, mencela orang pun dia tahan, berdusta dia tahan. Jam 5 bu, tinggal 1 jam mau buka, dicela orang habis-habisan. Oh, gak balas dia. Kenapa gak balas? Kan biasanya antum keras. Habis maghrib,

abis maghrib luar biasa. Abis maghrib tuh, begitu maghrib lupa, lupa. Abis maghrib lupa. Ya kenapa? Dia jaga. Jadi hikmah orang puasa itu kalau sudah puasa ibadahnya meningkat, maksiatnya hilang. Jadi kalau antum ikut rajin puasa, ibadah tidak meningkat, maksiatnya tetap ada. Ada yang salah dengan puasa antum. Makanya ketika datang hari kelahiran, sebetulnya yang paling tepat kalau antum bertepatan dengan waktu-waktu sunnah puasa, antum puasa Senin, antum puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu, hikmah puasa yang antum ambil, antum koreksi diri sampai dengan hari kelahiran itu, berapa banyak ibadah sudah antum kumpulkan, berapa maksiat antum harus tangisi. Itu hikmah terbesarnya. Bukan rame-rame tiup lilinnya, tiup lilinnya, masya Allah, lilin ditiup, maksiat terus muncul. Apa faedahnya? Kasihan lilin tuh, udah dibakar, ditiup, kan? Antum yang salah. Paham ya, teman-teman sekalian? Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyikapi keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajib syukru alaina madhalillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan Madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi, ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk solawat, ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi, ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. Satu, Qur'an surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silakan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Ya, begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi, disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, kerja di instansi, oh, bertepatan dengan maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan.
Mushaf itu bid'ah karena enggak ada contohnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah karena antum tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah, bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan taklim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Bukan, karena taklim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Das ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya, setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustaz ada maulid Nabi, ah saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu a'lam. Bukan Allahu a'lam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik. Masjidnya mulai ramai. Besoknya, tidak ada rame-rame lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya enggak sampai maulid lagi. Besoknya, ceramah lagi. Ahadnya, ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah. Antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Yeah. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada, oh. Lalu diserupakan lah yang ikut-ikut kesini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi padahal contoh enggak ada. Dalil enggak spesifik. Ayo coba temukan Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari antum enggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya enggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Enggak akan didengar, enggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan kata para ulama mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, enggak ada nas aslinya. Tapi qarinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Bid'ah. Alhamdulillah. Tapi kalau yang rame-rame tadi, yang tidak jelas ya, hanya menghabiskan anggaran, makan-makan tidak karuan, meyakini ini itu dan sebagainya, saya tidak sepakat dengan itu. Saya tidak sepakat.

Okey, selamat mendengar. Baru saja kami ajak anda untuk mengikuti Mimbar Agama Islam edisi hari ini tentang satu topik ya, yang baru saja disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat, hukum merayakan Maulid Nabi. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya ya serial Sandiwara Radio. Namun sebelumnya ingin kami sampaikan juga, di kawasan Sabang Merah Sanggau pada malam hari ini cuaca hujan ya, hingga saat ini masih hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, Sandiwara Radio edisi hari ini persembahan RRI Bukit Tinggi, pendengar, tentang kenangan itu menghancurkanku.

0: selama 30 tahun belakangan. Dan ibu termasuk salah satu orang yang membuatmu menderita. Ibu tahu akan sangat sulit bagimu memaafkan ibu. Namun ibu tetap akan meminta maaf padamu atas segala kesengsaraan yang telah ibu berikan kepadamu. Ibu tak berani berharap banyak, tapi maafkan ibu nak. Ibu sangat menyayangimu.
1: Selamanya sampai ku mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu, wanita pendosa. Sebanyak apapun waktu yang kau miliki di dunia ini, tidak akan pernah cukup untuk membayar semua kesalahanmu padaku. Selamat menikmati nerakamu.
2: Hey Flo,
3: hey, bro.
2: What's up yo? Sedang apa kamu? Tumben mukamu serius banget. Ada masalah apa? Ceritalah bro.
1: Ya, gak ada masalah apa-apa sih bro. Aku cuma lagi mikirin prospek kita ke provinsi tetangga. Kira-kira bisa tembus gak ya? Soalnya nih, terakhir kali aku cek, pemuda di sana gesit semua menindak pelanggaran di lapangan.
2: Oh, kalau masalah itu, kamu jangan khawatir. Si Bram kan udah atur semuanya.
1: Oh, baguslah. Emang butuh berapa sih biar semuanya beres? Uang, bukan masalah lah. Kan penjualan kita 6 bulan terakhir pesat banget tuh.
2: Nggak banyak juga kok. Si Bram cuma minta 30 ribu. Bisa kan?
1: Ya bisa lah. Langsung transfer aja ya ke si Bram. Kalau udah bukti transfernya langsung kirim ke aku buat pembukuan. Sekalian nanti kamu bantu cek pabrik kita ya. Kira-kira orderan Pak Wawan bakal selesai tepat waktu atau enggak. Jangan sampai kita ngecewain dia. Kakap nih bro.
2: Oh, siap bos, laksanakan. Kalau gitu aku cabut dulu ya.
1: Oke, okay. Semakin cepat barangnya selesai, semakin cepat pula si Wawan menuju ambang kehancuran. Mati kau Wawan.

0: Inilah Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Berjudul, Kenangan Itu Menghancurkanku. Penulis naskah, Mutia Utami. Sutradara, Tia. Teknik rekaman, Cici Handayani. Produser, JFT Pranata Siaran Ahli Muda, Rismaniar Esos. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, Budi Suwarno Esos, MMPD.
1: Memang cantik si Flo ini. Udah gitu, pintar lagi. Bolehlah jadi istri keempatku. Yang begini ini nih, mubazir banget nih kalau dianggurin.
2: Loh, Pak Wawan?
1: Iya, Sen.
2: Kapan sampai? Kenapa nggak bilang kalau Bapak mau ke sini? Kan saya bisa siapkan dulu segala sesuatunya.
1: Kebetulan tadi saya ada urusan di sekitar sini, Sen. Jadi sekalian mampir. Gimana orderan saya tempo hari? Sudah selesai belum?
2: Kami usahakan secepatnya ya, Pak. Masih ada 3 hari lagi kan? Sampai batas waktu yang kita sepakati. Pokoknya saya jamin Bapak tidak akan kecewa.
1: Saya percaya kok, Sen. Selama ini kalian memang belum pernah mengecewakan saya. Ini yang paling saya suka ketika berbisnis dengan orang-orang yang bertanggung jawab dengan integritas tinggi, sangat berdedikasi dan mementingkan kepuasan pelanggannya.
2: Ah, Pak Wawan bisa aja nih. Ini memang sudah menjadi tanggung jawab kami, Pak. Kepuasan pelanggan, terutama Bapak, merupakan target utama kami.
1: Bagus, bagus. Oh ya, Flo mana ya? Kok dari tadi saya nggak lihat dia?
2: Kebetulan hari ini dia nggak datang ke pabrik, Pak. Oh. Katanya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Bapak mau ketemu Flo ya?
1: Maunya sih begitu. Saya kira dia memang datang ke pabrik tiap hari. Makanya saya pede aja langsung ke sini.
2: Kalau memang betul-betul ada yang penting mau dibicarakan dengan Flo, saya bisa beritahu dia untuk datang ke sini, Pak. Segera setelah urusannya selesai, Pak.
1: Oh, nggak usah repot-repot. Saya nggak mau ganggu dia.
2: Oh, iya, iya, Pak.
1: Nah, biarlah dia selesaikan urusannya dulu. Saya kan masih bisa ketemu dia lain kali. Kalau begitu, saya permisi dulu, Sen. Kebetulan ada janji juga sama rekan bisnis lainnya.
2: Baik, Pak.
1: Nah, tolong Sen ya, sampaikan salam saya sama Flo ya.
2: Nah, nanti saya sampaikan ke Bu Bos ya. Hati-hati di jalan ya, Pak. Kelihatannya si Wawan punya niat yang beda sama si Flo. Seolah bukan hanya masalah bisnis yang ingin dia bicarakan. Aku harus mengingatkan Flo agar berhati-hati dengan dia.
3: Flo, kamu di mana? Udah dengar kabar belum? Ibumu ditemukan meninggal di depan pabrik. Ah, yuk cepat kesini. Sepertinya ibumu menunggu semalaman di depan pabrik. Ada surat yang beliau genggam di tangannya, Flo.
4: Win, kamu di pabrik ya?
3: Iya.
4: Tolong urus dulu ya, jangan sampai makin banyak orang yang tahu. Kalau nggak mau handle dulu lah, aku mau mandi dulu, ya. Dah.
5: Halo, Flo. Flo, halo. Astagfirullah. Kebiasaan banget deh ngasih perintah dan nggak dengerin dulu respon orang. Kenapa mesti mandi segala sih? Keadaan udah urgent gini.
2: Win, kamu udah telepon Flo kan? Aku udah coba kondisikan wartawan di luar.
5: Iya, iya.
2: Tapi ya pasti gak bisa lama. Kamu tahu sendiri kan semangat para wartawan kalau udah ketemu kasus seperti ini.
5: Iya, iya. Aku udah ngabarin Flo dan dia bakal langsung kesini katanya. Berarti jenazah ibunya sekarang masih di ruangan Flo ya kan, Sen?
2: Iya, masih tuh, Win. Duh, kenapa sih Pak Wawan kesini segala di saat riuh seperti ini? Gak tahu apa dia? Semuanya lagi ribet.
5: Ya ampun, kok gak habis-habis sih masalah kita. Kalau dia nanya, kita mau jawab apa, Sen?
2: Iya, Win.
5: Kamu aja deh yang nemuin dia, aku gak sanggup.
2: Kamu tenang ya, biar aku yang hadapi dia.
5: Iya.
2: Sekarang kamu fokus nungguin Flo aja dulu.
1: Seno, kamu di dalam ya, Sen?
2: Iya, Pak Wawan, sebentar, Pak. Sudah sampai sini aja ya, Pak? Saya kira masih di jalan, silakan masuk, Pak.
1: Saya nunggu di ruang Flo aja deh. Lebih enak di sana. Tapi ngomong-ngomong, itu di depan kok banyak wartawan sih? Ada apa, Sen? Kalian yang ngundang? Atau ada bahan berita empuk di sini?
2: Ya, mungkin mereka lagi gabut aja, Pak. Nyoba-nyoba cari bahan berita di sini. Oh ya, orderan Pak Wawan tempo hari sudah selesai loh.
1: Oh iya,
2: Kapan bisa saya kirim ke kantor Bapak? Besok mungkin?
4: Aduh, jadi gimana, Sen? Hah, di mana, Di? Eh, Pak Wawan, ada perlu apa ya? Atau
1: Flo,
4: Anda punya insting ya kalau dia di sini?
1: Dia siapa, Flo? Saya tidak mengerti yang kamu katakan.
4: Dia? Wanita yang Anda rebut dari saya. Seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya yang masih berusia 4 tahun hanya demi mengejar cinta konyol bersama Anda. Dia wanita yang tidak bisa kupilih telah mengandungku di rahimnya. Lestari Ningsih.
1: Lestari Ningsih. Kamu sih?
4: Iya, sayalah anak yang dengan begitu tega ditinggalkan ibunya hanya demi orang kotor seperti Anda. Hah? Sedetik pun tidak pernah saya bisa melupakan wajah Anda saat menjemput ibu saya di halaman rumah. Senyum busuk dan tatapan mata yang begitu menjijikkan. Sejak saat itu sampai detik ini kalian berdua adalah orang yang paling saya benci.
6: Ibu sakit. Ibu, mau makan. Ibu, main sama aku yuk. Ibu, Pak Ibu diam saja. Ibu, aku cantik gak? Ibu cantik sekali. Aku juga mau cantik seperti ibu. Ibu jangan tinggalkan aku.
7: Pak, saya mohon beri saya pekerjaan ya. Bu, saya mohon terima saya bekerja di sini ya. Saya bersedia dibayar berapapun.
8: Ayo Flo, kita main. Kamu jangan sedih ya. Aku janji akan menjaga kamu selamanya.
2: Win, tolong ambilkan air putih ya.
5: Oh, okay,
2: kita coba tenangkan Flo dulu.
5: Flo, kamu duduk dulu ya. Nih, nih, minum dulu ya. Kamu pasti kaget banget dengan kejadian beruntun ini. Istighfar ya Flo, istighfar.
4: Win,
5: ya?
4: Win, ya? Lebih baik kamu menjauh dulu ya. Hmm? Aku gak ingin lepas kendali dan akhirnya menyakiti kamu. Ya, aku harus sampaikan semuanya pada orang busuk ini. Orang yang sudah merenggut kebahagiaanku bersama ibuku. Sana, sana, sana dulu.
1: Baik, baik. Jadi, kamu anaknya Ningsih?
4: Ya.
1: Di mana dia sekarang? Banyak sekali hal yang harus saya selesaikan dengan dia. Bolehkah saya menemuinya, Flo? Mumpung ada kamu juga di sini. Sungguh, saya tidak menyangka. Ternyata kamu adalah anak kecil itu. Pantas saja saya merasa ada daya tarik tersendiri tiap kali saya melihatmu. Saya sangat menyesali semuanya. Saya...
4: Sudahlah, simpan saja penyesalan palsumu itu, pria busuk. Aku tak akan terkecoh. Dan aku tak akan pernah memaafkanmu sampai kapanpun. Kau ingin bertemu wanita itu? Sini, ikut denganku.
1: Ningsih, apa yang terjadi padanya, Flo? Mengapa?
4: Itu adalah karmanya. Ya, semoga segala dosa yang telah diperbuatnya kepadaku sejak saat ayah meninggal hingga detik ini dapat ditebusnya. Seharusnya kau juga membusuk bersamanya, Wawan.
5: Flo, istighfar, Flo. Walau bagaimanapun, beliau tetaplah ibumu. Wanita yang mengandung dan melahirkanmu. Apalagi saat ini beliau sudah tiada. Cobalah, Flo, untuk memaafkan segalanya.
4: Astagfirullahaladzim. Maafin, maaf. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan wanita itu untuk saat ini.
5: Istighfar, Flo.
4: Kamu tahu persis, kan? Apa yang harus kuhadapi sejak usia 4 tahun?
5: Iya, iya.
4: Hidupku terlunta-lunta dan nyaris dilecehkan di jalanan.
5: Iya.
4: Hah? Andai saat itu aku tidak ditolong oleh Ibu Seno, entah jadi apa diriku saat ini. Aku didewasakan keadaan, Win.
5: Iya.
4: Semuanya sangat berat dan menyakitkan.
5: Iya, aku tahu, Flo.
4: Namun, aku akan terus berusaha. Semoga suatu saat nanti pintu hatiku terbuka untuk memaafkannya.
5: Amin.
4: Aku tahu dan tak menafikan bahwa darahnya juga mengalir di dalam tubuhku.
5: Iya.
4: Ya, setidaknya aku akan melakukannya demi menghargai perjuangannya yang telah susah payah mengandung dan melahirkanku.
5: Iya, iya, Flo.
2: Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa berkata seperti ini. Yes. Aku sangat lega mendengarnya, Flo. Kamu yang kuat ya. Akan selalu ada aku dan Wina yang mendampingi di setiap langkahmu.
5: Iya, Flo.
2: Oh ya, Pak Wawan, saya rasa sebaiknya Anda segera tinggalkan tempat ini sekarang juga. Selagi Flo masih tenang. Saya tidak ingin para wartawan curiga dan akhirnya masalah ini terblow up kemana-mana.
1: Baik, Seno. Saya akan pergi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Karena terlalu banyak dosa yang sudah saya lakukan kepadamu, Flo. Bahkan untuk meminta maaf pun mustahil rasanya.
4: Sudahlah, Gak usah banyak basa-basi. Tinggalkan tempat ini sekarang juga, sebelum saya berubah pikiran. Pergi! Pergi!

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Kenangan Itu Menghancurkanku, diperankan oleh Mutia Utami sebagai Flo, Dinia Khairani Aisyah sebagai Wina, Randy Wilfandi sebagai Seno, Fadli sebagai Wawan, Widya Aryani sebagai Ibu, Aiko sebagai Flo kecil, Kay sebagai Flo remaja, Koi sebagai Seno kecil. Sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, demikian tadi kami hadirkan serial Sandiwara Radio persembahan RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kenangan itu menghancurkanku. Ya, semoga bisa diambil intisarinya ya. Karena setiap malam kami hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Masih hujan saat ini ya di kawasan Sabang Merah. Tadi sore juga sempat hujan namun berhenti dan sekarang hujan lagi ya. Jadi apa ya, cukup dingin ya malam hari ini. Selamat bergabung Anda semua pendengar yang mungkin ada di kawasan Sabang Merah Sanggau juga ya, sedang menikmati turunnya hujan ya, karena saking sudah lama tidak turun hujan begitu ya, ada kerinduan tersendiri tentu ya. Nah, bagaimana di tempat Anda? Saya pikir ada beberapa wilayah lain ya, atau beberapa titik lain yang memang kondisinya juga hujan ya, cukup dingin dan setidaknya dapat mengurangi kabut asap lah ya dengan adanya turun hujan. Baiklah, kalau begitu kami selanjutnya akan hadirkan lagu-lagu daerah di rumah kita di siar ini ya. Kami juga hadirkan Anda berbagai informasi yang bisa Anda cek juga di situs resmi kami rri.co.id.

0: sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Nah, gitu dong. Baru cakep.
4: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
7: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, beberapa lagu sudah kita hadirkan ya. Kita masih hadirkan beberapa lagu lainnya di rumah kita di siang hari ini. Selamat bergabung semuanya, pendengar yang baru saja bergabung ya malam hari ini. Anda yang mungkin sedang santai ya, ataupun Anda yang masih dalam perjalanan saat ini ya, kami selalu ingatkan hati-hati dalam perjalanan Anda ya, tetap fokus ya, karena cuacanya hujan di beberapa titik ya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati ya, dan semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Selanjutnya ada Mpok Sikrita, ini lagu Dayak Jangkang ya, kita akan hadirkan, dan beberapa lagu lainnya masih kita hadirkan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
6: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
6: Memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih

Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut.

0: ada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, saudara pendengar, sampai sini kami hadirkan rumah kita di siang hari ini. Lagu-lagu daerah yang baru saja kami hadirkan, ya, mudah-mudahan bisa menghibur tengah ruang dengar Anda, ya. Dan saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Sapa Malam. Ya, Anda bisa bergabung nanti jam 24 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, kita jumpa kembali di Sapa Malam edisi hari ini. Selamat malam semuanya, keluarga Sapa Malam dimanapun saja Anda berada. Malam ini kita bersua kembali, ya. Semoga semuanya masih dalam kondisi yang fit, sehat walafiat, ya. Harapannya seperti itu. Apabila memang ada yang lagi flu, batuk, kurang enak body, kurang enak badan gitu ya, kita doakan sama-sama biar cepat sembuh, cepat pulih kembali, dan berbagai aktivitas juga masih bisa terus dilakukan, ya, karena memang musimnya lagi tidak begitu baik gitu ya, kabut asapnya cukup tebal ya. Namun kalau di Sanggau, ya, di Sabang Merah ini baru aja reda gitu ya, di Sabang Merah, soalnya di Sanggau Permai tadi kita dapat informasi belum ada hujan gitu ya. Mudah-mudahan di beberapa titik lainnya yang memang belum ada hujan sama sekali, biar ada hujannya gitu ya, agar meminimalisirlah kabut asap yang ada, ya. Tetap jaga kesehatan di musim yang memang tidak menentu ini, ya, agar tetap sehat, tetap fit, ya, bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, di Sapa Malam edisi hari ini, ya, teman-teman pendengar semua bisa bergabung di 0857 5381 0365, atau di WhatsApp kami di 0811 5756494. Ya, jadi selamat malam semuanya, ya, Anda yang baru saja bergabung, ya, selamat bergabung. Kita sambil buka di WhatsApp, ya. Tapi sebelum kita baca, kita terima dulu ada Bang Lanius ini di via WhatsApp. Selamat malam, Bang Lanius.
2: Selamat malam. Sapa Malam. Itu nomor RRI Sanggau enggak bisa dihubungi, Bang, ya?
0: Gitu ya, mungkin ada gangguan mungkin.
2: Nah, itu enggak bisa dihubungi, itu enggak, nomor sementara enggak bisa dihubungi. Makanya pakai WA nih. Soalnya kalau pakai WA nih, Bung, langsung satu dengan dari digital, soalnya saya ini digital saya matikan dulu nih, supaya enggak delay gitu. Kedeluan yang suara penyiarnya dengan yang kita gabung, makanya radio digitalnya sama saya off-kan dulu sementara, nanti habis itu udah itu langsung kita gabung lagi gitu tuh. Off-kan, on-kan kembali. Ini kalau cuaca, yeah, di Subah hari ini, Bang, saat ini lagi cerah. Soal kabut asap ini masih ada, masih melanda nih.
0: Gitu. Jadi belum ada hujan di sana, ya?
2: Belum. Itulah. Di sini malah belum hujan. Kota Sambas sih malah hujan, kata Bung Ano, Bung Wahyu kemarin cerita gitu. Nanya sama saya. Kalau Bung Wahyu itu selalu chat sama saya, Bung, nanya gitu. Gitu, nanya sama saya secara pribadi, kayak nomor RRI Sanggau, Sambas lah nanyakan. Saya bilang masih kabut, saya bilang masih belum hujan. Tapi di Sanggau ada sebagian gak yang hujan, Bung?
0: Kalau Sanggau di Sabang Merah, ya, mulai sore tadi, kemudian berhenti sebentar, hujan lagi. Nah, sekarang baru berhenti lagi nih.
2: Oh, begitu, syukur aja, Bung, ya. Itu yang kita harapkan, semoga hujan, ya, itu yang harapkan, semoga kabut asap ini hilang, gitu. Takutnya, Bung, kena penyakit ESPA nih, gitu, Pak. Yang kita jaga, apa kayak penyakit sesak napas ini. Kayak mama saya ini kan sesak napas, Bung. Udah kena kabut asap, udah gak bisa lagi, ada takutnya hal seperti itu, begitu. Oke lah, Bung. Ya. Lagunya, bisa lagu barat kan, Bung?
0: Boleh.
2: Tapi nanti saya kirim link ya, Bung, ya.
0: Oke.
2: Ini lagunya Heleven, ya, nanti saya kirim linknya. Soalnya saya belum pingin dengar lagu ini. Saya suka dengan lagu kata-kata kalimatnya nih, suka saya dengar, ya. Tapi ini slow rock, ya, slow rock nih, Bung, ya. Bukan metal, ya. Oke, okay, kita sapa-sapa kawan-kawan dulu, Bung. Yang pertama buat Bung Okrin. Udah ngopi belum, Bung Okrin?
0: Ngopi tadi di awal, ya, udah, ya.
2: Oh ya, kalau pesan Mbak Esa, jangan dulu kopi, ya, udah cukup, ya, takut nanti nanti kalau kita ngopi memang, Bung, tergantung orang juga sih. Kadang saya kalau ngopi nih jam 12 itu masih niat ngopi gitu. Apalagi sambil denger radio Esa, enggak, waduh, hai.
0: Tapi kalau cuacanya dingin kayaknya pas buat ngopi, Bang.
2: Iya, memang. Tapi, Bung, kalau yang lagi penjaket mah jangan minum kopi gitu. Kalau bisa putih aja, air hangat gitu, ya, Bung, ya.
0: Iya.
2: Kemudian salam buat Mbak Elsa, Mbak Ling, Putra Watulato, terus kemudian ada Mama Niko, Mak Yogi, terus buat apa tuh, Mak Bung yang di Selandak tuh Bung,
0: Putra Mama Indah.
2: Apa tuh? Bukan. Ya, Mama Indah juga. Yang satunya lagi tuh
0: Dato' Uban.
2: Ah, Dato' Uban sama Dek Yudinya juga ya. Sama Bung Marcel juga. Saya enggak lupa Bung Marcel nih, selalu nyapa kita terus ya.
0: Mbak Yuni juga tuh di Landak.
2: Mbak Yuni juga, juga itu. Terus ada ini Bung Kap, ingat dengan ini saya, ingat dengan Nopi, Dek Nopi yang di Pontianak, Bung, udah lama enggak gabung Bung ya. Yang lain kita rangkul aja ya Bung. Nanti saya kabling yang ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik. Terima kasih kembali. Selamat malam. Bang Lin itu sudah sampai sih ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, siapa malam, Biyul mau request lagu apa nih? Semuanya biasa saja. Apa semuanya pemulanya biasa saja nih. Salamnya buat semua ya, buat Kak Yuli, Mak Indah, Bang Jali, Bang Dendi juga Ai Pata-Pata. Maaf ya Ai belum sempat ke rumah buat Ai, buat Abang yang baca, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, ada Biyul ya di standing ini. Mulanya biasa aja ini lagunya ya. Oke, ini mungkin ada gangguan di line telepon ya. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Okrin. Ya. Masih di Palu ini, Bang Okrin.
0: Oh, masih di Palu. Ya, apa kabar, Bu?
3: Iya. Baik-baik selalu. Bang Okrin, gimana kabarnya?
0: Saya juga kabarnya baik. Cuma malam ini cukup dingin, sempat hujan tadi sore.
3: Wih, bagus di sana, kalau di Palu panas. Tapi kalau saya dengar tadi katanya kakak saya bilang Toli-Toli lagi hujan, tapi hujan ringan, gak terlalu besar katanya.
0: Tidak semua wilayah juga biasanya hujan ya.
3: Iya, memang beda-beda. Mungkin kalau di Palu memang panasnya luar biasa.
0: Tapi gak ada asap ya, kabut panas. Asap ada gak sana?
3: Ada Bang Okrin.
0: Ada juga ya. Saya pikir hanya di Kalimantan.
3: Tidak ada, biasa ya? Ada, ini agak dekat juga kan Palu Kalimantan. Kalau orang berangkat ke Kalimantan itu transitnya Palu kan, baru Kalimantan. Cuma saya bilang malam itu sama Bang Okrin, karena dengan panasnya Palu ini, karena panasnya, jadi diingatkan kita jangan sembarangan buang sampah terus bakar sedikit-sedikit rumput di depan gitu sampah. Jadi bikin takut kan, karena ini musim kemarau. Jadi dilarang kita kalau sampah di depan, ada kan biasa kita suka bakar-bakar gitu.
0: Betul.
3: Itu dilarang karena musim panas ini, Bang Okrin. Oh, panasnya keras sekali.
0: Ya, menjaga lah gitu ya.
3: Itu. Menjaga, iya. Pokoknya berhati-hatilah. Karena sekarang banyak kebakaran, Bang Okrin.
0: Betul. Saking panasnya.
3: Okrin sehat ya juga di rumah bersama keluarga ya, sehat.
0: Sehat, keluarga juga sehat. Kemarin anak-anak sempat ini juga kan, sempat flu batuk ya.
3: Sudah minum kopi Bang Okrin?
0: Kopi. Saya awal sudah masuk, rencananya mau nambah lagi nih Bun.
3: Ya. Saya ingat kopi Toraja lagi.
0: Betul, kopi Toraja enak. Ya.
3: Iya enak Bang. Nanti apa ya? Penyiar yang di Kupang katanya mau rasa kopi Toraja, nanti saya mau kirim Bang Okrin kalau saya sudah pulang Toli-Toli.
0: Kayaknya udah ditunggu-tunggu pulang ini kayaknya.
3: Bayang mereka tuh masa, saya bilang masa di Kupang gak ada kopi Toraja.
0: Kopi yang enak tuh kopi G, Bunda.
3: Apa ya? Kopi G apa itu?
0: Kopi gratis.
3: Waduh dong, ya, memang mereka tuh butuh kopi gratis.
0: Betul. Kayaknya saya juga butuh ini.
3: Oh, tapi lebih jauh lagi ya.
0: Lebih jauh lagi.
3: Nanti kopi ya lebih jauh ya.
0: Kalau,
3: sedangkan kalau Kupang jauh banget.
0: Kupang juga ongkos kopinya sebenarnya enak, kopi Kupang.
3: Iya, makanya.
0: Ada masyarakat di sana juga numbuk sendiri biasanya kan.
3: Maksudnya katanya suka kopi katanya Toraja. Oh ya, nanti saya kirim ke sana.
0: Iya, iya.
3: Bang Okrin lagi ke penelpon ke berapa saya, Bang Okrin?
0: Bunda penelpon kedua.
3: Oh, pas dapat lagi ya.
0: Dapat nih, satu lagi.
3: Bang Okrin, boleh saya minta request lagu mancanegara ya?
0: Boleh Bunda.
3: Saya suka lagunya Conway Twitty, Hello Darling.
0: Hello Darling ya.
3: Iya, tapi Conway Twitty ya yang nyanyi.
0: Oke, kita cek dulu ya.
3: Saya mau salam-salam ya Bang Okrin.
0: Yuk.
3: Yang pertama ada Mama Indah ya, selamat malam Mama Yogi, Mama Murti, Mama Ana, Mbak Viola, Mbak Elsa ya. Ada Mbak Niati, ada juga Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Ririn, ada juga Kakek Panci, ada Bang Jali, ada Bang Winnie di Tokyo ya, ada juga Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara. Pokoknya dirangkul aja ya, dari Asam Pes tanpa terkecuali. Mama Popoy saya lupa. Selamat malam juga Mama Popoy. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Okrin, dari Asam Pes tanpa terkecuali. Bang Okrin tetap semangat. Sukses selalu ya, doa terbaik buat Bang Okrin dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, amin.
3: Oke, makasih Bang Okrin. Selamat malam, semangat malam.
0: Yo, terima kasih Bunda. Selamat malam, semangat malam. Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Mohon maaf tadi pun ada apa batuk-batuk dikit ya. Bersin ya. Biasanya begitu kalau lama enggak hujan, begitu kena hujan gitu ya. Wah, ini kayaknya apa sih batuk gitu ya, batuk-batuk kecil lah ya. Ada Bang Widi di Tokyo. Bang Widi, selamat malam, Bang.
4: Halo, selamat malam. Siapa malam, Bang Ukrin?
0: Ya, Bang Widi, apa kabar? Suara agak lemes nih, Bang Widi.
4: Ya.
0: Agak lemes suaranya Bang Widi nih.
4: Iya, ini baru bangun ya Bang Budi.
0: Baru bangun. Awal ya, berarti lemes, tidurnya ya.
4: Iya, lemas awal tidurnya. Capek banget.
0: Mungkin padat nih aktivitasnya.
4: Iya, Bang Budi agak suaranya kurang gini ya.
0: Iya.
4: Sakit ya?
0: Mungkin ini ya, mulai-mulai terasa agak panas-panas tenggorokan, biasanya batuk sih biasanya.
4: Oh iya ya, karena situasi apa cuaca mungkin ya.
0: Iya.
4: Ya,
0: karena,
4: ya moga enggak terlalu parah ya. Bang Ogrin mau lukis lagu ya.
0: Boleh.
4: Lagunya dari Gong 2000, Menanti Kejujuran.
0: Gong 2000 ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Ya, salam-salamnya lanjut juga ya. Yang baru dulu ada Bunda Natalia ya. Dan ada Bupati dari Palu. Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Usu di Samba, Sayu Masukin Maluku Tengah. Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa. Pak Nasto di Palu, Miranda Mbak Rani. Ada Kak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Indah, Putar Terlatul, Pak Ansam, kemudian ada Bang Lanius, ada Bu Indi di Denpasar Bukatika di Ngaraja, ada Wan Usu Bustri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Piola di Makassar, ada Datu Uban juga, Aib Patah Hati, Pang Pael, ada Pak Karahma di Padang, Bu Esti, kemudian ada Pak Winiju di Manado, ada Mbak Ella di Sambas, kemudian ada Bang Jali, Pak Ai Kaipus, kemudian ada Bang Duni, Mbak Duni juga ya, kemudian ada Bu apa ya, Mbak Kakung,
0: Mbak
4: Kakung Buraya, ada Nenek Kebayan juga ya, ada Mbak Yumi di Landak, dan Bu, siapa ya, Bu Indi ya di
0: Denpasar. Bu Indi ya.
4: Ya untuk semuanya dah salamnya yang dirangkul jadi satu A sampai Z. Ya buat Bang Ukrin ya, selalu ya bersama keluarga. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat bertugas. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali Bang Widi. Selamat malam. Ya, Bang Widi di Tokyo bersama kita. Kita dengarkan dulu ya. Ada beberapa lagu yang tadi sudah di request ya. Ini lagunya Bang Lanius ini dari Halloween ya. Halloween, kita dengarkan dulu. Dan tadi ada lagu yang di request oleh Bunda Natalia dan Bang Widi. Kita dengarkan. Ada 3 buah lagu ya.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Hello, darling. Nice to see you.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Oke, kita hadirkan baru saja 3 lagu ya yang telah Anda request. Tadi ada Bang Widi, ada Bunda Natalia, dan juga Bang Lenus ya, sudah kita hadirkan. Kita juga cek nanti teman-teman yang bergabung di via WhatsApp ya, mungkin ada lagu-lagu yang di request, kita akan bacakan gitu ya. Oke, kita terima dulu di WhatsApp, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dato Uban.
1: Kesengka salah neka tadi.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar anak muklim?
0: Kabarnya baik, sehat nih.
1: Sehat.
0: Apa kabar nih?
1: Masih bisa minta lagu?
0: Boleh.
1: Lagunya apa? Begitu Indah Sayang.
0: Nah, malam berlalu ya gitu ya.
1: Ah, itulah lepas. Cuma pembawanya kita enggak tahu.
0: Oke, kita cek dulu ya.
1: Nah, nama
0: ya.
1: Klaim lah yang mencarinya.
0: Oke.
1: Pembawanya siapa?
0: Iya, ada lagunya ada.
1: Ada. Lama kita nak bersalam-salam dulu pertama dengan Nak Muklim yang lagi siaran.
0: Iya.
1: Mau pulangnya nanti hati-hati di jalan.
0: Ya.
1: Kedua dengan Mbah Kakong, Mak Indah, Mak Elsa, Mak Miati, Ai Patah Hati, Mak Mola, Wanusu, Bang Lanius tadi. Terima kasih senggolannya. Yang itu aja. Nak Muklim, yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z.
0: Ya,
1: terima kasih.
0: Baik, Dato Uban, terima kasih, selamat malam. Ya, Dato Uban di Landa ya. Ya, lagunya Begitu Indah Sayang. Kira-kira gitu lagunya ya. Batuk-batuk kecil dulu ya. Selamat malam semuanya ya. Untuk teman-teman pendengar yang ada di wilayah perbatasan juga, ini tadi dapat informasi memang mungkin dipengaruhi cuaca ya, sehingga ada sedikit gangguan jaringan di line telepon. Jadi teman-teman bisa gabung di via WhatsApp ya di 08115756494. Jadi bisa kirim WhatsAppnya, bisa telepon juga ke nomor tersebut ya. Jadi bisa bergabung. Oke, tadi Bi Yul request lagunya Mulanya Biasa Saja. Nah, ini versinya Endang Estorina dan Rati Purwasih. Kemudian mulanya ya kita terima dulu ada Hang Kebun apa ya? Mudah-mudahan enggak salah nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Oki.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar, Bang?
2: Baik. Udah. Lama enggak pernah nonton RRI ini.
0: Lama enggak apa dengar suaranya Abang nih.
2: Kabar RRI pun dah tidak tahu gak gimana kabarnya sekarang. Pendengar setia RRI pun tidak kenal lagi siapa-siapa.
0: Iya, semenjak sudah beralih ke Sanggau ya.
2: Bang, saya salam-salam aja dulu. Soal lagu nantilah saya mikir lagunya.
0: Silakan Bang.
2: Dari salam A sampai Z jalan. Tidak tahu saya nama-nama lagi orang yang pendengar setia RRI ini.
0: Iya.
2: Untuk Bang Ukrin dan teman-teman yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Tidak lama lagi ini ulang tahun RRI. Betul. 11 September kalau tidak salah.
0: Betul.
2: Nah, minta lagu, bolehkah lagu, minta lagu mancanegara nih?
0: Boleh.
2: Boleh?
0: Boleh.
2: Kau. Nah, kalau boleh saya minta lagu Joyride dari Rocket.
0: Judulnya?
2: Joyride.
0: Coba.
2: J-O-Y-R-I-D-E.
0: J-O-Y-R-I
2: dari Rocket.
0: Joret ya. Judulnya?
2: Ya, Joret. Dari Roket.
0: Oh, dari Roket. Oke, oke, oke. Ada nih. Ya. Ada lagunya.
2: Ada kah? Oke lah, terima kasih Bang Okrin ya. Moga aja nanti ke depannya saya masih bisa terhubung lagi dengan RRI ini.
0: Baik.
2: Makasih, selamat malam, salam sehat selalu. Salam untuk semua pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih Bang, selamat malam. Ya, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ada Hang Kebun di apa, Engkahan ya. Ya, assalamualaikum. Mau request lagu untuk kita renungkan Ebit Gade ini. Salamnya untuk semua rekan-rekan Yuni di Ketapang. Ya, selamat malam. Oke, terima kasih Yuni di Ketapang ya. Ya, kita hadirkan 3 buah lagu ya sesi yang kedua ini. Tadi Biyul request lagunya Mulainya Biasa Saja ya. Kemudian Roxit ya dari Jorit ya. Jordet ya. Itu kita hadirkan juga nih requestan dari Hang Kebun tadi. Kita nikmati bersama dan masih ada waktu, kita buka sesi selanjutnya nanti jelang pukul 24 ya. Jadi selamat bergabung semuanya. Selamat malam untuk Anda yang mungkin sedang istirahat ya. Untuk line teleponnya mohon maaf ada gangguan jaringan, tapi di WhatsApp teman-teman bisa bergabung ya.

0: Be, cupu.
1: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Oke, kita masuk sesi selanjutnya. Ya, masih kami buka line telepon di 08 11 57 56 494. Ada Mbak Indah di Ngabang. Mbak Indah, selamat malam.
1: Halo. Ya, Bang Flynn.
0: Ya, Mbak Indah, apa kabar nih?
1: Kabarnya sehat, puji Tuhan.
0: Ada hujan nggak?
1: Mbak, hujannya mau turun nih, Bang Flynn.
0: Belum ya?
1: Nggak ada hujan nih. Nggak sama ini, mana nih? Di Sanggau mungkin ada
0: hujan ya? Kalau Sanggau tadi sore hujan, nah tadi juga malam lanjut lagi hujannya sampai jam 22 tadi. Udah berhenti, sekarang udah reda.
1: Oh iya.
0: Nah, di ini ya.
1: Kan ada air.
0: Ya, di Sabang Merahnya. Hah? Tapi.
1: Oh iya kan.
0: Ya, di Sanggau Permai tadi.
1: Ya, sekolah puji Tuhan Bang Okin kalau udah ada hujan sana ya.
0: Iya, agak dingin lah, adem.
1: Ya, adem. Ah, masih dapat lagu nih, Ma Indah?
0: Dapat.
1: Ada apa? Ada rindu untukmu kah?
0: Ada rindu untukmu.
1: Apa teh sepi tanpamu apa? Gimana begitu coba mungkin?
0: Ada rindu untukmu.
1: Sepi tanpa. Benar enggak nih judulnya tuh ya?
0: Masih adakah rindu ini dari, coba kita cek dulu. Ada rindu untukmu dari Pance dan Didi Dores.
1: Itu coba mungkin, tapi hari perintang ya Mama Intan itu lagunya itu.
0: Hari perintang. Oke.
1: Ya, salamnya dirangkul berkecuali Bang Okin ya. Salam kompak selalu, salam sehat selalu Bang Okin ya.
0: Amin.
1: Buat teman-teman kita yang lagi monitor sekarang ya. Mama Indah waktu 17-an

Nah, siapa nih? Yuni di Ketapang, terima kasih. Bang Joto RJ, malam Bang, aku Joto RJ, request lagu Cinta Cinta dan Dusta dari Obi Mesak ya. Salam buat Mola, Mbak Yuli, Yuni, Wanusu, Mama Indah, Mabu Boy, Bunda Hesti, Bang Eko, Ai Susah Senang, dari A sampai Z untuk Bang Klin, selamat malam, terima kasih. Cuaca dingin, habis hujan tadi sore, wah syukurlah ada hujan di sana. Di Skadau ya, ya. Assalamualaikum Bang, request lagu ya, Satukanlah Hati Kami selamanya untuk semua. Ini Mar di Ketapang, terima kasih Mar, udah dulu ya, selamat malam. Oke, terima kasih Mar di Ketapang ya. Siapa lagi ya, itu ya, kita dengarkan langsung ya. Hari Perintang, Ada Rindu Untukmu.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh.

0: karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut, berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, tadi requestan dari teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp juga ya. Tadi ada Yuni ya. Yuni di Ketapang, lagunya Ebit Gade sudah kita hadirkan. Kemudian dari Biyul juga sudah kita hadirkan ya. Tadi mulanya biasa saja. Kemudian dari Bang Joto RJ juga sudah kita hadirkan ya. Dan tadi ada Mar di Ketapang juga ya. Nanti kita hadirkan lagunya ya. Oke, selanjutnya apa nih? Ini Assalamualaikum, mau request lagu apa nih? Biarku Sendiri dari Betaria Sonata ya. Betaria Sonata, oke. Ini salamnya buat pendengar semua. Karena belum hafal katanya. Ujang di Ketapang. Oke, terima kasih Ujang. Udah dulu ya. Oke, siap. Baiklah kalau begitu ya, kita dengarkan saja ada dua lagu selanjutnya yang akan kita hadirkan, dan satu lagu lainnya kita nikmati bersama. Selamat malam semuanya ya, untuk Anda yang masih melek ya. Ini selalu kita ingatkan juga, mumpung masih melek, mungkin tadi masak-masak air di belakang ya, kompornya lupa dimatikan. Nah, ini cek lagi ya, pastikan dalam kondisi yang aman. Biasanya lupa. Nah, kalau penyakit lupa nih enggak ada obatnya ya, susah juga nih. Kita nikmati dulu, ada beberapa lagu yang akan kita nikmati bersama.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, saudara pendengar ya. Beberapa lagu sudah kita hadirkan berdasarkan requestan-requestan Anda yang sudah bergabung tadi di via WhatsApp juga, kemudian di line telepon beberapa ya. Karena jaringan kurang begitu baik ya. Jadi ada beberapa lagu yang memang sudah kami siapkan juga ya, untuk kita bisa dengarkan bersama menemani suasana santai Anda ya. Ini cukup dingin di kawasan Sabah Merah Sanggau saat ini ya, lantaran hujan tadi sore hingga malam ya. Mudah-mudahan juga ada hujan di tempat Anda ya, sehingga meminimalisir lah, mengurangi kabut asap yang ada gitu ya, sehingga beberapa aktivitas juga bisa dilanjutkan, terutama untuk kegiatan belajar mengajar, karena memang ada himbauan juga dan kebijakan dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang untuk meliburkan sekolah ya, tingkat PAUD, SD dan juga SMP ya, antisipasi akan kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan Barat ya. Semoga cepat pulih ya. Jadi berbagai kegiatan juga bisa tetap terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya ada beberapa lagu kita nikmati lagi ya, dan selamat beristirahat untuk Anda yang mungkin sudah mulai membaringkan badan untuk beristirahat ya. Ada yang tanya kapan waktu yang enak? Waktu yang enak itu waktu yang pas untuk istirahat. Mungkin berbagai kegiatan dilakukan dari pagi hari tadi, capeknya sampai sekarang, nah waktunya istirahat gitu ya. Karena tubuh juga butuh waktu untuk istirahat gitu ya. Jadi bisa fresh kembali, segar kembali, besok bisa aktivitas seperti biasa kembali.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, saudara pendengar, sudah di penghujung acara kebersamaan kita di Sapa Malam di siang hari ini. Masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Dan pendengar, menuntaskan pula kebersamaan kita di Sangkau Malam ini. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk Anda yang selalu setia bersama kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Ukrin, ada Bung Kurnia Mahardika, Suherman, Budi Minarno, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama saya Isma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya jumpai pendengar dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk mengawali aktivitas pendengar di pagi hari ini ya. Dengan cuaca yang juga sudah mulai cukup bersahabat karena wilayah Sanggau dan sekitarnya sudah turun hujan kemarin sore dan tentunya ini memberikan suatu cerita terindah untuk kita yang mana mungkin wilayah Sanggau sudah hampir 2 minggu ya. Kalaupun hujan minggu kemarinnya itu pun intensitasnya cukup ringan. Dan alhamdulillah doa kita dikabulkan ya. Karena untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Barat ya, terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan dengan doa kita semua, hujan turun kemarin dan ini membawakan suatu keberkahan dan kenikmatan untuk kita semua. Dan kita berharap semoga kabut asap juga cepat menghilang ya peringar ya. Dan kita bisa menghirup udara segar kembali dan tentunya proses belajar mengajar segera kembali terlaksana di sekolah gitu ya. Karena kalau kita lihat terkait dengan proses belajar dari rumah ini juga cukup ekstra ketat ya dari orang tua untuk mengawas anaknya, apalagi ini terkait dengan materi yang diberikan oleh guru adalah melalui WhatsApp dan juga Google Form. Nah, ini orang tua sangat dituntut sekali untuk melihat ya dan mengikuti perkembangan anaknya dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, tentunya saya akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Terlebih dahulu saya akan hadirkan pengajian Al-Quran Surat Abasa dan totallah bersama kami di 97 MHz.
0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Pendengar, baru saja diperdengarkan lantunan pengajian Al-Quran mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, dan semoga membawa ketenangan hati dan keberkahan bagi kita semua. Baik pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, bulan Maulid dan momentum kemerdekaan. Nah, pendengar, bulan Maulid menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani akhlak serta perjuangan beliau. Sementara itu, momentum kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang mana keduanya mengajarkan kita untuk terus menumbuhkan rasa syukur, persatuan, cinta tanah air, dan semangat menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Nanang Ripani selaku penghulu KUA Kecamatan Entikong. Di via Zoom sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu.
0: Baik, siap. Bersama saya Isma di studio RRI Sanggau. Posisi di mana, Pak Nanang? Di Entikong?
1: Ya, Ibu, di kantor KUA Entikong.
0: Baik, siap. Bagaimana cuaca di sana, Pak Nanang? Kalau di Sanggau, kemarin sore hingga malam hari sudah turun hujan ya, dengan intensitas juga cukup lebat.
1: Alhamdulillah, kemarin sore turun hujan. Lumayan cuacanya udah agak mulai baik. Alhamdulillah, kabut udah agak berkurang, namun masih ada tersisa sedikit karena hujan belum turun merata di wilayah Entikong, Ibu.
0: Baik, siap. Yang pastinya dengan turunnya hujan kemarin, tentunya kabutnya juga sudah mulai berkurang gitu ya, Pak Nanang ya?
1: Ya, Ibu.
0: Baik.
1: Agak baiklah daripada sebelumnya.
0: Baik, siap. Pak Nanang, mungkin kita lanjut saja ke topik pembicaraan kita di pagi hari ini, bulan Maulid dan momentum kemerdekaan. Betul ya, Pak Nanang?
1: Ya, Ibu.
0: Baik, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzal mu'minin wa adalal kafirin wa nasara ibadahu al-muwahhidin wa ja'ala fi ta'atihi sa'adatal muttaqin wa fi isyanihi halakal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين ومن سار على دربهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله رب العالمين segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan sehingga detik ini kita dapat melaksanakan melaksanakan tausiah atau siaran di RRI Sanggau dengan tentram dan lancar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendengar RRI Sanggau yang budiman. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita telah melaksanakan peringatan HUT RI 81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berjalan lancar, dan alhamdulillah pada momentum ini juga bertepatan dengan bulan Maulid. Maka pada pagi hari ini tema yaitu bulan Maulid dan momentum kemerdekaan. Para pendengar RI yang budiman, pada saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang disebut oleh umat Islam sebagai bulan Maulid. Bulan yang penuh dengan momentum untuk mengenang kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi bukan hanya menjadi waktu untuk mengingat sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang lebih penting, Maulid menjadi momentum bagi kita untuk menghidupkan kembali kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Maka jika kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, sudah berapa banyak akhlak Rasulullah yang kita teladani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang jujur, amanah, penuh kasih sayang, sabar, adil, dan sentiasa mengupayakan kebaikan bagi sesama. Maka Maulid harus menjadi momentum untuk memperbaiki akhlak kita. Jangan hanya ramai ketika membaca salawat, tetapi setelah itu kita harus menjadi lebih jujur. Jangan hanya senang menyebut nama Nabi, tetapi kita harus lebih menyayangi orang lain. Jangan hanya menghormati Rasulullah dengan lisan, tetapi kita harus menghormati ajarannya melalui perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI Sanggau yang budiman. Pada bulan ini, kita juga sedang merasakan momentum kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang tidak datang secara tiba-tiba. Ada perjuangan, pengorbanan, darah, air mata, dan doa dari para leluhur serta para pahlawan. Para ulama dan santri juga memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa. Maka, sebagai generasi penerus, kita harus mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal yang bermanfaat. Kemerdekaan sejatinya bukan hanya bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti bebas untuk melakukan kebaikan, bebas menuntut ilmu, bebas membangun masyarakat, bebas beribadah kepada Allah dengan tenteram. Namun, kita harus ingat bahwa kemerdekaan juga merupakan amanah dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabghil fasada fil ardh." Artinya, dan janganlah kamu, kata Allah, berbuat kerusakan di bumi. Maka, jangan sampai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan justru diisi dengan kemaksiatan, justru diisi dengan perselisihan, justru diisi dengan korupsi, justru diisi dengan fitnah, justru diisi dengan ujaran kebencian, dan justru diisi dengan tindakan yang merusak persatuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI yang budiman. Jika kita menyatukan makna Maulid dan kemerdekaan, kita dapat menemukan pelajaran yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang akhlak dan persatuan. Kemerdekaan mengajarkan kita tentang rasa syukur dan tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan agar umatnya menjadi umat yang bermanfaat. khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar RI yang budiman. Maka di zaman kemerdekaan ini kita harus menjadi warga bangsa yang bermanfaat. Orang Islam harus mampu menjadi orang yang menjadikan lingkungan tentram. Jika terjadi perselisihan, kita menjadi orang yang mendamaikan. Jika ada kesusahan, kita menjadi orang yang membantu. Jika ada kebodohan, kita menjadi orang yang menyebarkan ilmu. Jika ada kemiskinan, kita membangun kepedulian. Dan jika terjadi perpecahan, kita harus menjadi orang yang menjaga persatuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar RI Sanggau yang budiman. Bangsa yang besar tidak hanya diukur dari gedung-gedung yang tinggi, jalan yang bagus atau teknologi yang maju. Namun bangsa yang besar diukur dari akhlak masyarakatnya, diukur dari kerukunannya, diukur dari kejujurannya dan kepeduliannya terhadap sesama. Maka di bulan Maulid dan momentum kemerdekaan ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri. Pertama, kita tingkatkan iman dan takwa. Kedua, kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kita menghormati jasa para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan melalui amal yang bermanfaat. Keempat, kita menjaga persatuan dan kerukunan. Kelima, kita mendidik putra-putri kita agar menjadi generasi yang berilmu, agar menjadi generasi yang berakhlak, agar menjadi generasi yang mencintai agama dan mencintai bangsanya. Semoga Indonesia senantiasa diberikan keamanan, ketentraman, kemakmuran dan keberkahan. Semoga para pahlawan bangsa, para ulama dan para pejuang yang telah wafat diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.
0: Baik, terima kasih Pak Nanang atas pemaparannya di pagi hari ini dengan satu topik kita, yaitu terkait bulan Maulid dan momentum kemerdekaan ini. Tidak jauh ya Pak Nanang ya jaraknya, 17-25 ya.
1: Iya Ibu.
0: Nah ini tentu juga menjadi momen yang sangat berharga sekali bagi kita semua, apalagi kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Maulid tahun ini ya Pak Nanang ya. Kalau ya, kemarin Ibu, saya lihat itu di medsos untuk wilayah Balai Karangan kemarin ada berbagi gitu ya, makanan gratis dan juga sembako gratis gitu ya.
1: Ya Ibu, sore kemarin di pasar, alhamdulillah momentum ini juga diambil oleh para pedagang, para pengusaha, orang-orang yang diberikan keluasan rezeki terkhususnya di Balai Karangan. Mereka memberikan sembako gratis dengan momentum memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk syukur mereka yang mungkin mereka berbagi meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai fakir miskin, mencintai para janda, anak yatim dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Ibu, setelah Maulid langsung turun hujan. Itu merupakan keberkahan yang sangat luar biasa. Semoga mereka diberikan istiqomah, para donatur, para orang-orang yang memuliakan bulan Maulid dengan memuliakan para yatim, para janda dan fakir miskin. Allah luaskan rezekinya, jauhkan dari para mara bahaya, serta diangkat segala penyakitnya Ibu.
0: Amin amin amin. Karena ini sekali dalam setahun ya Pak Nanang ya. Kebetulan ya, kalau Ibu, di sana setiap tahun kalau sudah bertepatan dengan bulan Maulid selalu mengadakan bazar gratis dan juga UMKM gitu ya. Nah, kalau saya lihat kemarin itu cukup ramai sekali ya, padat.
1: Iya, Ibu, sangat ramai dan masyarakat sangat antusias.
0: Baik, dan tentunya ini juga membantu para UMKM yang ada di sekitar ya, Pak Nanang ya.
1: Ya, Ibu, semoga di daerah lain bisa meniru yang apa yang dilakukan di Kecamatan Sekayam, Ibu.
0: Baik, siap. Nah, terkait dengan pemaparan yang sudah Pak Nanang sampaikan tadi, tentunya bulan Maulid ini tiap-tiap daerah berbeda ya, Pak Nanang ya, dalam merayakannya. Kalau mungkin di tempat kita di Kabupaten Sanggau, kalau saya lihat itu mungkin caranya berbeda dengan daerah lain ya. Kalau di daerah Sumatera ataupun juga yang lainnya, biasanya orang itu memasak lemang ya, Pak Nanang ya.
1: Iya, Ibu. Banyak tradisi, Ibu, itu tergantung dari masyarakatnya masing-masing. Tapi pada intinya mereka ingin mengingatkan kepada kita bagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak monoton dengan ceramah tok yang didengarkan. Mungkin satu jam mereka mendengarkan, keluar dari itu udah hilang. Tetapi kita mengambil pelajaran, contohnya yang dari Kecamatan Sekayam itu langsung memberikan bukti nyata dengan menyantuni, dengan menggerakkan UMKM yang ada. Jadi semuanya terbantu. Jadi antusias masyarakat dengan momentum Maulid ini, mereka sangat gembira. Pertama mungkin dengan kelahirannya, bulan kelahirannya baginda Rasulullah, dan kedua mungkin mereka terbantu dari sisi ekonominya dengan sembako yang pangan mungkin yang murah, ada yang gratis dan lain sebagainya. Jadi dengan tidak langsung mereka memberikan gambaran bahwasanya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan bulan Maulid ini, ya beginilah beliau, suka membantu sesama, tidak pandang bulu, tidak melihat apa agamanya, apa statusnya. Itu yang beliau ajarkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang baik bagi manusia yang lain. Nabi tidak mengatakan sebaik-baiknya seorang muslim, sebaik-baiknya seorang mukmin, tapi beliau memakai diksi atau kalimat manusia. Siapapun manusia, kalau dia udah berbaik kepada manusia lain, maka dia adalah manusia yang sangat bermanfaat. Baik. Itu akhlak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, tentunya kita harus mencontoh akhlak yang baik ya, Pak Nanang ya. Bagaimana kita juga harus bisa menerapkan pada diri kita ya. Meskipun tidak 100%, setidaknya adalah sebagai contoh untuk kita. Dan tentunya kita juga bisa melakukan perubahan pada diri kita. Nah, Pak Nanang, mungkin saya ingin bertanya ini, kalau terkait dengan kemerdekaan bulan Maulid gitu ya, ini sama-sama momentum yang harus kita rayakan bersama. Apalagi ini waktunya juga bersamaan, tidak jauh antara kemerdekaan dengan bulan Maulid ya. Ini beriringan istilahnya gitu ya. Nah,
1: ya, itu.
0: Kalau menurut Pak Nanang sendiri, apa sih makna kemerdekaan bagi kita jika akhlak dan perilaku kita masih belum mencerminkan keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?
1: Kalau kita masih belum mencerminkan akhlak, kita belum bisa menirukan akhlak baginda Rasulullah SAW. Artinya kita meniru akhlak siapa? Akhlak yang baik adalah uswatun hasanah, kata Allah, ada pada diri Rasulullah, adalah teladan yang baik. Kalau kita tidak meneladani akhlak baginda Rasul, kita meneladani akhlak siapa? Artinya, momentum kemerdekaan itu ada kaitannya dengan peringatan Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid diadakan, dibacakan sirah sejarah perjalanan Rasulullah, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sosial beliau, bagaimana cara beliau bergaul dengan masyarakat. Itu diceritakan secara mulut. Kalau kita tidak menirukan akhlak baginda Rasulullah, bagaimana tutur katanya, bagaimana kejujuran beliau dalam berdagang, bagaimana prinsip beliau membangun rumah tangga, dan bagaimana beliau menjadi imam atau panglima besar, panglima perang. Nah, maka dikhawatirkan kalau kita tidak meniru akhlak beliau yang sangat mulia, yang dikatakan kana khuluquhul Quran, akhlak beliau itu Al-Quran. Terus pertanyaannya untuk kita, kalau kita tidak meniru akhlak beliau, kita meniru akhlak siapa? Nah, maka momentum ini sangat sangat besar kaitannya dengan bulan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kita sekarang adalah sudah bebas melakukan apa saja dari jajahan manapun. Kita tidak ada tekanan. Tinggal kita mensyukuri hari kemerdekaan ini dengan apa yang kita miliki. Kita jangan merusak apa yang telah yang ditanam atau pondasi-pondasi yang telah dibangun oleh pendiri bangsa kita. Andai kata kita suka merusak hutan, contoh, atau kita membakar lahan yang tidak karuan, itu membuat kerusakan di alam dan menyebabkan penyakit atau yang tidak mempat bagi merugikan bagi masyarakat ramai. Artinya, dalam tindakan itu kita tidak meniru akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah akhlak yang sangat mengayomi, sangat mencintai umat, tidak mengganggu orang lain. Artinya al-muslimun man salimal lisa man salimal lisanahu man salimal muslimina min lisanih. Orang muslim itu adalah yang bisa selamat orang Islam yang lainnya karena lidahnya. Artinya kalau kita tidak mensyukuri hari kemerdekaan kita dengan merusak, dengan pergaulan bebas, dengan mengkusi hal-hal yang tidak baik sehingga merusak diri kita, tidak, makanya kita tidak mensyukuri akhlak, tidak bisa meniru akhlak Rasulullah. Artinya juga kita tidak mensyukuri hari kemerdekaan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli dengan lingkungannya. Rasulullah sangat peduli dengan sesamanya. Mungkin begitu, Ibu.
0: Baik, siap. Nah, kalau kemerdekaan gitu ya, kalau kita lihat para pahlawan kita dahulu ini sangat banyak sekali pengorbanan dan perjuangannya agar kita merdeka gitu ya, Pak Nanang ya. Nah, kalau kita lihat pengorbanan orang zaman dahulu gitu ya, tentunya kita sekarang ini hanya sudah merasakan nikmatnya gitu ya, Pak Nanang ya. Sudah ya, merasakan ibu. Senangnya. Nah, jika para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raga ini Pak Nanang demi kemerdekaan, lantas kita sekarang pengorbanan apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga kemerdekaan hari ini?
1: Ya Ibu, kita sekarang udah bebas dan udah merdeka dari jajahan yang lain. Sekarang kita harus syukuri dengan apa yang kita miliki. Kita harus rawat dan kita jaga. Seorang pedagang harus mampu merawat kemerdekaan ini dengan kejujuran yang dia miliki. Dan seorang ustadz mungkin ya mampu memberikan teladan yang baik bagi masyarakatnya. Atau seorang guru harus mampu memberikan pengabdian dedikasinya kepada bangsa melalui pengorbanan dia yang mengajar mungkin di pelosok daerah. Sesuai kita semuanya, Ibu, sebagai tupoksi apa kita? Semuanya kita wajib merawat bangsa ini, menjaga persatuan ini sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Mungkin kalau seorang ABRI, TNI, atau polisi, mereka akan merawat kemerdekaan ini atau mensyukurinya dengan jabatan mereka. Bagaimana masyarakat, bagaimana lingkungan mereka tentram, atau bagaimana negara ini tidak dimasuki oleh para dimasuki narkoba, itu tugas para tentara kita yang ada di perbatasan misalkan. Mungkin seorang guru harus ikhlas mengajar dimanapun ditempatkan demi mencerdaskan anak bangsa, karena berkat perjuangan para pejuang kita, para pahlawan kita, kita bisa merasakan enak sekarang. Kita tidak ada tekanan dari bangsa lain, kita mau berbuat apapun kita bisa. Tapi kemerdekaan bukan harus kita melakukan apa saja yang dimurkai oleh Allah, bukan yang tidak diridai oleh Allah. Tapi kita harus isi kemerdekaan itu, kebebasan itu, dengan tidak mengikuti hawa nafsu kita. Isi dengan hal-hal yang positif, isi dengan hal-hal yang bisa membangun, membawa kemaslahatan bagi umat, bagi sesama kita.
0: Oke. Baik, siap. Berarti kita harus mengisi dengan hal-hal yang positif gitu ya Pak Nanang ya. Mungkin ya, kalau seorang guru bisa memberikan ilmu kepada siswa, tentunya ini mempunyai makna dan arti yang luar biasa gitu ya. Terkait juga ya, dengan para TNI dan juga yang lainnya yang juga sudah menjaga gitu ya. Nah, Pak Nanang, kalau kita lihat gini ya, permasalahan kita di jangankan di Indonesia, dalam ruang lingkup kecil saja sangat banyak gitu ya Pak Nanang ya. Dan tentunya ini mengajarkan kita juga bagaimana cara kita menyelesaikan untuk permasalahan dan juga konflik yang ada. Kalau kita dengar gitu ya, kalau kita tonton juga di media sosial ataupun juga yang lainnya, karena jari jemari ini sangat cepat sekali ya Pak Nanang ya. Dalam hitungan detik, nah sudah tampil ini di medsos gitu ya. Nah bagaimana ya, juga kita bisa melihat informasi yang diberikan itu apakah itu benar atau hoax gitu ya. Kita juga harus bisa menyaring informasi ini. Nah kalau kita lihat permasalahan yang ada di negara kita saat ini, belum selesai satu sudah ada satu lagi. Apalagi saat ini terkait dengan karhutla, ini adalah penanganan yang sangat luar biasa juga ya Pak Nanang ya. Tentunya ya, terkait dengan karhutla ini banyak statement-statement yang juga cukup luar biasa yang menyalahkan satu pihak gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat kita tidak perlu menyalahkan gitu ya Pak Nanang ya. Tetapi adalah kita harus melakukan introspeksi diri kita. Nah, kalau kita berkaca pada konflik dan perbedaan ini Pak Nanang, yang namanya perbedaan dan konflik itu pasti ada ya.
1: Iya Ibu, betul.
0: Nah, di tengah berbagai perbedaan dan konflik saat ini, sudah sejauh mana kita meneladani sikap Rasulullah dalam menjaga persaudaraan dan persatuan kita?
1: Ya Ibu, mungkin dalam momentum yang sangat mulia ini, dalam menyikapi situasi yang sangat mungkin krusial sekarang, kayak karhutla dan lain sebagainya, satu sisi menyalahkan sisi yang lain, menyalahkan, mungkin mohon maaf sampai menyebut identitas tertentu, dan yang lainnya juga mungkin masa tersinggung dan lain sebagainya karena beredarnya statement yang sangat cepat seperti kilat di media sosial. Bagaimana kita menyikapi ini? Kita selaku orang yang beriman, agama manapun, tidak ada yang memperkenankan atau memperbolehkan kita menyakiti satu sama lain. Tidak mungkin ada agama yang mengajarkan untuk meremehkan, untuk menyakiti atau membuat sakit hati pemeluk agama lain. Pasti semua agama akan mengajarkan kasih sayang. Maka sikap yang harus kita ambil melihat kondisi ini dalam momentum bulan Maulid ini adalah kasih sayangnya. Kita harus meniru kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW yang tidak mudah menghakimi orang, yang tidak mudah menyakiti hati orang, yang tidak mudah membuat tersinggungnya orang. Kita lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ada sebuah hadis yang mungkin sangat populer. Kita lihat bagaimana akhlak baginda Rasulullah kepada para sahabatnya. Ini hadis tentang memakan daging unta. Sehingga dari satu hadis ini muncul berbagai pendapat para ulama fikih mazhab dalam menentukan suatu hukum. Apakah memakan daging unta itu membatalkan wudu atau tidak? Kita lihat sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu majelis mereka habis makan daging unta, habis salat maghrib, mau salat isya, ada yang kentut. Mohon maaf, bau. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tersenyum. Nabi tidak mengatakan, siapa yang kentut nih? Bau busuk, bau bangkai kata kita kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menjaga privasi orang yang kentut tadi, sahabat yang kentut tadi. Apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan? Nabi tidak mencemooh. Nabi tidak langsung mengatakan, bau bangkai nih, kalau kita kan paling suka nih kalau ada saudara kita yang kentut, kita Allah-Allah, kita ejek-ejek atau kita rendahkan martabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Ada setelah makan daging unta, mau salat isya, ada sahabatnya kentut yang sangat bau mengganggu para sahabat yang lain. Nabi mencium bau itu. Tapi bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nampakkan, maka Nabi mengatakan begini. Barang siapa yang tadi makan daging unta, hendaklah dia bergegas untuk berwudu. Dari omongan Nabi ini para ulama mengatakan maka habis makan daging unta wajib batal wudunya, wajib berwudu kembali untuk sholat. Tapi mazhab ulama Syafi'i mengatakan dari hadis unta ini tidak batal wudu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelamatkan si yang kentut tadi. Nah, jadi para sahabat dengan hikmah yang Nabi omongkan tadi langsung bergegas berwudu semuanya. Akhirnya apa yang kita ambil hikmah dari kisah ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi aib sahabat yang satu tadi kentut. Akhirnya mereka berwudu semua. Sudah berwudu semua tidak ketahuan siapa pelaku yang melakukan kentut yang busuk tadi. Ya. Itulah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mempermalukan orang, tidak merendahkan orang, mengayomi, mengasihi. Andaikan akhlak ini bisa kita terapkan di zaman yang katanya era modern ini serba canggih, teknologi yang begitu pesat, cepat sampainya, cepat eksposnya, kita rapat diri kita. Walaupun itu kesalahan saudara kita, kita tutup, kita jaga tangan kita jaga mulut kita jaga pikiran kita untuk mengetik hal-hal yang tidak baik. Biarkan saja petugas dengan tugasnya masing-masing, atau apa namanya yang punya kewenangan di sana untuk menyelesaikan. Kita yang tidak tahu menahu sampai kita mengatakan suku ini itu tidak baik, yang nantinya akan membuat perpecahan. Maka kita sendiri kita jaga yang tadi baginda Rasulullah SAW contohkan saja, beliau menutupi aib orang yang kentut tadi sehingga beliau suruh mereka berwudu semua jadi tidak ketahuan siapa yang kentut. Padahal kalau kita tidak meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita lebih suka nih dalam masyarakat kita kalau ada kawan kita kentut, bau kentutnya, Allah kentutnya besar kayak bom, kayak ini kayak itu. Padahal mungkin dia malu. Coba bayangkan keandai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap demikian, tetap akan digejlok, tetap akan diolok-olok sama sahabat yang lain. Sahabat udah mencari-cari ini siapa nih yang kentut bau nih, bau bengam kata orang kan, kata orang lain itu bau busuk. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya menyuruh siapa yang tadi makan daging unta silahkan berwudu. Artinya yang kentut tadi dan yang lain yang tidak batal wudunya, yang tidak kentut juga berwudu. Akhirnya tertutupi aibnya. Sebenarnya kita tidak apa namanya, kita mengamalkan ajaran baginda Rasulullah, insya Allah aman. Maka momentum yang sangat mulia ini, alhamdulillah bertepatan dengan hari kemerdekaan ini, bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya setahun sekali kita merayakan Maulid. Sebisa mungkin kita harus baca sirah baginda. Nah, itu ada sirah Rahiqul Makhtum, kitab nama kitab sirah atau perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus baca setiap hari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sayangnya dengan istrinya, sayang dengan anak kecil. Kita terapkan, kita baca hadis itu, kita baca sirah itu, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi insya Allah itu akan menjadi bekal kita untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Andai kata akhlak Nabi ini kita terapkan, insya Allah aman negara kita. Insya Allah satu sama lain tidak saling benci, satu sama lain tidak saling mencemooh, baik di media sosial atau dimanapun. Karena inti dari akhlak Nabi SAW, peringatan Maulid adalah menteladani akhlak beliau. Mengamalkan, bukan hanya kita mendengar sirahnya, tapi kita mengamalkan perilaku Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dengan momentum kemerdekaan ini, kita udah enak, kita udah merasakan manisnya semua. Yang dulu mereka berjuang sampai nyawanya pun diserahkan, artinya mereka rela mati demi kita, tidak terbelenggu, kita tidak diatur, kita tidak dibudakkan oleh bangsa lain.
0: Baik, siap. Tetapi kalau kita lihat yang nyata di lingkungan kita ini, Pak Nanang, ya, kalau seperti Pak Nanang sebutkan tadi, yang kentut, yang tidak kentut harus berwudu semua gitu. Kalau kita di dunia nyata kan itu menjadi bahan olokan, bahan candaan gitu ya.
1: Iya, Ibu. Itulah sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diamalkan oleh kita, yang kita selalu lakukan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau merendahkan derajat orang, tidak mau mempermalukan orang lain. Apapun kita, kalau kita sudah mempermalukan orang lain, kita tidak mencerminkan sikap baginda Rasulullah. Nabi sangat menjunjung tinggi harkat martabat manusia, siapapun agamanya, apapun sukunya. Walaupun hitam kulitnya kayak Bilal bin Rabah, tapi Nabi SAW mengatakan sendalnya ada di surga. Sendalnya aja udah di surga, apalagi beliau nih. Padahal mohon maaf, kulitnya hitam dari Afrika, hitam legam kata kita, tapi mempunyai kedudukan tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu semua kembali kepada takwa kalian, bukan karena penampilan kalian, bukan karena kegantengan atau kecantikan kalian. Kalau kalian ganteng, cantik, putih, molek dan lain sebagainya, tapi tidak beribadah, mulutnya ember, suka mencaci orang lain dan sebagainya, kalian bukan orang yang bertakwa.
0: Gitu, Ibu. Baik, siap. Penjelasannya juga cukup luar biasa. Pak Nanang, tidak terasa waktu yang membatasi kita di kebersamaan kita di Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Silakan ya, closing statementnya untuk pendengar kita semua dengan topik Maulud Nabi dan Momentum Kemerdekaan.
1: Baiklah, untuk menutupi statement di Mutiara Pagi ini, mari kami mengajak kepada siapapun para pendengar, mari sama-sama kita rawat NKRI kita rawat alam kita rawat negara kita dengan tupoksi kita masing-masing. Kita syukuri apa yang telah diberikan oleh para pendahulu kita, para pejuang kita, dengan tidak merusaknya, dengan tidak mengkotorinya, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, apapun kita, baik itu petani, pekebun, atau ASN dan lain sebagainya. Kita syukuri ini karena ini merupakan hadiah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah sehingga kita semuanya menjadi mendapatkan mudaratnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, Ibu.
0: Baik. Terima kasih Pak Nanang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik pembicaraan yang berbeda. Selamat pagi, semangat pagi, selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itulah Mutiara Pagi di pagi hari ini bersama Pak Nanang Riyadi selaku penghulu KUA Kecamatan Nentikong ya. Dan mari kita jadikan bulan Maulid bukan hanya sebagai momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meneladani akhlak, perjuangan dan juga semangat beliau dalam membangun umat. Di sisi lain, momentum kemerdekaan mengingatkan kita bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan dan perjuangan para pahlawan. Semoga keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi cahaya dalam kehidupan kita dan semangat para pahlawan menjadi energi bagi kita untuk menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan dengan kebaikan serta menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan sesama. Pendengar, saya cukupkan Mutiara Pagi ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung perbincangan saya dengan Pak Nanang, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau dan tetaplah bersama kami di 97 MHz. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Baik pendengar, saya cukupkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Sesaat lagi saya akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Terima kasih, selamat pagi dan selamat mengikuti program selanjutnya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: 26 bersama saya Ismalina, berita utama. Kualitas udara di Kabupaten Sanggau masih berada pada kategori tidak sehat dalam sepekan terakhir. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Sanggau, Yesaya Polorosi P. Antang Obob menilai, tren tersebut menjadi indikator kondisi karhutla yang masih perlu diwaspadai. Obob mengatakan, kondisi kualitas udara tersebut terus menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Perkembangan kualitas udara juga menjadi salah satu bahan yang disampaikan kepada Satgas dalam melihat kondisi di lapangan. Ia mengimbau masyarakat mengurangi kegiatan di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat harus melakukan aktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Sanggau resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla selama 14 hari ke depan. Langkah ini diambil usai rapat koordinasi Forkopimda menyikapi lonjakan temuan titik api yang tersebar di 15 kecamatan.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 14 hari. Wakil Bupati Sanggau Susana Erpena mengatakan, penetapan tersebut dilakukan setelah titik api terpantau di 15 kecamatan dalam kondisi yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Bu Sana menjelaskan, perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat ditetapkan melalui rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda, TNI Polri, dan pihak terkait. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan pembentukan Satgas untuk mendukung penanganan karhutla. Yang diharapkan, Satgas tersebut juga akan dibentuk hingga ke tingkat desa untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan. Dikatakan, pemerintah daerah juga menyiapkan sistem kerja selama 24 jam agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu.
2: Sudah melaksanakan rapat koordinasi dalam percepatan dan di sini kita rapat bersama dengan jajaran Forkopimda, ada Bapak Sekda dan seluruh jajaran OPD juga hadir, di mana dengan tepat dan tentunya sigap kita karena kondisi sangat sekali darurat. Kalau kita lihat dari laporan tadi dari 15 kecamatan titik api Kabupaten Sanggau dan ini sudah menyebar ke wilayah Sarawak. Mengingat kita ada tinggal di wilayah perbatasan, jadi isunya sangat strategis, dia berbatasan dengan luar negeri. Ya, tadi di dalam rapat koordinasi ini kita menetapkan menjadi siaga darurat, ya, dari siaga menjadi darurat, tanggap darurat.
1: Bapak Sana menyampaikan, penanganan karhutla selama masa tanggap darurat membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan dalam penanganan kondisi darurat dapat segera dipenuhi. Dr. Ferandi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Guna memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Polres Sanggau akan menerima bantuan 30 personel BKO Korbrimob Polri. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengkonfirmasi penambahan pasukan tersebut difokuskan untuk menanggulangi ancaman karhutla di daerah-daerah rawan.
1: Kepolisian Resor Sanggau akan mendapat tambahan 30 personel BKO Korbrimob Polri untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Kade Ari Mahardika mengatakan, personel tersebut dijadwalkan akan tiba di Sanggau besok dan akan ditempatkan di sejumlah titik rawan karhutla. Ia memaparkan beberapa lokasi yang menjadi perhatian diantaranya Kecamatan Tain Hilir dan Sepayam serta posko penanganan tanggap bencana di BPBD Sanggau. Ia menegaskan tambahan personel Brimob akan melengkapi kekuatan Polres Sanggau yang sebelumnya telah disiapkan untuk menghadapi ancaman karhutla. Ia berharap 30 personel tersebut dapat memperkuat respon kepolisian bersama unsur terkait di lapangan.
3: Kami dari Polres Sanggau akan mendapatkan bantuan personel BKO dari Korbrimob Polri sebanyak 1 peleton dan besok akan hadir di Kabupaten Sanggau. Personelnya akan kita tempatkan di beberapa titik yang memang kerawan ataupun dari identifikasi kita ada beberapa titik karhutla, mungkin di Tayan Hilir, di Sekayam, dan juga nanti ada yang kita tempatkan di posko yang ada di posko penanganan tanggap bencana yang ada di BPD. Nanti kerja kita kolaboratif. Jadi kita akan mendapatkan bantuan 30 personil BKO Brimob dari Korbrimob Polri.

0: AKBP Kadek menyebut, selain penambahan personel, Polres Sanggau juga telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan karhutla. Dikatakan kesiapan tersebut meliputi kendaraan roda 4, roda 2, serta kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menjangkau lokasi yang sulit dilalui. Okto Ferandi melaporkan.
1: Polsek Sekayang bersama masyarakat memadamkan dan melakukan pendinginan di 5 titik karhutla yang tersebar di Dusun Malenggang dan Dusun Sungai Tekam, Kecamatan Sekayang, Kabupaten Sanggau. Luas lahan yang terdampak di 5 lokasi tersebut mencapai sekitar 3,3 hektar. Pemadaman dilakukan menggunakan 3 unit alat penyemprot air jenis solo manual dengan melibatkan personel Polsek, Koramil, serta relawan masyarakat. Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno mengatakan, pemadaman dan pendinginan dilakukan untuk memastikan api tidak kembali menyala dan meluas ke area lain. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas terus memantau seluruh lokasi untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong kendaraan operasional perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beraktivitas di daerah menggunakan plat Sanggau. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah.
2: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah Sanggau mengalihkan kendaraan operasional berplat luar daerah menjadi plat Sanggau. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Diki, menyampaikan langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah. Ia menilai banyak kendaraan berat dan alat operasional perusahaan masih menggunakan plat luar daerah. Kendaraan yang beroperasi lebih dari 6 bulan di Sanggau dinilai perlu mengikuti ketentuan perpajakan daerah. Ia juga meminta perusahaan menyerahkan data kendaraan milik vendor yang beroperasi di Sanggau. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kendaraan yang masih menggunakan plat luar daerah dan memastikan kewajiban pajaknya.
3: Waktu kami kunjungan ke lapangan, itu kan banyak kendaraan roda 12, alat-alat berat, dan tenaga kerjanya juga banyak orang asing. Yang kami mau, kontribusi mereka untuk Sanggau itu apa? Sehingga meningkatkan fiskal. Salah satu mengalihkan plat itu menjadi plat D. Artinya kita dapat dalam satu unit, seandainya mereka bayar 15 juta, 60% itu kan masuk ke kas daerah kita. Nah, salah satu untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Pihak Dispenda itu akan membantu mereka untuk mengalihkan kendaraan menjadi plat Sanggau. Sehingga fiskalnya bisa masuk ke kita.
2: Diki menilai optimalisasi pajak kendaraan perusahaan dapat menjadi salah satu sumber peningkatan PAD. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat aktivitas investasi turut memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan daerah. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Status Karhutla Sanggau naik jadi tanggap darurat. DPRD Sanggau dorong pajak kendaraan perusahaan masuk daerah. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

Teh Hijau Tulus. Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana.

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Baik pendengar, pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya saya akan ajak pendengar untuk mengikuti kabar dari Kalbar, siaran perjaringan bersama RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI dengan informasi di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
0: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
2: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ada rekan kami Herlinda, Ismalina, dan juga El pendengar ya. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui kanal resmi kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kita ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di Sintang rekan Herlinda?
3: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang. Memang masih terlihat kabut begitu ya. Mungkin banyak yang berharap turun hujan tadi malam, tetapi tidak kunjung datang juga hujannya Fatih. Jadi untuk pagi hari ini juga ada beberapa sekolah yang masih BDR begitu Fatih.
2: Baik, dan Pak, tentunya sambil kita nantikan ya hujan yang akan turun di Kalimantan Barat ini segera, paling kita nantikan ini pendengar. Terima kasih Rinda atas informasi Anda dari Sintang. Kita beralih ke Sanggau bersama rekan kami Ismalina. Di sana bagaimana kondisi terkini, Isma?
0: Baik Fatih, kalau untuk di Sanggau, alhamdulillah kemarin sore ya, pada pukul 5 hingga pukul 9 turun hujan. Dan tentunya kabut asap di wilayah Sanggau juga sudah mulai berkurang. Pagi hari ini nampaknya juga masih mendung Fatih. Dan aktivitas belajar juga masih dilakukan secara BDR ya, hingga 28 Agustus nanti.
2: Baik, terima kasih Kak Isma dari Sanggau. Kita beralih ke Sambas bersama rekan El. Di sana bagaimana kondisi terkini El?
4: Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di Sambas pagi hari ini sinar matahari belum terlihat begitu ya, karena memang juga kabut ini juga masih terlihat juga menutupi matahari. Kemudian untuk aktivitas masyarakat pagi hari ini, untuk yang di Jalan Tabrani yang lewat ini sudah cukup ramai juga, anak-anak juga sudah pergi sekolah juga. Kemudian juga yang sudah pergi kuliah juga sudah terlihat ramai begitu Fatih.
2: Baik, terima kasih informasi Anda dari LD Sambas pendengar, begitupun di Kota Pontianak per pagi ini ya pukul 6.30 kami pantau saat ini masih berkabut asap di Kota Pontianak, belum turun hujan juga pendengar, dengan suhu 25 derajat Celcius. Dan yang paling dipantau ini adalah kualitas udara, di mana saat ini kualitas udara di Kota Pontianak masih dalam kategori berbahaya pendengar, dengan indeks 300 lebih juga dengan indikator ungu. Kemudian kami lakukan pemantauan juga live CCTV Tigulis Ahmad Yani di Kota Pontianak, saat ini terpantau sudah mulai ramai. Dan sekolah juga masih diliburkan untuk, bukan diliburkan ya, tapi belajar daring dari rumah, di mana untuk jenjang SD dan SMP. Sementara untuk jenjang SMA-SMK masih ke sekolah pendengar ya. Dan saat ini pantauan lalu lintas juga ramai lancar, terdapat beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia yang dapat kami update informasi untuk Anda pagi ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di luar, hati-hati tentunya pendengar, kami imbau untuk selalu menggunakan masker dan pelindung diri. Dan update informasi Anda ke kami di WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita mulai informasi pertama dari RRI Pontianak. Kali ini kami hadirkan pendengar mengenai harapan masyarakat kita di Kalimantan Barat yang sangat merindukan hujan, di mana Pangkalan Udara Lanut Supadio terus menunjukkan peran aktif dalam memperkuat dan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pada Selasa kemarin petang, dalam pelaksanaan OMC, Lanut Supadio mendukung kesiapan dan kelancaran operasi unsur udara yang bertugas melakukan penyemaian bahan semai berupa garam ke wilayah udara yang memiliki potensi pembentukan awan hujan. Dan upaya ini dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan sehingga dapat membasahi wilayah yang rawan terbakar sekaligus menekan potensi meluasnya karhutla. Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama, Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan, dilansir dari rri.co.id bahwa dukungan udara yang dilakukan ini diperkuat dengan pengerahan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 yang melaksanakan misi penyemaian bahan semai di area yang telah ditentukan. Kehadiran unsur udara TNI AU menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanganan karhutla, khususnya melalui langkah pencegahan dan mitigasi dari udara. Terakhir, pendengar, dan Lanut menjelaskan bahwa melalui sinergi dan kesiapsiagaan unsur udara, TNI AU melalui Lanut Supadio siap mengambil peran dalam setiap upaya penanggulangan karhutla, baik melalui dukungan operasi udara, pemadaman dari udara maupun langkah mitigasi lainnya. Itu ya pendengar, informasi dari RRI Pontianak terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kemudian status karhutla di Sanggau juga naik menjadi tanggap darurat yang akan disampaikan oleh rekan kami Ismalina.
0: Baik Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau yang menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 14 hari. Yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan penetapan tersebut dilakukan setelah titik api terpantau di 15 kecamatan dan kondisi karhutla dinilai semakin mengkhawatirkan. Wakil Bupati Sanggau menjelaskan perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat ditetapkan melalui rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda, TNI, Polri, dan pihak terkait. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan pembentukan Satgas untuk mendukung penanganan karhutla. Selain itu, ia juga memaparkan Satgas tersebut juga akan dibentuk hingga tingkat desa untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan. Dikatakan pemerintah daerah juga menyiapkan sistem kerja selama 24 jam agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu. Selain itu, Wakil Bupati Sanggau juga menyampaikan penanganan karhutla selama masa tanggap darurat tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi agar kebutuhan dalam penanganan kondisi darurat dapat segera dipenuhi. Itu informasi pertama dari Sanggau, Fatih.
2: Terima kasih rekan Isma. Dan masih seputar kebakaran hutan dan lahan, pendengar, selain kualitas udara yang turun, yang dikeluhkan oleh masyarakat juga ini adalah krisis air bersih, pendengar, di mana lebih dari 2 bulan tanpa hujan warga Asam Kanis Kecamatan Tebas krisis air. Di Sambas, rekan kami El akan melaporkan selengkapnya.
4: Dan pendengar dan juga rekan, lebih dari 2 bulan tanpa hujan ini membuat warga dusun Asam Kanis di Desa Dungun Perapakan Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi yang paling parah ini memang dirasakan oleh warga di RT 6, kemudian juga RT 7, serta di RT 8. Sumur warga di sana ini juga mulai mengering, sementara untuk aliran air sungai itu tidak lagi mencapai permukiman. Akibatnya, warga ini terpaksa membeli ataupun juga mengambil air dari sungai menggunakan jerigen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga dusun Asam Kanis Saputra ini mengatakan kalau untuk kondisi kekeringan membuat pengeluaran rumah tangga ini juga mengalami peningkatan karena memang warga ini juga harus membeli air untuk berbagai kebutuhan seperti untuk mencuci pakaian ataupun juga mencuci piring. Dan menurutnya satu tangki air ini berkapasitas sekitar 2.000 liter dijual dengan harga sekitar Rp100.000. Warga juga telah berupaya untuk membuat sumur secara manual, namun sumur dengan kedalaman sekitar 30 meter ini menghasilkan air berwarna kuning dan juga mengandung zat besi sehingga belum layak untuk digunakan secara optimal. Lebih lanjut, Saputra juga menyatakan warga memerlukan sumur bor dengan kedalaman yang lebih memadai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sementara itu, Kepala Dusun Asam Kanis Sabri mengatakan untuk kekeringan yang berlangsung sekitar 2 bulan tersebut ini berdampak cukup parah terhadap masyarakat terutama di 3 RT. Sekitar 263 kepala keluarga itu terdampak akibat sulitnya mendapatkan air bersih. warga juga harus mendatangi sungai dan juga membawa air menggunakan jerigen untuk keperluan mandi, mencuci, memasak, serta juga keperluan rumah tangga lainnya. Lebih lanjut dia juga menyatakan kondisi tersebut ini juga membuat biaya hidup masyarakat ini juga mengalami peningkatan. Sementara untuk aliran air sungai di sekitar wilayah ini tidak mencapai permukiman. Selain kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga ini juga mulai khawatir terhadap potensi kebakaran di sekitar permukiman karena juga keterbatasan sumber air. Oleh karena itu, Sabri ini juga berharap kepada pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan air bersih secara merata kepada warga yang terdampak, sekaligus juga membangun sumur bor permanen sebagai solusi jangka panjang. Patih.
2: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sanggau, maksud kami Sambas pendengar. Dan selain di Sambas, kesulitan air bersih juga dirasakan oleh warga Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana memang musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, hari ini sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Nah, salah seorang warga Sintang, Corona Sri Hermianti, mengatakan dalam 2 pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia harus membeli air dengan harga Rp500.000 untuk konsumsi sekitar 3 minggu. Nah, kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember. Kebiasaan mematikan keran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia. Sumur yang selama ini menjadi sumber utama air untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan juga MCK mulai mengering dan debit airnya semakin kecil. Kondisi ini membuat kami terpaksa membeli air sejak tanggal 14 Agustus 2026 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini dikatakan Suster Corona Sri Hermianti. Dan sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga perawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus 2026 ini di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang. Nah, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Nah, curah hujan minim di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air dan tidak melakukan pembakaran lahan dikarenakan kondisi yang relatif kering, dan juga menjaga jarak aman di saat berkendara apabila kondisi jarak pandang rendah. Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Warga diimbau untuk menggunakan air secara bijaksana dan memanfaatkan kembali air yang masih layak digunakan sembari menunggu datangnya hujan untuk mengisi kembali cadangan air yang mulai menipis. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
2: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan pendengar, beberapa saat lagi kami akan segera kembali temani Anda dengan informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, silakan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kami masih temani Anda di kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, informasi olahraga kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana pebulu tangkis Indonesia Panji Reswara Utama Gunawan harus bekerja keras menghadapi wakil Malaysia Jia Ho Chung dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Liga Tunggal Putra. Pertandingan berlangsung sengit hingga 3 game sebelum Panji mengamankan kemenangan. Pertandingan Gunawan menghadapi Chung berlangsung ketat sejak set pertama. Kedua pemain saling mengejar poin hingga Panji mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-19. Usai pertandingan, pemain yang mewakili Indonesia itu mengaku laga tersebut cukup menguras tenaga. Gunawan menyebut rally panjang menjadi salah satu faktor yang membuat pertandingan berjalan melelahkan. Melansir dari laman rri.co.id, Gunawan juga mengakui sempat kehilangan fokus pada game kedua karena terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kondisi lapangan yang dirasakannya cukup lambat turut menjadi tantangan yang perlu disesuaikan. Sementara itu, Chung menilai permainan Gunawan memberikan tekanan melalui serangan-serangan keras. Dirinya juga mengakui melakukan sejumlah kesalahan yang membuat momentumnya tidak konsisten sepanjang pertandingan. Tentunya selamat, dan kita akan selalu update terus perkembangan dari pebulu tangkis Indonesia yang sedang bertanding, pendengar, di kota Pontianak dari Polytron Pontianak International Challenge 2026. Dan kemudian informasi kami alihkan ke Sambas, di mana rekan kami El di sana akan melaporkan BNNP Kalbar dan BNNK Sambas amankan 2 terduga pengedar dan 53 paket sabu di Galing. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat bersama BNNK Sambas kembali melakukan penindakan terhadap dugaan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sambas. Untuk penindakan ini dilakukan pada hari Senin kemarin 24 Agustus 2006 di wilayah Kecamatan Galing. Kepala BNNK Sambas Abdul Mutalib mengatakan penindakan tersebut ini merupakan bagian dari komitmen BNN untuk memutus mata rantai peredaran narkotika khususnya di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya langkah ini juga menjadi upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut, dia juga menyatakan dalam penindakan tersebut tim bidang pemberantasan dan intelijen BNNP Kalbar bersama BNNK Sambas menggerebek salah satu lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Tugas kemudian mengamankan 2 orang yang diduga terlibat, masing-masing berinisial GN dan juga NN. Dari lokasi penindakan, petugas menemukan dan mengamankan 53 paket narkotika jenis sabu yang diduga siap edar. Kedua terduga ini beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Petugas masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri asal-usul narkotika serta kemungkinan adanya jaringan ataupun juga pihak lain yang terlibat. Atas dugaan peredaran narkotika tersebut, para terduga ini dapat dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ati.
0: Terima kasih rekan Elan, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke Sanggau, di mana musim kemarau menyebabkan harga ikan laut di Sanggau melambung. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
2: Ya, musim kemarau yang masih berlangsung turut memicu kenaikan harga sejumlah ikan laut di Pasar Sentral Sanggau, di mana salah seorang pedagang, Cika, mengatakan kenaikan harga terjadi pada ikan tongkol, sarden, kembung hingga udang di tengah menurunnya minat belanja masyarakat ya pada Senin kemarin 24 Agustus 2026. Kenaikan juga terjadi pada komoditas udang dan ikan air tawar, yang mana udang dogol kini dijual sekitar Rp85.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000, sementara ikan nila naik menjadi Rp55.000 dari kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Dan udang selain itu, Cika juga mengatakan musim kemarau tidak hanya berdampak pada harga tetapi juga menekan aktivitas pemasaran ikan, yang mana kondisi ini terutama dirasakan para pengepul yang memasarkan ikan ke sejumlah wilayah perkampungan sehingga daya serap pasar menurun. Meski mengalami penurunan pembelian, Cika menyebut ketersediaan stok di tokonya masih relatif aman karena memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Dan ia juga menilai selama musim kemarau masyarakat cenderung mengurangi pembelian ikan, sementara produk olahan seperti sosis dan nugget menjadi salah satu pilihan yang lebih banyak dicari. Fatih.
0: Terima kasih Rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Dari informasi perikanan kita beralih ke pertanian, di mana petani jeruk sintang kembangkan hasil pertanian. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Erlinda.
3: Baik, terima kasih Rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Nah, seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang, Sudewo, yang biasa disapa Atet, mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Nah, selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Nah, dalam pengelolaannya, jeruk sambal memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Menurut Atet, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Nah, dengan dua orang pekerja, hasil panen dapat mencapai sekitar 200 kg dalam sekali panen. Nah, siklus panen juga terus berulang sehingga produksi dapat kembali tersedia dalam waktu sekitar 1 bulan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya masuk ke Sintang, area Tugu BI sampai ke Kabupaten Melawi. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas jeruk sambal memiliki peluang besar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah. Nah, namun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara biaya perawatan dapat mencapai 6 juta sampai 7 juta rupiah per bulan. Nah, jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Nah, meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Pengalaman gagal panen pun pernah dialami, tetapi tidak menyurutkan semangat petani untuk terus bertahan. Dalam mengelola kebun, petani juga dibantu 4 orang pekerja dengan luas lahan lebih dari 4 hektar dan komoditas jeruk sambal serta pepaya yang terus dikembangkan. Perkebunan ini menjadi gambaran bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Dukungan terhadap petani, pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke Rekan Fatih.
0: Terima kasih Rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang, dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Anda dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak untuk informasi selengkapnya. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih kembali Fatih.
3: Terima kasih kembali Fatih.
0: Baik, di sana ada rekan kami Herlinda Ismailina dan juga rekan L di sana pendengar. Nanti kita akan bertemu kembali di Halo RRI ya, rekan L ya. Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jelang pukul 7 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di RRI Pontianak.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Peringat baru saja tadi Anda mengikuti kabar dari Kalbar, siaran berjaringan bersama Radio Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan Sintang, Sambas, dan Sanggau ya. Semoga bisa menambah informasi untuk peringat di pagi hari ini, dan kami masih terus lengkap informasi peringat mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden